Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh, Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan, dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: Pramono Paksi Suena, satu tiga pak satu, untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita dari Sawatha. Berita sebagai alat yang memberi ilmu dan macam-macam perasaan. Tapi pembaca berita hendaklah pilih berita yang sebenar, cepat, lagi menarik. Termasuk juga berita yang rakyat perlu tahu dan berita yang rakyat ingin mengikutinya. Inilah yang paling penting. Bagaimanakah caranya?
2: Kami, Tim Berita Melayu Sawatha Jala, FM 95 MHz, akan dimembawa pendengar semua bersama untuk mendengar berita pagi.

Untuk update pertama Bahasa Melayu pada sesi pertama kita pada pagi ini, kita rehat dulu seketika. Selepas ini bertemu kembali untuk sesi yang kedua bagi update pertama Bahasa Melayu Sabah Terjalar.

0: Para pendengar yang dihormati, ruangan berita pagi hari ini sudah berakhir dulu. Pendengar akan dapat ruangan ini lagi pada masa dan gelombang yang sama. Akhirnya, dengan perkataan jogan yang berbunyi, kejayaan yang sebenar bukan turun dari langit, juga tidak sebab nasib, malahan mendapat dengan kita letih dan berusaha. Assalamualaikum.
1: Dengar berita polisi kerajaan.
2: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
3: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
4: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Ter 24 Je.
5: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
0: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 Je mengikut dasar Kerajaan Thai.
6: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu Tempat Teh 24 Je. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawatha Jala.
7: Anda sedang mendengar Sawatha Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selaku

0: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangan Bahasa Melayu tempat T 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selama

0: dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Partisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
3: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Yala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Rahsia Kesehatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pemna Sumo duk dengan rancangan Afrosia Kesehatan. Pagi ni mai jumpa dengan di Jerman ni. Tiap-tiap buku 9 lebih sampai buku 10 jo gelombang FM 95 ialah radio bahasa Melayu tepat 24 je. Hari ni hari Selasa tepat 19 Februari 2569. Yo, sekarang pio duk dengar dalam gelombang FM 95. Boleh sub kosi tegur menegur pagi-pagi dengan di Jerman ni hubungi mari nombor telefon 0732-203-583. Ya, gitulah mana atik yang nak kita kena jaga-jagalah kesihatan kita. Learning tu udara dia sangat tukar, sakit memang mudah. Kita kena jaga-jaga we kejap lah. Anak cucu pergi sekolah kelip mari, sangkit akan atik takut duk batuk, busing kalau mana deh. Demi kalau mana kita kena jaga-jaga dia. Jangan tidur tengah malam sangat. Betul, jangan terlupalah nasi pagi ni kena makan. Kadang-kadang

Ya, masalah sisi yang kedua dengan rancangan Rusia kesehatan, sisi yang kedua ni nak mari kosi sikit. Semoga learning tu panggil cuaca udara dia sangat tukar lah. Sakit meh mudah pemina. Kita kena jago-jago. Lah mana jago hati tu. Jago ataupun makin berehat ke apa itu. Semoga learning tu banyak lah makin bagi plek-plek. Kita kena beringat sikit lah. Ajak anak cucu jangan duk makin bagi otak fedor sangat. Mama-mama aikok ke apa tu video hilik lah. Tak suruh makin sangat tak fedor mana. Makin nasi lah peminat dah. Nasi ni ada fedor banyak. Kalau kita nak wui tubuh badan kita gagah jauh kepada penyakit, kita kena makan nasi, ulen ni buah eh, minum air wui cukup, berehat wui cukup. Hak tu lah kita nak wui tubuh badan kita molek. Kalau kita makan bagi tok patah, mulalah sakit meh tu nak mari cari kita. Yang lah peminat dah, kita learning ni banyak lah. Semoga orang makan bagi plek-plek ni kita kena jago-jago wui kejap peminat. Betul? Sikit selagi tu jago-jago jago-jago kesihatan orang-orang tua dah. Orang tua ni ya umur banyak sedia dah. Jadi tak ada orang mana kita pun kena jago-jago dia. Jangan lepas video duk sok orang kalau mana tak boleh. Kita kena panggil wui kam langcai ke dia. Kecek dengan dia. Orang tua dia kesik lah. Kita kena lambek kecek dengan dia. Lah mana ini nak makan gapo-gapo itu deh. Hak ni ni. Gotu sekali, petis sekali. Orang tua pun kena makan barang yang ada faedah juga. Yang duk beli barang masing telajuk, manis telajuk tak boleh juga. Makan buah-buah hair. Video berok mudah lah gitu. Minum air, wui banyak gapo itu. Orang tua yo panggil nak fikir banyak sikit. Banyak lah ada belakang lah. Sedia lah kita ni kena jago-jago video. Wui kan menang cair ke dia. Makin ni pun pilih makin ni. Gebuh-gebuh sikit lah. Jangan duduk kerah video kekoh tak boleh juga. Ya gigi tak ada lah dah. Lepas tu video tu bergerak tubuh badan lah mana. Akit tangan kalau mana. Wui tangan kita, kaki kita boleh panggil berkesok. Kayap. Ataupun kayak berangkai dah. Ini jago sekali peminat dah. Tempat-tempat dia duduk tu wui bahu sedak sikit. Jangan duduk wui hapok lah. Dia duduk tak sedak juga. Kita kena kebersihan. Lama no tengok ke atik takut-takut cemar ke. Bata-bata buruk kena saling ke atau basuh ke dia dah. Ini macam ni kongsi dengan rancangan Rusia Kesehatan pagi ni. Tengok masa pun siapa hujung rancangan. Terima kasih pemenang semua lah duduk dengan rancangan Rusia Kesehatan. Berjumpa dengan DJ Moni tiap-tiap akhir Selasa, hari Rabu, hari Khamis 3 hari. Sejak dari buku 9 lebih-lebih sampai dari buku 10 gelombang FM 95 ialah Radio Bahasa Melayu tepat 24 je. Terima kasih pemenang lah. Terima kasih pemenang sebab di Cahaya Wiset pemenang sawata jala. Hari ni DJ Moni murni lek nuk amita menutunuh dulu. Kita berjumpa esok pula. Lepas tu DJ Moni minta tunuh dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat Teh 24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selap.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

Inilah stesen Radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya.

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya bahasa Melayu tepat teruk loh Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 Jam.

Anda sedang mendengar Sawatoy Dala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat te, jalene perhubunge setiap kehidupan selapai.

0: mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
1: Ya Rabbi bin Mustafa, bi maqasidana, wafir lana ma mada.
0: Di sini, stesen radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, ikuti ruangan Hatna.

0: Pawasa Jala Radio untuk anda.
1: Di sini stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala gelombang FM 95 MHz. Berikut ini mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.

Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh, Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan, dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selalu

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikut

0: dengan berita polisi kerajaan
1: dengan Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawatah Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi dengan FM 94.25 MHz Sawatah Jala.
1: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukam masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 je.
3: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatah Jala, Jabatan Penerangan Perum Praca Sampan.

Pakcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 Jala.

Anda sedang mendengar Sawatho Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat te, jalene perhubunge setiap kehidupan.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatau Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan High School Harian.

Inilah stesen Radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

0: bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jalak, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
1: Sawatha Jalak FM 95 MHz, radio bahasa tempatan 24 je mengikut dasar kerajaan Thai.

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya bahasa Melayu tepat teruk loh Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 Jam.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selap.

bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Peduman Hidup.

Ikuti berita yang terkini, penting dan menarik yang menanti anda di FM 95MHz Ruangan Bahasa Melayu Tempat Teh 24J. Kami akan menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terkini.

0: cina.
1: Sama-sama kita ikuti ruang pedoman hidup bersama dengan Bewang. Setiap hari pada jam pukul 4 petang sampai pukul 5 petang, mari dek kakak, mari kita sama-sama memeriahkan ruang pedoman hidup.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, selamat petang kepada dakok di luar sana. Pada petang ni dakok masuk mari jumpa dengan bawang to rongi pedoman hidup di kakak deh. Untuk rongi ni dakok jangan lupa kita akan jumpa setiap petang lagu ning daripada je pukul 4 petang lebih kurang dakok sampai ke je pukul 5 petang di gelombang FM 95 MHz Sawata Jalan di kakak deh, merupakan ruangan bahasa Melayu tempat teh 24 je di kakak. Lepas tu pada petang ni apa khabar di kakak di sana, minta semua tu duduk dalam keadaan sihat belakang lah, sihat wal afiat belakang deh, minta semua tu di murah kian rezeki, dipanjir ke umur bahagia seumur-seumur. Lepas tu siapa duduk dengan tah kata pun yang buat kata jangan dengar sangat, kita hendak pakat bingat, pakat kita jaga belakang deh, biar kita semua tu buat perjalanan ni dengan selamat belakang, minta gi pun dengan selamat, kelip pun dengan selamat juga insyaAllah Allah dek kakak deh. Hari ni hari Lasa dak kok tepat 19 Persepakum 2569 dek kakak deh. Untuk kak ada cuaca jalan kita pada pertanding pun alhamdulillah cerah cuaca comel, molek udara di jalan ataupun di nimbung pada pertanding dek kakak deh. Patut selbong bawa nak kongsi beberapa berita, sebabnya hari ni ada berita hok kita tunggu dak kok untuk kongkan โครงการไทยช่วยไทยพลัสได้อุตุโครงการกับพวกคนละครึ่งพลัสประตูอุตุบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทีนี้อันเดอร์อัปเดตชัดเจนสบายเนาะครมพุ่นจะละขอมาอีกด้วยอุตุมาลุ่มมาดีว่าลากูมันเนาะคิดต่อเกจเลปานี่ได้คิดต่อเลยดึงงานลากูลากูดูลูปัตุลปานี่มาสมัยจุปอดึงงานบอลตัวเสียงคือดัวนั่นแหละออร์เง่เปิดโดมันฮิโด

Ya, dah kali ni jaya pukul 4:36 di kakak deh. Ya, masuk meja poplok bersama dengan bawang untuk rongi pedoman hidup. Dan kakak terang ni jangan lupa lah kita akan jumpa setiap hari lagu ning daripada jaya pukul 4 petang dah kakak deh. Sampai kakak jaya pukul 5 petang dah kakak 1 je di kilometer FM 95 MHz. So, watak jalan di kakak deh merupakan rongi bahasa Melayu tempat teh 24 je dah kok. Lepas tu pada hari ni kita mari tengok sikit untuk kerongkan Thai Choi Thai Plus dek kakak deh. Sebabnya pada hari ni ni tepat 19 Persepakum 1569 dah kok daripada pihak Korama pun telah kok mari dah untuk kerongkan ni untuk nak tolong rakyat dah kok deh. Di mana untuk duit ni ni kak kajak nak bagi kali ni boleh banyak mana? Boleh 4,000 kok. 4,000 kot ni yawi kepada dua kumpulan dia kot deh. Di mana untuk kumpulan yang pertama ni iaitunya bagi siapa ada bad saudikan hengrat di kakak deh ataupun kita kenal kot bad konton di kakak. Di mana untuk kumpulan ni ni ataupun kumpulan bad konton ni ada serama 13 juta lebih lah. 13 juta lebih di mana kajian katanya ia akan tamuh duit dalam bad saudikan hengrat 700 kok dia kok. Sebab apa ketika tu kita tak boleh beli bulan-bulan ni 300 kok deh. Kongdom tu 300 kok. Lepas tu kajian tamuh pula 700 kok capur kok 1,000 kok sebulan dia kok. Lama mana kajian kata nak tamuh 700 kok ni ataupun 1,000 kok sebulan ni bila kita beli barang ni 4 bulan dah kok. 4 bulan iaitunya daripada bulan Mitunayun, bulan ni, bulan 7, bulan 8 dan juga pada bulan 9. 4 bulan dah kok. Kita akan boleh beli dalam bab pasyarat 1,000 kok. Boleh beli tu beli besok mulah, beli barang, beli sabung, beli saka, beli gula, beli minyak dah kok deh. Beli barang-barang masuk dapur, beli cempu-cempu ikutlah. 1,000 kok sebulan hok ni bagi hok demo ada bad saudikan hengrat rem pada bulan Mitunayun. Bulan ni masuk 1,000 kok. Tak dem tu kita boleh beli 300 kok. Kajik tamah piset pula 700 kok jadinya 1,000 kok sebulan 4 bulan dek kakak deh. Lepas tu satu kumpulan lagi, satu klum lagi iaitu klum pacacun topai. Hak ni kajik katanya akan haisit dek kakak 30 juta ke. Hak ni kena long tabian dek kakak deh. Ataupun kalau kita dah biasa beli kongkan hak dulu kot kongkan kola kering dek kakak deh. Tapi hak ni yo update mai tu kongkan Thai Choi Thai Plus dek kakak. Di mana kalau kongkan kau tu kajik bayar setengah kita bayar setengah. Tapi untuk kongkan baru ni untuk kelum pasar contoh pai dah kok deh. KJA bayar 60%. Lepas tu kita bayar sendiri 40% dek kakak. Bagi kolak 1,000 baht. Nan 4 bulan juga dek kakak deh. Di mana yang katanya dek kakak untuk bagi siapa hok nak long tabian deh untuk kongkan Thai Choi Thai Plus di negara kok KJA akan buka long tabian rem pada tepat 25 deh 25 Persepakum di kok sapa ko tepat 29 Persepakum 1569 25 26 27 28 29 5 hari di kok deh lebih kurang lah 5 hari ataupun siapa krop jamnuan 30 lan kon ataupun siapa cukup jumlah kajik letak 30,000 orang akan misit untuk guna hongkan Thai Choi Thai Plus ni dah kot deh. Di mana untuk long tabian ni dan long tabiannya dalam app Pau Tang rebuk akan buka daripada je pukul 9 pagi siapa ko pukul 10 malay dek kakak deh. Kena banyak sikit lah sebabnya kalau bawa cukup 30 lan kon cukup 30 juta orang ni rebuk pun akan katuk long tabian dek kakak deh. Itu dia. Lepas tu untuk ranka pula long tabian bagi siapa kedai mana waso sonjai weh nak kawrum dengan rataban dek kakak ranka hok besok ranka mana hok besok long tabian dah
untuk kongkan kola kering plus ni dah kot kita boleh gi yunjan sit dalam app thung ngen ni dah kot deh tang tae wan ti 25 daripada tepat 25 Pusapakum sapa kot tepat 30 Kanyayun 2599 dia kat deh. Jadinya kalau kedai mana hak besok masuk kerongkan dah kola kering plus dia kat kita kegi jenjan sit untuk nak kau ruang kerongkan dalam app thung ngen dia kat tang tae 25 Pusapakum sapa kot tepat 30 Kanyayun 2599 deh. Ataupun kedai mana hak tak ada besok masuk kerongkan lagi dia kat kerongkan kola kering plus dia kat boleh kita ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการดักก็ดีธนาคารกรุงไทยเด้ดีธนาคารกรุงไทยเด็กก็ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมสัปดาห์ก็31กรกฎาคม2559เด็กก็ได้แต่ก็ต้องยกเว้นการร้านนวดกระดังงูกูสปาทำเล็บทำผมกับประตูต่อเลยมาสู่เข้าร่วมโครงการตัวรอบนี้เด็กก็ได้patutnya katanya untuk selain itu juga dia ko komun hok na sonjai dia katanya untuk kuna sombat bagi siapa huno kau ruam kongkan ni untuk kongkan kola kering plus ni dia ko deh hok siapa nak long term tempat 25 nak siapa ning yang pertama kena ada sanchat thai omo banyak mano omo lape berata hong naik ke atas patut tong mi bat pacam to pacacun dia ko patu omo kena cukup 18 tahun 18 pi beribun dia kok nak wan ti long tabian jadi pada tempat 25 ni omo kita tu kena cukup dah kena cukup 18 tahun patu yang kedua tak ada bak basyarat deh patu yang ketiga katanya mai pen pu ti kena rengap sit ataupun riek ngen keun dalam kongkan kola kreng nai adit dek kak kok gitulah บอกไม่อัปเดตสกิหอนิ่งมือโปรแกรมข้อมูลหอชัดเจนดอกชื่ออะไรเดี๋ยวไปดูพิฮะครมขอมาอีดอนายุอนุมัติมาอีดอตัวโครงการไทยช่วยไทยพลัสเด็กก็ได้ตัวโครงการซัพพอร์ตดอกปักประชาระบุเลซีบุกุสบุเลปะบุเลเริ่มบุเลมิถุนายนบุเลเนบุเลตุจบุเลลาเป้ดันจุกบุเลสมิเลเด็กก็ได้ประตูตัวกลุ่มประชาชนทั่วไปหอนมาสู่โครงการนิ่งการจะให้สิทธิ์30ล้านคนที่เกิดประโยชน์ต่อแก่บริการเริ่มลงทะเบียนจากก็ตั้งแต่pada tepat 25 Pusapakum dan akak sapa kau tepat 29 Pusapakum dah 2599 rebuk akak pet long tabian dan akak daripada je pukul 9 pagi sapa kau je pukul 10 malam dekat akak dah kena banget sikit lah sebabnya katanya kalau rebuk penuh jamnuan 30 lan kon tu rebuk pun akak pet long tabian dekat akak kita lah bagi update sikit pada hari ni untuk kongkan Thai Choi Thai Plus dekat akak dah.

Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selapai.

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 Jam.

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawatah Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawatah Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Te 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatah Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatah Jala. Ruangnya bahasa Melayu tepat teruk loh Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatah Jala 24 Jam.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

Di sini, stesen radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Ceramah Agama.

Konyo pada jemelah. Pada jemelah, yani dengan jalan ijmal. Aku nak wayak dalam bentuk ke ijmal, dalam bentuk ke borangnya. Ia kata dosa itu berapa bahagi. Ia banyak masa dosa tu. Dosa yang kita buat ni, mengikut catur hak Imam Ghazali bagi ni, ia kata ada berapa masa. Nampak tu dah? Ha, maka di dalam bagai-bagai dosa tu, cara kita nak berlepas daripadanya, cara kita nak keluar daripadanya, ia tak serupa. Kena tengok, kena tengok dosa, kena tengok benda tu. Ha, kalau benda, kalau dosa tu tubik dalam betuk ketu, cara keluar dianya pesen tu. Kalau dosa tu tubik dalam betuk kening, ha, cara keluar dia pesen ni. Oh tu ya kena tengok tuai dosa dulu. Ha, inilah nak ayat kata seorang ulama yang kaji dia tu sangat halus. Allah Ta'ala ilham with dia. Nah. Ha, kalau gitu sebelum daripada kita nak pergi pada bicara hak hari ni, boleh kerana kita ni nak tinggal dah, nak selamat tinggal dah daripada tajuk hak dulu. Nah. Nak ayat kata gana. Ambil kita perekah, ambil kulasah untuk buat kita hak ngaji telinga. Jadi cara kita nak tobat ni, kadang-kadang buat-buat kita duk kecek kata kita ni, duk berasa nak tobat tapi tak tahu nak buat lagu mana. Ha, tu kita selalu duk dengar tu. Kadang-kadang dia tanya betul-betul, tobat-tobat ni kena buat gendo. Kena buat gendo. Ha, lepas tu kalau hak pesan orang tua zaman dulu benar tu, dia kata gini, buat gini. Pukul 2 tengah malam, kita tubik duduk atas jemoreh. Tubik duduk atas jemoreh tu, kita lengok naik ke langit. Lepas kita ludah alia tuh naik ke langit, we jatuh alia tu atas muka kita. Tu cara tobat dia. Tak ada puahlah, muka dia tak ada ngaji minhak kan. Tak apa dah boleh wayak cara tu tu. Tapi hak minhak nak gitu kan? Ha, nak laik pada tu sikit lagi. Ha, kita nak wayak dengan siapa kesipul lah. Cara kita nak tobat ni nak wak lagu mana? We? Bukan hadis kata dahwah ni. At-taubatun nadam. Tu palaku dia. Jadi nak wayak tak nak wak lagu mana? Wak gini. Lepas maya subuh ke, lepas maya zuhur ke, lepas maya asar ke, atau waktu tengah malam ke, ikutlah. Untuk keselera kitanya, kita nak buat lagu ni tu pergi mana hak kita rasa sedap. Nampak dah? Ha, ni hak boleh buat amal lalu ni, tak ada lagi buka kita dan muka kita mengaji dah. Nah, jadi satu ketika kita duduk sore kita. Duduk sore kita, kalau nak molek lagi kita duduk hadap ke belak. Nah. Apa tu kita duduk tunduk sokok sore kita. Waktu kita duduk tunduk sokok sore kita tu dah buat mengapa? Hati kita duduk karam hari segala kesalahan-kesalahan hak yang kita buat dulu. Kena wayalah tu. Duduk karam. Duduk karam so dua, so dua, so dua, tiga, empat, lima dah. Duduk karam hari ke apa? Nuh, kesalahan-kesalahan hak yang kita buat lepas dah. Nampak tu dah? Lepas tu, lepas dah kita duduk karam-karam hari tu, so lagi nak suruh kita sila, nak suruh kita berasa. Aku ni tinggal semaya, ada juga. Nah, lepas tu aku dengar orang duduk baca, kok balasah huduh-huduh. Duk dengar dalam YouTube, dalam terosak, fok-fok duk baca dalam tu. Ya ayat tu kita tinggal semaya satu waktu ni, kena dera dalam nerakanya 500 tahun. Satu waktu tu kena deranya 500 tahun. Ha, tu untuk semaya saja. Lepas tu kalau untuk mabuk, untuk zina, untuk apa lagi, oh tu tak tahu apa, tak tahu nak kata lah. Dera, orang nak tipu ada atas aku ni, Allah. Ha, tu duduk karam hari benda tu. Nah. Lepas tu tanya. Lepas tu aku kuasa kedok nak tanggung benda tu.

Aku kuasa kedok nak tanggung benda tu, kuasa kedok nak bawa benda tu. Hati kita jawab atau kita ni tak kuasa. Hatilah dulu ia kata, yang keduanya kita kena ingat, huduh dan keji, kurung bagi dosa hak kita buat. Dan kesel bagi dosa hak kita buat tu, huduh nak. Huduh lagu mana? Kalau tinggal semaya satu waktu, kena duduk di api 500 tahun. Lepas tu tak usah kata kena duduk di api 500 tahun. Kita nak nyatak tahajud mutu suta pun tak kuasa dah. Tak usah kata kita nak terima godam balik kat Zabaiyah. Nah, orang tak apa kita sutir pun kita rasa gelap mata dah. Nah, tu kita kara benda-benda tu mari. Nah, sentiasa duduk kara benda tu mari tu dah. Lepas tu, duk kala so mari, ia berasa sakut tak di hati kita, akhirnya tu baik mata kita. Tu baik mata sore kita, duk tu baik mata tak duk titik takkan kita. Sore kita. Nampak dia tu? Haa, tu, ia panggil, ada di dalam hati kita, sudah tapak di dalam hati kita tu sesah. Hak Nabi kata, atau batun nadam. Tobak-tobak tu kena sesah tu. Boleh dua dah kita. Nah, yang ketiga pula, lepas pada kita duk kara benda saat ni, lepas daripada kita berasa kata kita ni tak rak syarat nak tangguh denda-denda maka hati kita tu berasa perik tak sedar. Perik dah pun tak apa dah. Nah. Perik setara mana? Setengah Tok Guru dia misal, perik sepuluh ni dia kata. Perik sepuluh kata, kita berak tu baik. Tu kecil hudah sikit. Kita berak tu baik, sudah selesai dah. Lepas tu, najih hak kita berak tu baik dah. Kalau orang suruh kita makan kelip pula, kita nak dah. Oh, tak ambuh. Jangan kata nak suruh makan telek, nak paling tengok pun tak ambuh dah. Ha tu, huik sebab tu. Huik sebab tu. Jadi, bila ada tiga-tiga perkara saat ni, itulah Imam Ghazali dalam kaedah dia, dia panggil taubatan nasuha. Tu, jalan dah tu. Ha tu, buat lagu tu. Nah, tapi kaedah dalam kita mengaji kitab, ia kena hurai halus pada tu lagi. Cuma, kalau hak-hak mengaji telinga, tobat-tobat, buat lagu saat ni. Buat lagu saat ni. Nah, so, bila kita nak buat lagu saat ni, tak ada pun lagi cari Tok Guru, dah kita klik buat sendiri. Apa dah tu? Lepas tu dalam keadaan begitu, sentiasalah mulut kita, duk pecek. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Hak tu sebagai mulut duk mengaku atau aku tak sedap. Hak lepas dah aku perik dah. Hak kau dapat lagi, tak mahu buat dah. Walau jalan upah mana pun aku tak sewa dah. Ha, itulah ia panggil taubat. Satu je, tua dia. Ha. Jalan dah tu. Satu taubat ni. Nah. Lepas tu kalau sekadar tu pula, klik sedagi boleh buat lalu. Dia mau kata dia, apa dia tu sokok, duk dipuncut sejik sore dia. So, dia tanya ikut dia, bukan kerjamu dia. Jawab itu. Dah. Bukan kerjamu, kerja dia, ikut dia. Alah tu. Itulah dia panggil taubat. Tu musamma dia nya. Taubat-taubat tu isim dia panggil. Musamma dia saat ni. Nah. Tu. Baik. Kemudian lepas pada tu nak mengaji sekali lagi. Dosa hak yang kita nak taubat dah. Cara kita nak berlepas daripadanya nak buat lagu mana? Hak sana kita duk kara benda hak kita buat dah. Ni nak tahu kata dosa. Dosa-dosa hak yang kita buat dah. Gapo katik. Lepas tu cara kita nak tolak dia tu nak buat lagu mana, nak wilpah dia kita. Imam Ghazali kata,
Maka ketahui olehmu bahwasanya pada jemelah, apa makna pada jemelah? Jadi pada jalan ijmal. Ha tu. Dosa itu beberapa bahagi. Ia ada banyak. Ha, sebab itulah ya, bila benda banyak ni kita nak lik payah lalu. Ia kena sembak lah. Nah, cuma kalau kita beringat, ia panggil sembak sikit. Kalau kita tak beringat, sembak banyak. Sebab apa? Benda tu banyak, Imam Ghazali kata. Sebab bila benda tu banyak, kita nak lik payah lalu. Supaya katu piyah hujan turun tak? Allah, lah sejik kita ada. Allah, nak jalan tak siwi jijak ia tu tak payah. Sebab apa? Ia banyak. Tapi kalau sekarua, ha, sekarua kita beringat boleh. Tak siwi jijak ia, kita berjinya kaki. Tapi ni ada kena. Nak beringat apa payah? Ha, mana eh? Mana weh? Bibar apa bahagi tu mana? Pertama dosa meninggalkan wajibatillah atasmu. Atas bahasa. Hak nombor satu, dosa dengan sebab kita tinggal perkara hak Allah Ta'ala tekel di atas kita suruh buat dengan jalan wajib. Lepas tu kita tak buat. Benda tu tu, ia tekel kita suruh buat bukan dengan jalan sunat. Ia tekan kita suruh kita buat dengan jalan wajib mesti putus. Kalau mu tak buat, aku tulis salah. Kalau mu buat, boleh pahala balas. Ha, patut kitanya tak nye buat benda tu. Apa tadi? Hey, apa dia? Hey? Wajibatillah atasmu. Jadi wajib atas ni mana perkara hak yang mesti kita kena buat. Kalau kita tak buat, dikira salah, ditulis dosa atas kita. Japo eh, daripada semahyang. Ha tu, dia panggil wajibat tu. Semahyang eh. Ha, bila kita ni masuk ke balik, adakah wajib di atas kita tu semahyang? Nah. Kalau kita tak say semayah, apa tak boleh? Dia wajib situ. Nah, hati pergi daripada semayang tu wajibat tu. Atau poso. Ah, ha, poso apa ni? Ha, poso sini kak, kita kata tubik dua lah. Poso Ramadan atau poso nazar. Itu jadi wajib tu. Nah, ha, hak yang pertama dia panggil wajib usuli. Hak yang kedua tu dia panggil, dia panggil wajib aradiyun. Nah, dengan sahabat kita menazah, kita iltizam, ha, benda tu tu asal sunat kata kalah gitu. Tapi bila kita iltizam, maka hak tu jadi wajib. Atau kafarah. Kafarah ni ke apa? Segala denda isyarah. Supaya kita kata, kita duk mengaji dalam mutlaknya. Bila seorang itu setubuh isteri dalam bulan puasa, maka wajib di atas dia tu kena qadha, lepas tu dia kena bayar denda. Kena bayar perak. Nanti panggil kafarah lagu tu. Ha, cara kita nak berlepas daripada dosa-dosa ni nak buat lagu mana? Maka hendaklah engkau qadhakan. Tu. Maka hendaklah engkau qadhakan akan segala perkara yang tersebut. Ha, qadha sani barang sedapat nyu sore daripada nyu daripada qadha. Wajib di atas kita ni kena qadha, sekadar kita boleh qadha. Kena qadha. Selagi mana kita ni tak boleh qadha, maka selama itulah wajib di atas kita ni qadha. Ha, jaga deh. Kalau kita kata kita tak ada qadha dah. Ha, tobat tu boleh tapi tak cukup kakah dia. Nak buat lagu saat ni cukup, boleh tapi kakah dia tak cukup. Apa tu deh? Ha, itu dia. Kita nak buat, duk sokok, lepas-lepas maya dua, tiga perkara sana ni,
boleh buat tapi bagi tak cukup kakah dia. Tak benar hak yang kita buat tak cukup kakah ni, bolehnya tak adil lah dah. Kalau kita semaya tak cukup syarat hukum dah. Ya. Ya. Betul. Oh, gitu dah. Itu dah yang jawab dah. Maka hendaklah, hendaklah ni wajib. Deh. Hendaklah qada. Qada tu barang sedapatnya. Jadi sekadar boleh. Sekadar mana kita rok qada, kena qada. Nah. Itu dia. Lepas tu, kita kata kita ni, jamai kita duk, duk wairung gitu eh. Ha, kita kagak lagi. Banyak kita tinggal semaya weh. Kita misal dah. Tapi buat kita ni masuk ke balik lama belakang dah ni dah. Oh. Kau rasa baru masuk ke balik dah weh. Ha, kau tu tak boleh. Kau tu tak boleh. Nah. Itu dia. Amba tengok di dalam kitab. Kitab ya dalam kitab ya kecek dalam mata Qurratul Ain disyarah oleh I'anatut Talibi. Nah. Dengar nak baca. Bersabit dengan wajibatillah khususnya semaya, ia kata gini. Wal hasilu annahu yata'ayyanu 'ala man alaihi fawaitu bighairi uzrin.

inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Ia kata bahwasanya termasti tertakyan, yakni termasti di atas mereka yang ada di atas dia, di berapa semaya ia lupuk dengan tak ada uzur. Kalau lupuk dengan uzur tu ada korani sikit. Tapi kalau lupuk dengan tak ada uzur, hak lupuk dengan tak ada uzur lah mana? Ia tak semaya betul-betul. Bukan capai tak. Ia malah. Ia malah. Malah semaya. Dia panggil lupuk dengan tak ada uzur tu. Jamai kita duk wai umur 25, 20, 22 dulu ke, selalulah berlaku benda-benda lagu ni. Dalam kitab tu dia kata nisbah pada orang tu dah. Ya ta'ayyanu ala man alaihi fawaitu bi ghairi usri. Jadi fardu'in tak apa. Kita mana gitu tak apa ya ta'ayyanu. Di atas mereka yang ada di atas dia tu fawaitu bi ghairi usri. Ada semaya-semaya yang lupuk. Lupuk sana itu bi ghairi usri dengan tak ada uzur. Wajib di atas dianya ayasrifa jami'a zamanihi liqadha'iha, bahawa dia kena palingkan akan semua masa dia tu untuk qada semaya. Masya-Allah. Tak leh nak pergi motong pun tak leh, nak buka kedai jual pun tak leh, nak tidur pun tak leh. Lepas tu hak bolehnya kena qada semaya dia tu we habis. Nampak tak? Kena qada semaya dia tu we habis. Selagi mana tak habis, maka tekenge syarat tak lepas dah dia. Tu kena ingat molek ni. Ya. Hak uzur semaya. Uzur tak boleh semaya lah. Uzur tak boleh semaya, bukan uzur tak boleh qada dak dah. Uzur tak boleh semaya. Hak ni dia kata fawa itu bi ghairi uzri. Dia kat si ada. Semaya hak kita lupuk dengan tak ada uzur. Hak tu wajib di atas dia tu ayasrifa jami'a zamanihi liqada'iha. Dia kena perhabis masa dia tu untuk qada semaya. Tu dia. Itu apa tu? Hak dia tinggal dengan tak ada uzur capai. Ada pun hak dia tinggal dengan secara uzur capai, hak tu wajib qada juga. Tapi longgar sikitnya, bila tak apa. Suruh qada je. Longgar situ je, qada kena juga. Illa ma yattaruhu ilaihi, mereka qada bagi hak kepik di atas dia. Qada bagi hak kepik untuk dia nak melaksanakan benda tu. Hak tu tak apa syarat, tak boleh dosa. Misalnya kita kata, dia duk qada. Puasa nak rebah dah weh. Pening nak mata dah weh. Berhenti tidur sutar boleh. Ataupun dia duk kodoh. Eh, masalah beruk lapar nasi dah weh. Berhenti makan nasi suta boleh. Ataupun dia duk kodoh. Eh, masalah nak masuk jamai weh. Ha, berhenti suta boleh. Ya. Supoh. Wajibatillah tu supoh. Deh. Tu dia. Lepas tu, ia kecek situ lagi. Fayahrumu alaihi fi'lun nawafili. Maka haralah di atas seorang tu. Boleh mengerjakan segala sunat-sunat lain. Nak semaya sunat lain pun tak boleh. Nak buat benda-benda sunat lain, haral di atas dia. Lepas tu, ia kata, kalau buat tu sah, cumanya haral. Sebab apa? Li'annal qada' muqaddamun ala jami'in nawafil. Kerana bahasanya qada' ni, wajib ia kena mendului di atas semua segala hak sunat. Sebab hak ni wajib kan? Hak ni wajib. Tekan dengan siapa putus pas. Nah, hak ni sunat je tekan dengan siapa longgar. Tak buat pun tak apa. Lepas tu dia kata, kita nak mendulukan hak-hak sunat di atas hak wajib, hak tu hukum dianya haram. Ya. Oh, haram ngasah tu. Baik hak mana dah? Kita tinggal hak haram. Kita tinggal hak haram. Artinya, kita tak sah buat sunat. Tapi jangan duduk saja lah. Lama sunat tak buat, duduk saja. Hak wajib tak kodok. Hak tu tak kena mula lagi dah tu. Makna yang kata sini, wajib di atas dia tu, ayyasrifa jami'a zamanihi liqada'iha. Wajib di atas dia tu, bahawa dia gunakan semua masa dia tu untuk kodok hak wajib tadi. Tak boleh buat apa. Kena kodoh sekarang aja. Illa ma yaktaruhu ilaih. Hak tu kepik tak apa. Misalnya duk kodoh-kodoh. Eh, pasal nak pening, nak ubah dah weh. Pasal nak gelap mata dah ni. Ha, berhenti tidur tu tak boleh. Duk kodoh. Eh, pasal Allah buat lapar nasi eh. Berhenti makan nasi tu tak boleh. Nah. Tu. Jadi nak wayak kata. Benda hak wajib ni, walau bagaimana sekalipun, kita nak tinggal tak boleh. Tak boleh. Tak boleh tinggal. Apa ni tinggal dah ni? Tinggal dah lah. Yang boleh kecek dalam kita yang anah ni, kena bayar kelek. Kena bayar kelek. Tinggal dah, kena bayar kelek. Tu nak bayar atau benda wajib ni, wajibati syar'i, nak tinggal tak boleh. Lepas tu kita ingatlah, kita hamba ni, bila kita pergi belaga dengan undang-undang tu, hey, ia tak benar kita sama sekali. Tak sah kata undang-undang tu, hey, undang-undang saja, pun tak benar kita dah. Nampak? Apatah lagi undang-undang tu, hey. Itu dia. Lepas tu, wajib engkau kodohkan barang sedapatnya, dia kata. Lepas tu, nak kodoh siapa setara mana? Nak kodoh siapa setara mana? Kita dobek situ sikit. Itu dia. Maka hendaklah engkau kodokkan barang sedapatnya. Itu hak yang kecek dalam i'anah saat ini. Hak yang kata wajib an yasrifa jami'a zamanihi li qada'iha. Hak imej gali kecek ni sama dengan kita tu. Nah, lepas tu, kita nak kodoh siapa setara mana. Masa nak tahu juga tu. Sebab apa? Kerana kita tak tahu dah. Berapa banyak hak kita tinggal tu, kita tak tahu dah. Tak itu kan? Tak tahu atau berapa waktu, tak tahu dah. Wajib kodoh, tanda situ. Barang sedapat daripadanya. Hingga hasil bagi engkau ye golik pada sekok air engkau. Sudah menghabisi pada kodonya. Itu lebihnya tu je. Itu. Nah. Ya. Hengo. Sapa pada sekok yang kau. Dengan yang rolik pada sekok yang kau tu. Sudah menghabisi pada kodonya. Itu kena kodoh sampai tahu tu. Maknanya kita kodoh, kodoh, kodoh. Jangan nanti nak kodoh boleh poso lah. Kalau buat lagu tu tak habis mudah. Nah. Tu. Kita kodoh. Selagi mana kita duk berasa kata ada, maka kita kodoh semua. Nak molek lagi, kita buat wirik. Lepas maya hak fardu tunai ni, kita kodoh. Lepas maya hak fardu tunai, kita kodoh. Buat lagu tu, buat wirik lagu tu. Duk kodoh, kodoh, kodoh lagi. Hingga siapa? Ia sebut dalam syarah kitab minhak ni. Ia kata, hingga siapa? Pada hak ia golik dalam sekok air kitanya, kita berasa kata habis. Apa dah tu? Ia gini. Ya bila kita ni ada sakut teh dengan wajibatillah, kita kena bayar. Kita bayar, bayar, bayar, bayar lagi. Lepas tu kita tak tahu kita nak bayarnya no. Lepas dah pergi hak kita bayar ni. Apa dah? Ia kata bila kita putus hati berasa azih nak bayar ni, kita pun bayar. Bayar, bayar, bayar, bayar. Habis dah. Ia panggil pada nafsil amrinya habis dah. Pada ketika tu Allah Ta'ala capok dalam hati kita. We kita ni berasa. Dalam sekok air kita kata, habis dah. Habis dah. Tapi jangan dengar berasa lah. We berasa hak tabi'i tu. Tak ikut lah. Tiga tahun ke berapa tahun kita duk kodoh, kodoh, kodoh lagi ni. Katalah kita kata, pada diri perkara, pada nafsil amrinya, habis dah. Dia kata pada ketika tu, Allah Ta'ala ilham. Allah Ta'ala capok dalam hati kita ni. Berasa kata, ya sekor tu. Bukan hati yakin. Sekor, ya berasa sekor tak, ya aku ni habis dah. Habis dah. Pada ketika tu lah, bau syarak, wih kelonggara, untuk nak buat benda-benda sunat orang lain. Selagi mana berasa dia tu tak habis. Tak lagi sana ni. Wajib datang dia tu. Ayyasrifa jami'a zamanihi liqada'iha. Nampak dah? Imam Ghazali mari kecek sini. Maka hendaklah engkau qada'kan barang yang sedapatnya daripadanya. Kena qada'. Ya. Ya lah dah. Gitu dah. Hari habuai dia gi mendulu ke benda hak tak mesti. Tu hari betul tu. Sebenarnya di atas dia tu ada benda hak mesti dia mendulukan. Lepas tu dia tidak mendulu ke benda hak mesti mendulu tu, hidup dulu benda lain. Hari betul tu. Hari betul tu. Kalau dia buat tu, kita harap kata bifadlillahnya boleh pahala lah. Tapi pahala tu nak kamu tak boleh. Tak ada. Pahala tu nak kamu hak wajib tadi tak boleh. Tak cukup, tak cukup. Kelo dia timai tak naik mana. Mana gitulah. Nah. Jadi kalau kita nak kecek kot, duduklah tapai rugi lah. Sebab itulah kita kena pesailah pada anak cucu kita. Baik, jangan tinggal semaya. Baik, jangan tinggal semaya. Dek, jangan tinggal semaya. Sebab apa? Tinggal pun kena bayar kelik. Tak ada hari, tak ada hari. Tinggal kena bayar kelik, tinggal kena bayar kelik. Lepas tu tak ada pasal kita nak bayar kelik. Nak buat hal lain pula dah. Kita buat lalu. Nampak dah? Benda-benda lagu tu tu kena ada tambih seumur kepada anak cucu kita. Lepas tu kita ni dia bergaduh nak kodoh lepas pada 3 orang terawih dah. Ha, tu pun kurang kena juga. Tak kena lah supaya kita ni berkecek ni. Kita ni berkecek, dia kata, ia wajib di atas dia tu, ia tak ayanu, ayasrifa jami'a zamanihi li qada'iha. Ratingnya kecek. Kali lagi semayang mayak juga. Kali lagi semayang mayak. Satu sebab kau perlu pergi payah ni kali dia tak pergi pun tak apa. Dia mulai buat lepas dah. Dia mulai buat lepas dah, tak mesti dia pergi. Nah. Dia kata aku ni berasa jemu kuah dah nak qada semua ni. Aku nak berhenti sesat. Awak ni pergi kecek dengan Tuhan lah. Pergi kecek dengan Tuhan. Tapi kalau kita tengok daripada makalah-makalah ulama, ia tak buka peluang rasa. Tak buka peluang rasa. Hanya ia buka peluangnya ketika mana? Kita kodoh lagi dah. Allah Ta'ala akan ilham kepada dia tu satu ketika, satu masa. Sekiranya benda tu tu, pada nafsil amri, pada diri perkaranya, sudah habis dah. Ketika tu tak apa. Ada tu. Ada. Tadi. Ya. Oh, lekat hotel orang tak ada kena kira apa yang mana, tak apa boleh bayar. Dia rasa cukup dah. Ha, tak apa. Selagi mana dia duk berasa kata tak cukup, tak boleh dia dah kena pakai kaedah ni. Nak buat hal yang tak boleh, saat ni dia jawab dah. Li'anna al-qada' muqaddamun 'ala an-nawafil. Tu kaedah ya. Maknanya, selagi mana kita duk berasa kata tahbih, selagi mana kita duk berasa kata tahbih, wajib di atas dia tu ayyasrifa jami'a zamanihi liqada'iha. Dia jawab dah tu. Lepas tu, bila kita duk kodoh lagi, rasa habis dah. Walau bitariqi zanni. Tak apa dah. Rasa habis tu bukan hati yakin. Moga kita nanti yakin mana kita pun tak ingat dah. Kan? Tapi dalam zon kita, dalam sekolah kita, habis dah. Ha, barulah syarat buka longgar, tak apalah mana buat sunat pun. Deh. Lepas tu, bawa berasa gitu kan. Kita pesan kat anak cucu kita. Hey, Mac. Hey, Hawai. Bila aku mati, mu tolong buat dia semaya kat aku. Hati. Sebagaimana Syekh Suki, Imam Suki telah buat pada dua mak ayah dia. Apa? Tu apa tu? Takut-takut ada tinggal sikit sebanyak lagi. Ho. Nampak dah? Ha? Kita mengaji dalam water air dah. Ya. Dak ya hak sunat ya tak ada tutup mula lagi dah. Ya tak ada tutup. Hak sunat dia tak ada tutup. Sana jawab kaedah dah. Fa yahrumu alaihi fi'lun nawafili li annal qada' muqaddamun ala jami'in nawafil. Tu dia buat kaedah mati faham. Oh tak ada pun kata dah. Tapi mana tu? Ha tu. Kita pergi pasal di atas orang, hak ia berasa kata di atas dia tu, ada semaya fardu, hak wajib ia kena kodok. Pasal atas orang tu, pasal atas orang tu. Maka ia kena kodok. Kodok, hingga dia berasa kata habis dah. Berasa kata habis dah tu, walau bitariqi zanni, jikalau dengan jalan sekolah pun tak apa dah. Longgar sikit situ dah. Bukan nanti kena yakin lah. Itu dia. Itu tanda situ. Ya. Hak tu tak ada dia dah lah. kita ada, dia kata kita ada semayah hak yang wajib kita kena bayar kelak. Lepas tu kita tak bayar kelak, kita tak kodoh. Ha, masuk dalam kata maksiat dah tu. Dia tak boleh pergi dah. Jadi bila kata wajib kodoh, tinggal kodoh. Ha, bila wajib di atas dia tu kodoh, lepas tu tinggal kodoh, gulawai wajib je apa? Haram. Bila kerja benda haram, tak boleh pergi dah. Dia panggil al-musirru alal ma'asi. Orang yang mengekali di atas dosa maksiat. Eh, belik panjang dah awak. Oh, belik panjang. Banyak perkara dah. Deh. Lepas tu. Oh, tu imam tambah soal lagi. Al-musirru alal ma'asi ni. Kalulah maksiat tu dosa besar. Duk mengekali, duk mengekali di atas dosa besar. Jadi pasif lah. Jadi banyak kadir dah lah. Jadi banyak kadir. sebab itulah kita ajak anak-anak kita ni jangan tinggal semayang. Nasihat dia baik, jangan baik-baik. Jangan sama sekali tinggal semayang. Nanti balik banyak. Dan hak abang tu tak apa lah, hak kita sendiri ni. Tu hak kita sendiri. Ingat deh. Yo. Hak tu yang rakyat dapat. Hak tu kau dulu. Hak ni dia bahasnya, dia panggil dosa meninggalkan wajibatillah atasmu. Ada. Wajibatillah atas tu mana kan? Benda-benda hak Allah Ta'ala tekan di atas kita dalam bentuk ke fardu. Tu. Kita tak buat hal tu. Ni dia bahari. Sama ada semaya ke, ya dia bilang tak ni dah. Semaya, puyo, puasa, puyo, zakat, puyo, kafarah, puyo. Jadi bila kita tinggal benda-benda tu, wajib di atas kita ni kena bayar kelip dalam bentuk ke kotor. Kotor setara mana kena kotor tu? Hak zakat ni kita rasa tak ada banyak mana. Puasa kotor juga, moga ia setahun sekali. Pas kalau kita tinggal 10 tahun, ya tak ada jadi ganda betul kodo. Ya ganda betul perak tak kaitu je. Kodo tu kodo sehari tu je. Hak tu tak banyak. Hak semaya ni banyak ni hak semaya. Sebab hak ni ya kena buat homo. Sehari 5 kali. 2 hari 10. 3 hari ha tu. Hak tu dah jadi bertambung. Lepas tu, tak kodoh. Ha, tak kodoh tu, dia panggil kita mencuaikan benda wajib atas kita. Berdosa pun ada situ. Bila berdosa situ, dia jadi tindih dosa. Yang berkata tu, imam kata tak ni. Akhirnya tu jadi pasik pula dah orang tu. Subhanallah. Jadi banyak tahiyah. Ya. Kita boh inilah. Ha, kita boh. Hak ya tanya tu molek tu. Dah, dia duk semayan pun duk jadi letak pokeh. Dah. Pasti dia duk qada pun qada dalam bentuk kali letak pokeh gitu jugaklah. Pas nak lepas dak tu. Ha, kita jawab ambil kaedah tu. Hakullahi mabniyun alal musamahah. Hak-hak yang sangkut paut antara kita dengan Tuhan ni Allah Ta'ala buka luar. Buat huduh-huduh tak apa dah. Tapi jangan bakar lah kaedah. Jangan bakar lah kaedah tu. Nak ayat tahu Tuhan ni, bila yang nampak kesungguhan hamba dia, daripada putih hati sungguh, hak tu diberi kelonggaran. Kita pakai kaedah tu. Hakullahi mabniyun alal musamahah. Tuhan sentiasa yang sama. Ya, apa tu? Tapi kita kena nak dia lah. Jangan hati wah luruh lah. Kita kena tujuh hati. Kau anak? Ya. Oh, cik ada. Ya sahabat, ya gini, misalnya kita kata kita buat zakat padi cukup nisab. Lepas tu kita tak keluar. Ha, jadi maknanya di dalam padi kita cukup nisab dah. Ya ada sebahagian daripadanya bukan hak kita. Hak mustahikin tu. Nah, lepas tu bila kita makan belum pada keluar zakat, boleh jadi kita makan hak demo tu. Hanilah hak kita wayak kata buku kita menego ni. Buku kita menego tu ya tubik zakat padi. Zakat menego, kita menego cukup haul nisab. Nah, itulah tok guru hak warak-warak dia duk wayak duk petua kata, misalnya kita kata hari ni cukup nisab, cukup haul hari ni. Dua hari dah tu kita katuk dulu kedah. Ha tu. Yalah dah tu. Dua hari belum pada nak sapah hari ni kita. Kita katuk dulu kedah. Bapa? Kerana kedah kita tu akan sakuk dengan hak bagi mustahikin. Sapah hari ni sakuk ni. Sakuk tak lah. Lepas tu bila sakuk, kita duk tasaruh tu, tasaruh bagai siapa tu. Bukan hak kita belakang. Supoh zakat apa supoh padi sat ni kan. Bukan hak kita belaka dah tu. Ada satu juzuk daripadanya hak bagi mustahikin. Hak tu tak sah kita nak milik guna. Kalau kita milik guna juga, ia panggil kita rapah hak orang. Ha, sebab tu tok hak orang-orang kata katuk lu kedah mu boleh dua lagi. Hiro sudah, hiro molek. Apa tu baru kau jual semula. Nampak? Tu duduk lagi buku tu dah ada. Ya sahabat bukan hak dia dah tu. Satu juzuk daripadanya bukan hak dia. Hanya hak bagi mustahikin, hak bagi asna. Pas kita hidup pakai guna, hidup kereta hak dia. Salah situ pula dah. Boleh. Tapi bila kita mengaji ni jangan rasa payah lah. Lama. Eh, tak boleh main. Minhak aku tak mengaji dah. Nampak kobol lagi. Waktu tu eh, jatuh tangga dah. Tiba nak tangga atas kepala pula. Letih lagu tu. Nampak dah? Apa yang tu dah? Jadi, kalau dosa tu bersakut dengan wajibatillah, cara kita nak berlepas daripadanya, cara kita nak keluar daripadanya, Imam Ghazali tadi kata, wajib kita kena bayar lagi. Dalam bentuk ke kodoh. Kodoh lah mana? Hingga kita berasa kata habis dah. Berasa kata habis dah tu. Walau bitari ki zonni tengoknya longgar situ. Walaupun dengan jalan sekolah tak apa dah. Bukan hati yakin. Weh. Dan kedua. Ni hak yang tanya tak ni. Duk tak tahu apa ke. Dosa antara kamu dan antara Allah. Ya bilang suku. Ni cara halusi Imam Ghazali. Hak tani dosa dalam bentuk ke kita tinggal segala perintah Allah Ta'ala. Nah, hak ni nampaknya dosa.
2: Awal Khajalah Radio untuk anda. Di sini stesen radio Sawatha wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini ikuti berita malam dari Kota Bangkok.

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
0: Mari bersama mewarisi identiti buat PHM uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 je.
3: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
0: Cik, mak cik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selap.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Selatan Aman Damai.

Warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera selamat malam kepada dakak di luar sana. Pada malam ni dakak masuk meja jumpa pula bersama dengan bawang dalam Rongi Selatih. Amat damai dakak. Lepas tu tak rogen ni, jangan lupalah kita akan jumpa setiap malam lagu ni dari je pukul 7.30 malam dakak sampai ke je pukul 8 malam setengah je saja di kilometer FM 95 MHz. So, waktu jalan merupakan ruangnya bahasa Melayu tempat teh 24 je dakak. Lepas tu untuk malam ni, apa khabar dakak di luar sana? Semoga semua tu duduk dalam keadaan sihat walafiat belaka. Semoga semua tu dimurahkan rezeki dan juga dipanjir ke umur belaka lah. Lepas tu pada malam ni juga, jangan lupa bagi siapa duduk dengan bawang tak kereta, bawa kereta jangan dengar sangat. Kita kena berhati-hatilah di atas batas ataupun di atas tembok, bagi kita semua tu buat perjalanan dengan selamat belaka dek kakak. Lepas tu untuk malam ni, sebelum bawang nak kecek beberapa perkara dek kakak, kita mari rehat dengan lagu dululah. Lepas tu lepas ni mari jumpa pula bersama dengan bawang untuk sesi yang kedua kita bagi Rongi Selatih Aman Damai.

Inilah stesen Radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz. Gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: mengongong adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
3: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatawi Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Bahasa Komunikasi.

Mari belajar bahasa Melayu tempat dalam sesi bahasa kita bersama Acan Mustafa Payo atau Ayoh Pa.

Di sini, stesen radio Sawata Wilayah Jalan, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Hidup.

dah dalam ruang hidup dalam iman, yang mana ruang ini dikeluarkan oleh Majlis Agama Islam Wilayah Jalah kerjasama dengan sesi radio Sawata Jalah gelombang FM 95 MHz setiap malam je pukul 9 lebih kurang hingga kepada je pukul 10. Buat sementara adik kakak, ibu bapa tunggu-tunggu masa nak tidur, sedar-sedar duk berehat. Dan dalam keadaan ujian ni dah sekarang di tempat kita ni dah musim hujan, dah banyak dah adik kakak duk di rumah tak ada pergi ke mana kok, kodok dalam kelambu bla-bla. Dah nak tidur tu sana ada radio atau dah ibu bapa hok mana saudara-saudara hok ada telefon bibik, telefon tangi tu sana buka Facebook live. Tu dia di FM 95 ialah radio. Baiklah. Dan semoga dah saya doakan dah kepada adik kakak, ibu bapa semua sentiasa duduk di dalam dah jaga Allah Subhanahu wa taala insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Malaning tu dah di halaman Facebook lah kita tu sat ni ya bedak dah kodak cik mak kita Faizah Dali abejak kolokawi Ikfan Nguh Sulaiman Yusuf Jainung, nah Kak Nung kita pun bersama juga Dur Rahman Same Pucuk Abel Muk dan Abotat Lagonako Cik Walawing dan juga Soco Cherry kita. Tu dia dah itu ya apa ni hak ni ni hak masuk dah sekarang. Baiklah adik kakak, ibu bapa, sedaya pendengar, sedaya penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, malam ni kita nak belajar pula dalam kitab kita iaitu Ihsanul Qulub. Dah tak habis lagi lah. Dah ustaz nak baca lagi. Iaitu pada menyatakan anggota batin. Malam ni dah kepada adik kakak, ibu bapa kita dengar ke umur tu saat ni. Tak kira lah BA kita di Rabu, Bemak kita di Teluk, atau Siti kita di Telaga Sembilan, atau Mok Mahir, ataupun Mok Kembing, ataupun Beli, Tanjung Belok, ataupun, ataupun Tok Imeh Masu kita, dah di Menai Pakar, di Katong, di mana saja. Dan malam ni kita bakal nak ngaji, iaitu dah pada menyatakan anggota batin. Kita nak waklah mana, kita nak jaga dah anggota batin kita, dah iaitu dah hati kita. Itu dia. Kita nak jaga hati ni balah mana dan apa dia hati ibu bapa. Dan insya-Allah dalam malam ni kita bersama-sama deh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi fid-dharain amin. Kita tengok kitab dah. Mabhas yang kedua, iaitu bahasa lah. Bahasa yang kedua dah dalam kitab Ihsanul Qulub yang kita nak belajar pada malam ni, pada menyatakan anggota hati, anggota batin, pada menyatakan anggota batin, ya, yakni pada nak menerangkan, pada nak menyatakan dah anggota batin, iaitu anggota hak tak nampak tengok ibu bapa. Batin-batin ni makna hak kita tak nampak tengok. Nah hak duk dalam. Dan iaitu anggota batin itu dah hati. Hati. Nah hati. Nah. Hati ni gapo ibu bapa? Nah. Hati ni nah kita tengok dah ulama-ulama kita tafsir hati dulu. Bermula hati itu yakni hati rohani. Dah. Hati ni dikandak hati ni hati hok dale, hati hok roh. Hok nyawa kita dak menyawa tu baik nyawa masuk tu. Tu hati itu tu. Kalau tak ada hati ni gak manusia tak hidup lah. Tu dia. Dah. Gapo dia hati rohani? Ialah suatu anggota yang bersangat terpenting. Kerana ia hati itu adalah laksana roh bagi segala anggota yang lain. Ini dia. Jadi hati ni ibu bapa

adalah satu anggota yang paling penting. Sangat-sangat penting. Dah. Laksana kata, hati ini jadi nyawa bagi segala anggota lain. Kalau hati itu hidup, tangan pun hidup, kaki pun hidup, mata pun hidup, telinga pun hidup, hidup belakang. Kalau hati itu hidup. Ini dia. Nah. Dan pusat, yakni markaz. Hati itu juga pusat bagi iktikad dan ibadat seseorang. Hati ini juga dia jadi pusat. Nah, pusat tempat hak manusia tu duk pergi. Nah, tempat ibadat manusia tu saat ni duk di hati. Ah tu, kalau hati molek, dah ibadat molek. Ah tu dia. Kalau hati tak molek, ibadat dia pun tak molek. Ni duk di hati. Dah. Oleh yang demikian, hendaklah jago engkau akan hati engkau itu. Bila kita tahu kata hati ni be, dah satu benda, satu perkara yang penting, satu perkara yang kita kata sebagai pusat dah dalam iktikad dan ibadat kita, maka kita kena jagalah hati tu sat ni biar baik. Hati kita ni biar baik, biar molek. Ha, jangan widok ada dah ada penyakit dah. Ha tu dia. Kerana dengan dia, dengan hati itu. Dah. Dengan dia lah, dengan hati itu. Jadi sah iktikad engkau. Dan segala-gala ibadat engkau. Ini dia. Maknanya, dah hati kita tu saat ni, nak sah pegangan kita. Dan segala ibadat-ibadat kita duduk di hati. Dan dengan dia juga, dengan hati juga, dapat arah segala kerja kepada anggota-anggota yang lain. Nah, hati ini, dia boleh arah. Dia boleh jaga anggota-anggota yang lain. Sebab itulah Nabi katakan, hati ini, iza salahat salahal jasadu, wa iza fasadat fasadal jasadu kulluhu, ala wahiyal qalbu. Apabila moleklah hati, dah, maka moleklah. Pekerjaan-pekerjaan dia tu, semua anggota lain tu pun turut molek. Dan apabila punuhlah hati, maka punuhlah segala anggota lain. Gapa dia? Hati. Ha, sebab itulah penting sekalinya ibu bapa, kita kena jaga hati, we molek-molek. Ha, ni dia. Dan dengan dia juga, dengan hati itu dapat arah segala kerja kepada anggota-anggota yang lain. Yakni anggota-anggota zahirah. Anggota yang batin lah. Seperti kaki, tangan, mata, telinga, mulut, hidung. Itu dia. Dan supaya abdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu makna hati. Ya. Hati balas tu. Ini dia. Adapun dengan bahasa Arab, gapo dia hati ni? Hati ni dah dalam kitab Arab dia sebut katakan tu. Dia sebut, nah, al-qalbu huwa mahallul ilmi wat taqwa wal ikhlas waz zikri wal hub wal bagd wal waswas wal khatarat. Ha, itu dia. Jadi hati ini mahallul ilmi, iaitu tempat ilmu. Tempat timu ilmu, tempat takwa, tempat takut pada Tuhan, tempat ikhlas, tempat zikir ingat pada Tuhan, tempat kasih. Ha, itu hati. Dan tempat beci. Ha, beci pun dekat hati juga. Nah, waswas-waswas, waswas benar tak molek. Ha, itu dia. Dan hati ni juga, wahwa maudi'ul iman wal kufri. Tempat ime pun duduk di hati, tempat kupur duduk di hati. Ha, ni maknanya, dah hati ibu bapa. Oleh itu, nak ayat kata besarnya sekali, kita kena pakat jaga hati. Ha, tu dia dah. Pahera tu. Nah, pahera tu dah. Wahai salik, hei orang-orang yang cari jalan beruntung. Hei orang-orang yang cari jalan baik.
Hei orang cari jalan bahagia. Hendaklah ketahui engkau bahawa so hati itu terbagi ia hati kepada dua bagi. Ning dia. Nah, hati ini dia terbagi pada dua. Itu dia. Seperti mana Imam Al-Ghazali dia royak dalam kitab dia nama Ihya Ulumuddin. Dia bagi hati ini bagi pada dua. Ni dia. Hati ini ibu bapa dia bagi pada dua. Satu dia panggil hati al-lahmu as-sunubariyu. Hati sunubari, hok kita nak panggil hati sunubari ni. Ni. Gapo dia daging sunubari ni, hati sunubari ni. Nah. Dan iaitu seketul daging yang terletak di sebelah kiri daripada manusia, yang dikenali dengan hati jismani. Ni dia. Nah, hati ni, hati hok dok dale dah hati sunubari ni. Nah, iaitu seketul daging yang terletak di sebelah kiri dada manusia. Tu dia. Hak tu dah dia panggil hati jismani. Hati jismani, hati duduk dalam diri kita. Hati duduk dalam jisim kita. So, itu hati. So lagi dia panggil al-qalbu ar-ruhani. Yang kedua, hati ruhani. Gapo hati ruhani? Dan iaitu hati rohani itu hati maknawi. Hati dengan secara makna. Ataupun ruh yang latifah rabbaniyah. Yang dengan dialah dapat ilmu dan makrifah. Hak ni, hak rohani kita. Hak nawi nampak pehe. Hak nawi nampak yakin. Hak nawi nampak kenal tuhe. Ni dia panggil hati rohani ni. Hak stoko, hak dok jismani, hak dok di kiri dada kita tu atau panggil hati jismani. So lagi hati rohani ni hati dengan cara makna. Hak nak wi nampak, nak wi kenal Tuhan, dah nak wi yakin kepada Tuhan. Nah, nak wi pehe agamu, hak ning lah hati yang dikehendaki dalam ilmu tasawuf. Tu dia. Orang panggil hati hak lembut. Hati hak mudah terima ajaran Tuhan. Hati hak terima tergoreh-tergoreh. Hak Tuhan. Dan hati hak terima sunnah Rasulullah. Hati ni kita nak wi pehe rohan, hati rohani ni lah. Nak wi kita saat ni nak wi pehe, nak wi yakin, nak wi teruk. Tu dia dah. Tu orang panggil al-qalbu ar-ruhani. Hak saat ni al-qalbu jismani hak tu. Itu dia dah. Kalau gitu, amo rasa kata dua-dua jenis ni, dah hati terbagi kepada dua ni, kita pehe semua dah lah. Kita pehe semua lah. Hak dia mau kata, dia ni hati keras pengah batu ni. Maksudnya bukan hati tu jadi batu. Maksudnya kita tu saat ni jadi keras, tak terima ajaran, tak terima nasihat orang. Ini maknanya, orang ni keras hati dia sepengah batu. Pada maknawi, pada maknanya. Pahal tu mok deh. Mok kita dikembing tu. Ni dia. Nah. Habis itu ibu bapa dah oleh itu. Dah kita kena pakat jagalah diri kita wi baik-baik. Kita jagakanlah. Dan kita bersungguh-sungguhlah hati rohani kita ni. Dah. Supaya tetap kita abdi diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sehingga kita tu saat ni dah kekal iyo hati kita dengan apa tu saat ni dengan hidayah, dengan taufik, dengan kita tu saat ni dah dapat beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala hingga sampai akhir hayat kita. Allahu akbar. Mulai kita kena pakat jagalah. Dan sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar pada kita, suruh kita baca doa. Dah. Allahumma sabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, ya Tuhan kami. Engkau tetapkanlah hati kami, ya Allah.
di atas agama engkau ya Allah ni. Ha, jago. Dah jago. Nabi jago. Nabi beringat. Dah kepada kita mak. Nak ui kita tu saat ni jago hati kita ui baik-baik. Ui siapa kekal pada alam. Dah pada alam akhirat nanti. Ui kat ui bawa dengan siapa akhir hayat kita. Ha, ni. Allahumma sabbit qalbi ala dinik. Wasabbit qalbi ala ta'atik. Itu dia dah. Itu dia. Ataupun satu doa lagi hak kita nak baca tu. Ya muqallibal qulub. Wahai yang membalik-balikkan hati. Ya kita minta Tuhan lah. Sabbit qalbi ala dinik. Dah tetapkanlah hati kami ni ya Allah. Di atas ugamu engkau. Wasabbit qalbi ala ta'atik. Dan tetapkanlah ya Allah hati kami dalam ta'at kepada engkau ya Allah. Alhamdulillah. Ha, tu maknanya hati hak kita ngaji malam ni ibu bapa. Ha, habislah tu. Ha, habislah tu dah. Ha, kita masuk pula. Balah mana kita nak ui jadi hati kita tu saat ni nak ui tetap. Nak pakai nak jaga mak ni. Nah, mak kembing pun, mak mahir pun. Ha, kena pakai jaga. Nah, jadi kita nak bahasnya. Bahas yang pertama hati ni iaitu tamak ninuh tamak niniyatul qalbi wasakinatahu. Ah tu dia. Kita nak bahas ketetapan hati dan ketenengannya. Ah ni dia kita nak buatlah mano ibu bapa nak we hati kita ni wasa tetap. Tak sibuk bergonjer. Dah. Tak sewi duk serabuk. Nah, nak wui tenik molek. Ha, nak buatlah mana? Ha, nak buatlah mana be'en weh? Ha, tu dia. Be'en kita dirabah tu. Nah, kita nak buatlah mana? Kita nak wui hati kita tertetak dan nak wui hati kita tertenik. Nah, adolah iyo daripada ilham ilahi. Ha, ni dia. Jadi hati ni, dah. Daripada ilham Allah Subhanahu wa taala Tuhan wi tu saat ni dah wi kepada seorang tu hati tu saat ni dah wi hati tu yang jernih yang suci daripada keruh. Ah ni dia dah kita nak buatlah mana nak wi hati kita saat ni wi jernih tak se wi hati kita saat ni jadi keruh. Ah, tu dia. Nah, wahai salik, hendaklah ketahui engkau bahawa so hati itu sangat liar iyo daripada agamu. Ah, kita kena ingat ni. Hati ni yo liar. Ah, yo liar. Ha ni tengok ulama kata ketahui olehmu bahawa sonyo hati ni dia sangat liar. Liar ke apa? Lia iyo hati daripada agamu. Ha, jadi kita ni, hati manusia ni. Bila sebut hak agamu, lia. Dah. Bila sebut semaya, wasa malah semaya. Sebut poso, wasa malah poso. Sebut ibadat-ibadat lain, jadi wasa malah. Nak ayat tu hati ni, dah, iyo sangat lia. Sebut agamu bahasa liar. Tak gitu ke? Itu dia. Tak gitu ke? Aduh. Dah. Bo siapa. Okay. Be. Aha. Be pula. Duh. Saat ni bahasa be dah. Atau nak kata hati manusia ni. Dah. Pada kejadian hak tu buat asal tu. Maksudnya manusia hati dia liar. Liar. Sampai tu kena jaga molek. Ah, kena jaga molek. Ah, tu. Supaya ngapitah ayah. Ayah liat ayah. Ah, tu. Hati pun seperti tu. Ah, kita kena ingat. Kita tahu bahawasanya. Hati ni. Dah. Dia liat. Dah. Daripada agamu. Daripada semaya. Daripada poso. Dan daripada segala ibadat. Ah, tu dia. Dah. Sebab hati ni. Dah. Dia cenderung kepada nafsu. Dan maksiat. Ah ha, kalau sebut nafsu sebut maksiat, ah ha, ya wasa suka. Ah ha, ni dia. Ya wasa suka.
Boleh sebut ibadat, bahasa malah. Oh, malah weh. Ha, tak gitu ke? Ha, tapi bila sebut maksiat, bila sebut tu pematan luar. Boleh dengar maksiat sikit telinga pun, teh. Ha, tu nak yak tak tabiat manusia bahasa dia dah. Ha, tu dia. Lepas tu, nah, kita kena pakat cari ubat lah. Dah, kita kena pakat cari penawar lah untuk nak mengubat dan nak menjinakkan akan hati tu. Ah, tu lah. Be'e? Be'e duk dengar boleh hidup ni dah. Jadi, bila hati kita berasa liar tu, dah, kita kena cari ubat, kita kena cari cara-cara nak menjinakkan hati kita, dah, supaya hati kita tu saat ni berasa jinak kepada agama. Ah, tu dia. Kalau gitu nak walah mana be? Dah, kita nak cari ubat nak kubatkan hati kita tak sewia di liar tu. Nak we jadi hati kita jinak tu. Tak lain tak bukan dengan kita membanyakkan zikrullah. Ah, tu dia ubat dia. Ubat kita nak wi hati kita tu sat ni jinuk, nak wi hati kita tu sat ni comel, nak wi hati kita tu molek, nak wi hati kita sentiasa terima ajaran-ajaran agama, kita kena banyak zikrullah, zikir pada Allah. Ah, tu dia. Yang mana dijelas akan dia pada ayat Quran permanallahu taala. Dalam Quran tu hai ayat dah. Nah. Tu hai ayat dalam Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

بذكر الله تطمئن القلوب. Ini dia. Nah. Dan bermula atau bermula orang-orang yang beriman dan yang tetap oleh hati-hati mereka dengan sebutan Allah. Nah. Jadi orang bermula orang-orang yang beriman ni dan yang tetap hati dia, hati yang tetap, hati yang yang kemah, iaitu dengan sebut nama Allah. Kita nak wi hati kita tetap, nak wi hati kita kuat iman dengan kita saat ni dengan sebut nama Allah. Ini dia. Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Tu dia dah. Dengan sebut teh dah sebut teh Allah. Nah, tu dia. Dan kita kena jaga-jaga dengan sebut teh Allah sahajalah dapat menetapkan hati dan menyenangkan hati kita. Dengan kita sebut nama Tuhan sahajalah ibu apa, we hati kita tertenik, we hati kita tu saat ni dah tetap. Wahai salik, hei orang-orang yang cari jalan baik dan cari jalan beruntung, hendaklah sedar engkau bahawa sonyo hati itu ialah raja kepada segala anggota. Ini dia. Nah, ulama beri peringatan kepada kita, beri jaga air kepada kita. Nah, we tambih dia panggil. Nah, we jaga air pada kita. We peringatan kepada kita. Nah, hendaklah sedar engkau bahawa sonyo hati itu ialah raja kepada segala anggota. Kita tahu kata hati ni dia jadi raja segala anggota. Nah, anggota-anggota yang zahir, dah daripada dua mata, dua telinga, lidah, dua kaki, dua tangan, perut, parak, dah semua tu sat ni hati dia jadi raja. Maka dengan dialah, dengan hati dapat menegakkan sakinah di dalam jiwa engkau. Tu dia. Nah, dah kita tu saat ni, dah bila kita tu saat ni tenang, molek gapo, molek tu saat ni, dah hati kita pun jadi tenang lah. Tu. Dan dengan dialah dapat menambahkan keimanan dan keyakinan engkau. Dengan hati tu juga nak ditambah keimanan kita, nak ditambah keyakinan hati kita. Dan dengan dia sajalah yang dapat digelarkan ikhlas. Hati juga dah nak we dapat hati yang molek, hati yang comel tu, hati yang ikhlas tu, dah dengan hati juga. Permana Allah Ta'ala

0: Mau adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan? Cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Partisi 01-173-2999 atau talian hotline ke Ormano Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: Mokcik, ngan kasat yang lama lagi dah weh. Tepat 25 Persepakum, Sapa tepat 4 Mitunayun 2599 ni.
2: Dalengan, kita ada banyak kegiatan. Ada belarok budaya, ada pameran baris sehudala dan juga ada kedanawa kacat. Tahun ni ada banyak hadiah besar. Ada kereta Honda City Hatchback. Kita juga ada Toyota AT dan banyak lagi. Dan juga setiap malam kita ada artis main buat persembahan di atas petang.
1: Jangan lupa deh, Pokcik. Mari jalan dengan kacat ya lah. Tepat 25 Persepakum, sampai tepat 4 Mitunayun 2599.

Alhamdulillah, dapat kita membaca akan lima keratan ayat Allah daripada Suratul Haji ayat 36 sampai kepada ayat 39 dan 80. Alhamdulillah, Allah As-Sami'ul Basir, yang amat mengetahui dan amat mendengar segala bacaan kita, mengetahui, melihat keadaan kita dan mengetahui segala kehendak hati kita, niat hati kita dalam menghadapi ayat-ayat yang dibaca tadi sebanyak lima ayat daripada Suratul Haji. Maka kita harap semoga Allah Ta'ala yang memberi ilmu, amal dan taufik kepada kita melalui kita baca lima ayat yang kita teruskan tadi. Sakut dengan amalan haji lagi lah. Buat haji ni Masya Allah, ni masuk bulan haji dah lah, bulan Zulkaedah kita ni. Hari ni tempat 28 lah. Nah, 2-3 hari lagi masuk bulan Zulhijjah pula. Insya Allah, maka kita insya Allah bersedia untuk menghadapi segala kebaikan yang ada pada bulan ni. Yang mari disebut hamnata wal budna dan gapa dia, unta-unta, lembu-lembu, nata-nata. Kebanyakan ulama katanya, Ibnu Umar sendiri, Atha Ibnu Katsir, dia kata lembu dan unta yang punya 7 giyah dalam kita nak udhiyah. Itu yang panggil al-budna belakalah. Tiap-tiap binatang besar, lembu, kuba dan uta adalah dinamakan al-budna. Walaupun asal budna ni, uta-uta gemuk itulah asalnya. Maka insyaAllah, buat kita dapat dengar kata bagaimanakah Allah Subhanahu Wa Taala dia beri kepentingan kepada binatang-binatang. Dia buat menata, lepas tu dia masuk dalam syariat agama dia. Dapat kita gunakan menata-menata pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ta'ala sendiri jadi sini dia kata, وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ.

Masya Allah. Di sini ngapok katanya segala gapa dia nate-nate dan bare-bare ada hubung kait dengan hidup kita tu dijadikan juga sebagai syairillah. Antara lambang-lambang urusan Allah, agama Allah, khususnya dalam manasikul haji. Lakum fiha khairun, bagi kamu he hujak, padanya pada menata-menata tadi atau di akhirat pun boleh juga. Khairun adalah baik. Menata ini baik bagi kamu di akhirat kelak. La ilaha illallah. Kalau gitu, fazkurullah. Ini ayat hubungi. Maka hendaklah kamu zikir pada Allah. Bismillah, Allahu Akbar, itulah. Alaiha ke atas menata tadi sawab. Apabila kamu nak sembelih dia, dia duduk atas kaki tiga. Ini katanya al-budna ni, iaitu kenal kepada utah lah asal dia. Orang itu masuk lelaki lah. Anu menata lain tak ada sawaf. Sawaf ni menata utah ni dia sembelih tak ada tidur dah. Dia ikat kaki tangi yang sebelah ni, tiga di tu kak. Ya, sebelah dengan gitu ya. Sawaf ni makna kata, duduk atas tiga kaki. Orang nak sebelah hutan, puak-puak nak cas sebelah hutan dia. Tali ikat tali hak. Tangi mula-mula tu, lepas tu, tinggal tangi hak dapai dia. Tinggal tangi hak sebelah. Dia panggil sawaf. Nah, lepas tu sebelah. Sebelahnya rebah gitu ya. Masya Allah sungguh utah. Pelembu ni kita berkah dia uya tidur dulu. Utah tak tidur, belah-belah berdiri tu ya. Sebelah utah. Ya tak kisah kita tengok malah utah, boleh kita tengok bagaimana keadaan sawaf. Nah, mana di tiga kaki ikat satu tangi hadapan. Kah tu ya sebelah tu, sebelah serah tu. Ha. Apabila sembelih siap, fa iza wajabat junubuha. Apabila jadi terang rebah dah oleh lambang dia tu. Ya, apabila orang sembelih dia ya rebahlah. Rebah tanggung dia tu. Habis dah tak gerak, tak bidah kaki dah, senyap dah. Fakulu minha, maka naklah kamu makan daripadanya. Masya-Allah, Tuhan ni masya-Allah sen. Waya halu-halu. Benar, biasa-biasa. Wa at'imul qani'a wal mu'tar. Dan berilah makan kepada orang miskin lah mudah-mudah, tapi miskin qani'a ni orang minta. Wal mu'tar orang tak minta. Miskin juga tapi ya tak ada nampak kata ya. Dia minta kau orang tak. Masya Allah. Itulah daging udhiyah ataupun hadiyu. Dua-dua di sini, duduk di sini kedua ni. Nah, hadiyu dengan udhiyah adalah duduk pada ayat ni. Kita pun tak banyak hari dah. Pakat carilah lembu, cari kambing kau, cari unta kau, cari gapa. Nah, supaya kita tu boleh pakai udhiyah pada tanggal 10 hari bulan Rabiul insya-Allah taala hari Aidil Adha. Nabi tu dia udhiyah pada hari itulah. Nabi udhiyah pada hari raya lalu dah ya tu sudah mai raya lagi. Semalahlah dia. Maka ini adalah syairillah nah. Kata setengah ulama syairillah ni bukan sekadar untuk orang wahji. Siapa udhiyah, orang wahji yang panggil hadiyu. Nah, nak panggil udhiyah pun tak apa. Tapi orang tak wahji yang panggil udhiyah. Gerbah, Pak Ita panggil gerbah. Sebenarnya asal dia, tak ada. Kurbatan tu kena berdekat dengan Allah. Ya lah.
Kita sembelih tu kerana bukan nak makan daging, niat nak berdekat dengan Allah. Allah suruh. Nah, Allah suruh. Nah, ja'alna fadhkuru smallahi 'alaiha sawaf. Fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul baqani'a wal mu'tar. Itu dah. InsyaAllah Nabi tu, nah, dia tu sembelih udhiyah. Nah, banyak tahun juga. Tapi yang hadiah tu kali ya. Nah, lalu tu kita kena pakat turut sunnah Nabi lah. Udhiyah ni Nabi tak je tinggal udhiyah buat kita dah. Bahkan Nabi tu biasa buat bekai sekali. Nah, hadis ni hadis khalaq sahih. Nabi buat bekai sikit. Dia kata siapa-siapa ada mangkana lahu malun falam yudahhi. Atau dia katakan fala yaqrabanna musallana. Allahu akbar. Hadis ini nah, banyak ulama kata sahih, marfu', ada yang kata mauquf kepada Abu Hurairah. Nah, Nabi kecaklah. Tapi nah, hadis ini ada yang boleh pakarlah. Ada sahih. Nah, kata setengah riwayatnya hasan yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, yang ditakhrij oleh apa dia Ahmad Syakir. Nah, maka kita akan dengar hadis ni yang katakan ada siapa dia ada harta, ada kelawasan, boleh udhiyah 3000 lebih-lebih, maka dia tak sembelih. Ya sayalah duit dia tu. Nah, ataupun dia malah ke, ikutlah sebab apa-apa. Nabi kata, tak usah masuk semayang dengan aku. Nabi semayang musallah, tak maya sejik. Nah, tak usah semayang dengan aku di musallah. Nah, tak usah semayang tengah pada sekali dengan aku, tak usah. Ini Nabi biasa bekain siapa situ. Bahawa itu, pada kalau tak ada udhiyah, kalau kita ada duit tak udhiyahnya, masuklah hadis ni, kita jangan dah. Kalau kita pakai udhiyah belakang lah. Jangan jadi nampak Nabi nak murih kita dengan sebab kita kedekut. Sebab kita tu bakhir. Nabi tak saya masuk semayang dengan dia. Maya dana, maya saya rumah. Nah, orang semayang setepat masa Nabi. Besar. Nah, puluh-puluh ribu, ratus-ratus ribu. Masya Allah, tabarakallah. Itulah hadis Nabi yang dikeluarkan dia oleh banyak-banyak hakimnya keluar, Imam Ahmadnya keluar, banyak-banyak lagi keluar dah. Hadis ini dihukum oleh ulama. Hadis sahih. Cuma khilaf di antara sahih marfu' ke sahih mauquf. Tak ada apalah, kita nak amal, tak kena cek apa situ. Asalkan Nabi kata, nyata kata Nabi kata. Tak sahih masuk semaya di musallana. Yang keduanya,

pada kalau siapa nak turut sunnah Nabi, maka tubiklah semayah pada. Nah, Nabi tak biasa semayah sejik. Nah, banyak puluh tahun dah saya kecek benda ni. Tapi tak adalah pasal dia. Nah, nyepakat tak say juga tu. Nah, pasal saya kata, tak pekah kata boleh semayah sejik. Boleh suku turut Nabi tu hak molek sekali. Nah, boleh tu, nah, boleh belakang. Tapi tak turut Nabi, Nabi mana nak kenanya? Allah Ta'ala kata, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهِ فَاتَّبِعُونِ يَحْبِبْكُمُ اللَّهِ. Nah, kata oleh Muhammad kepada umatmu, siapa dia, ngaku atau dia tu kasih pada Allah, maka naklah kamu ikut sunnah aku lah. Nah, nascaya Allah Ta'ala kasih kamu. Munduk kasih seorang tak jadi. Munduk aku kasih kata, hey, hamba aku, ayat Muhammad ke dia, nah, turutlah sunnah Nabi aku. Jangan duduk berlawan dengan sunnah Nabi aku. Nah, terutama sunnah dia buat semua, tak ajar tinggal, tak ajar buat belah lain. Sunnah tu tu kita tak patutlah hui tinggal. Nah, sungguh daripadanya, ialah semaya pada tiap-tiap kali raya haji dan raya puasa. Nah, tak usah duduk balas dengan Nabi lah. Nah, oleh itu maka marilah kita puasa serenak tu baik pada ni masa turut Nabi, puasa Nabi duk ada kadang kita. Kenalah tu dah. Jangan duk masuk sejik, oh nampak lawan Nabi. Alhamdulillah. Alaksia sun. Kat 30, kat 40 tahun dah saya duk berlawan hani. Eh, keras sungguh buat dia. Eh. Nah, tak apalah. Allah Ta'ala kuasa. Kita tak kuasa. Nah, kita kena wayak sunnah Nabi. Apa sunnah Nabi? Lah ni orang tubik bayar pada Ramadhan. Tapi hadap saya tubik lagi tu, gapo buah dia tu kak. Kita belalah dia duduk situ dulu. Siapa masa sikit lagi, ya mati anak dia tu. Anak dia tubik pula. Nah, tak ada anak tak tubik, cucu pula kita harap gitu. Benda molek yang tak buruk. Nah, benda molek yang tak punuh. Benda molek. InsyaAllah wa itadah. Itulah. Kita tengok wal budna tu. Allah Ta'ala mendului-kan masalah wal budna. Kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Gitulah kami ni memudahkan bagi kamu nak buat benda tu tak ada payah, lembu gagah, uta gagah boleh semalam, boleh semalam, boleh gapo ikut lekat. Supaya kamu la'allakum tashkurun. Mudah-mudahan kamu tu bersyukur pada nikmat Allah. Orang udhiyah ni orang bersyukur pada nikmat Allah dah. Orang sembelah uta, sembelah almu, sembelah kubah, sembelah kambing adalah orang yang syukur pada nikmat Allah. La'allakum tashkurun. Marilah kita buka syukur dengan nikmat Allah belaka buat kita. Siapa tak beli ilmu lagi, tak usah saya lagi, maka usaha. Nah, makan anak beranak. Nah, tak usah niat kat lain pun tak apa. Niat nak makan, makan daging belah je lah. Asalnya qurbatan lillah, niat kerana nak mendekat dengan Allah. Nah, pak kita kalau wasa kita tu tak ada duit, kita niat ini aku udhiyah untuk keluarga aku. Nah, boleh. Wah, insyaAllah dah boleh. Nah, untuk diri aku dan keluarga aku. Nah. Lan yanalallaha luhumuha. Allah sama sekali tak ada terima dagingmu tu dah. Tuhan tak ada perlu ke daging. Wala dima'uha, dan tidak perlu pada darah. Musmelah tu, kalau zaman dulu kak, ya, ya syirik ni tak ada orang. Syaitannya hajar, cik, telengok-telengok. Manusia buat. Ya ambil darah. Uta dia tu pergi sapu kot dinai Kaabah. Tu. Allah turun untuk ayat ni. Layana lallaha luhumuha. Tak ada beri pedah pada Allah oleh daging-daging gerbet. Tak ada pedah poli Tuhan. Tuhan tak ada nuk. Nah, Tuhan tak ada nuk. Wala dima'uha, Tuhan tak ada kanak, nak daging, nak darah-darahnya, tak. Walakin yanaluhu taqwa minkum, akan tetapi taqwalah daripada Tuhan nak. Tuhan naknya taqwa, hati kita takut dengan Allah waktu sembelih benar-benar. Nah, kalau tidak kanamu, ya Allah aku tak sembelih ni, aku beli kedai pun boleh. Nah, tapi aku melah kadamu ini syair Allah, syiar Allah.
Nah, kita pakak banyakkan gerbek. Nah, learning tu alhamdulillah dah orang pakak banyak gerbek dah. Dulu kurang duit belama, tapi tak adillah, tak ada pia duit galak ke. Nah, pasal saya tak ada semayang dengan Nabi di padang dah. Itu maya sejik Nabi maya padang. Ya tak kena mari maya padanglah. Ah, Nabi tak saya mari maya padang dengan dia. Nah, ya, buat ya tak gerbek, tak kena pergi padang. Nah, jadi orang tak semayang padang tu ada kena hamba dah. Nah, tak ada dengan Nabi dulu lagi dah. Nah, la ilaha illallah fala yaqrabanna musallana. Gitulah. Berpuluh-puluh hadis pesan ni. Nah, la ilaha illallah. Kadzalika sakharaha lakum. Begitulah Allah Taala memudahkan kamu, menyediakan perkara tu untuk kamu buat dengan tak payah. Bagi kamu pedahnya. Supaya apa tu? Supaya memakai saja ke? Tak. Ini yang mulakna ni. Litukabbirullaha ala ma hadakum. Supaya kamu bertakbir kepada Allah atas barang yang kamu tu dapat hidayah daripada Allah Ta'ala untuk kamu nak gerbek. Ini ma hadakum. Banyak kat ulama tafsirnya. Ma hadakum ialahnya ialah gerbek tu. Mung gerbek tu dapat hidayah pada Allah. Kalau saya tak hidayah, mung tak usah gerbek. Bih duit. Bih duit. Takut duit yang aku habis. Nah. La ilaha illallah. Tuhan bih duit dia untuk pakar. Dia tahu. Tahu yang Tuhan belakang. Tuhan suruh pakar. Bih duit untuk pakar bukan untuk tahu. Buat dia nak tahu. Ha, tu jadi. Allah Ta'ala kadang-kadang ya. Kenapa lah kata hamba dia tak ada nak turut dia tu. Nah. Litukabbirullah ala ma hadakum. Masya Allah. Wabashiril muhsinin. Dan berilah berita gembira kepada orang muhsinin. Masya Allah. Orang muhsinin orang buat perkara sebagai takut pada Allah. Berasa kata Allah duk nampak. Ya duk gerbet tu. Ha, dia bersyukur pada Allah. Nah, dan dia tu nampak kata dia tu sedang buat bagai Allah Ta'ala suruh dan Allah Ta'ala duk perhati dia menerima perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu. Itulah wabashiril muhsinin. Orang yang elok segi ibadat mereka itu kepada Tuhan mereka itu. Nah, dan elok pula hubungnya dengan hamba-hamba Allah. Dengan bahagia yang Tuhan beri kepada dia. Boleh sedekah, boleh ke apa. Itu muhsinin. Muhsinin dengan Allah, takut dan takwa. Nah, syukur. Takut, takwa, syukur. Muhsinin dengan manusia. Nah, wa'at'imul qani'a wal mu'attar. Muhsinin dua cabai lalu dah. Nah. Masya Allah. Habis. Untuk haji, habis kat tu lah. Nah, haji ha kepada suratul haji yang kecek mengenai haji ini ambil daripada sakup pak dengan Nabi Ibrahim alaihissalam beri. Nah, tunjuk cepat Baitullah tu sapa kepada sembilan habis. Nah, wa haji. Masya-Allah. Masya-Allah. Ya sunnah ni kalau masa dulu khususnya dari wahaji aduk rumah hingga juga boleh pergi beli daging sebelah gini wahaji yang beli daging mana pakak sebelah pakak makan segenok tak habis makan jemur pakak jemur buat dia. Nah, jemur daging nanti makan dalam masa hari-hari apa hari tashrik dan sebagainya hari tashrik hari jemur daging tu tashrik mana demok tari duk suluh atas daging dia. Inna Allah, sungguhnya Allah Ta'ala ni masuk bak hubungi haji ni hubung jihad. Nah, jihad. Sesungguhnya Allah tu yudafi'u 'anil ladzina amanu. Wajib kita beriman. Mempertahankan mengenai dengan orang yang beriman. Allah Ta'ala jaga semua dia nah. Nah, jadi kalau dia selamat
maka jahatnya Allah yudafi'anil ladina amanu. Ya Allah, siapa orang jahat banyak dalam dunia ni. Cuma Allah Ta'ala dia jaga orang beriman daripada kena buat jahat daripada orang-orang yang jahat. Nah, sama ada dalam keadaan biasa maupun dalam keadaan perang. Kalau perang pun Allah Ta'ala yudafi'anil ladina amanu juga. Ning kaedah khah wajib kita beriman. Inna allaha sungguhnya Allah Ta'ala la yuhibbu kulla khawanin kafur. Dia tidak kasih, tidak kasih, tidak suka, tidak seni hati akan terhadap orang yang khawanin, orang khawanin, orang yang fushirik, khawan, khianat. Kafur ni orang sombong. Kata Ibn Abbasnya, khawan tu makna apa? Makna katanya dia tu syirik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tu makna khawan. Khianat Allah dengan bersyirik dengan dia. Kafur iaitu kufur dan sombong terhadap nikmat Allah. Allah Taala beri nikmat dia sombong. La ilaha illallah. Kita kiyah dengan Allah Ta'ala. Benar-benar seperti ini kita boleh. Asalnya dia kecek dengan fuad wahji. Tapi kita tak wahji boleh juga. Iaitu kita gapa, kita gerbah di rumah. Gerbah tak ada syarat di tanah haram. Tak suka al-hadiyu tu syarat kena tanah haram. Hadiah yang panggil hadiah tu. Maka udzina lil ladzina yuqatalun. Kita baca sekian ni. Tapi tak ada habislah ni kita baca. Diizin bagi orang yang diperangi, namanya. Orang hak orang perang dia. Orang kena perang dengan orang lain. Dia panggil yuqatalun. Orang yang diperangi oleh puak jahat. Diizin untuk berperanglah sini bi annahum zulimu. Diizin untuk berperang dengan sebab mereka itu dizalimi bi annahum zulimu. Ya Allah, diizin oleh Allah bagi orang Islam yang sering diperangi oleh golongan penceroboh supaya berperang. Teman-teman, diizin sini sebab apa? Supaya kerana sesungguhnya mereka telah dianyayai 14 tahun. Tunggu Tuhan. Nabi tak buat mereka turut Tuhan raya. Jadi Tuhan raya ni berdasar pada keadaan. Suruh buat apa, buatlah. Suruh buat lain, buatlah. 23 tahun, duk turut Quran sama. La ilaha illallah. Satu masa puak-puak Madinah pergi bai'ah dengan dia, bukan? Bai'atul Aqabah tu 80 orang lebih pergi. Puak-puak dia ni Nabi yang janjilah tu. InsyaAllah ya tak, lama ni mari cer Nabi pergi Madinah lah. Nampak Nabi duk susah, bukan? Ada tempat nak duduk, tak apa-apa, ada tempat nak ibadat, marilah Madinah. Dia kata, mu sanggup jaga aku tak daripada diperangi oleh musuh. Dia kata, kami sanggup jaga seperti jaga anak-anak kami lah. Kalau gitu juga, dia nak perik, dia nak tubik, nak terah lalu dah. Nak tubik dah, dia dimina wak bai'ah tu. Wak apa dia? Di bai'ah tu dia wak dimina. Puak-puak Madinah mari. Masuk Islam lah puak ni. Lalu tu, dia minta nak pergi rapak, nak pergi bunuh puak-puak musyrikin Mekah. Hak duk ke tepi Mina tu. Nabi kata, aku belum lagi diperintah. Lam ya'murunillah. Ya lam ya'murunillah. Allah Ta'ala tak perintah lagi aku. Tak sah lagi lah benda ni. Kerana aku tak boleh buat barang yang aku tidak diperintah. Aku, kerja aku buat barang yang diwahyu pada aku. Dia tunggu, tahun tu teruk benar.
tu ya awak bai'ah tu tengah malam. Jadi ya sudah bai'ah ya nak gi nak ujala bagi ya bai'ah Nabi ya nak gi turun gi nak pergi dengan puak-puak miskin kah. Tak sah ya tak aku tak ada saya tak suruh lagi. No ya ada palang ya ada tapi Tuhan tak suruh. Dan Tuhan suruh ni apabila Nabi itu teguh siapa di Madinah ada tempat boleh nyana nah jadi Madinah kata kata jadi daru Islam Mekah ni daru harbin nah Mekah kata tu negeri harbi tak boleh buka tak boleh tak boleh buat agama Islam negeri harbi sepa Mekah tu lah contoh negeri harbi Mekah semaya apa tak boleh puasa apa tak boleh gapa-gapa tak boleh buat belakang agama Islam. Itu dari harbi. Atau Mekah, Madinah, negeri Islam lah. Padahalnya Yahudi ada lagi. Nah, gapa dia musyrikin tu ada lagi. Ada apa ada kafe. Asal jangan lawa Islam. Jangan menahakan syiar Islam nak boleh buat gapa-gapa. Nah, boleh buat belakang. Itu negeri Islam. Apabila ada negeri Islam lah tu barulah perintah. Uzina lilladzina yuqataluna bi'annahum zulimu. Di izin baru tak ada suruh pergi lagi. Miokat pergi. Apabila Abu Bakar dengar ayat ni, dia kata, insyaAllah ada pergi satu. Tak saya dua lagi ada pergi. Maksudnya tak lama akan berlaku pergi. Sekarang tu tak pasal pergi lagi tu Nabi. 14 tahun dah. Nah, tu. 13 tahun Mekah, 1 tahun di Madinah, tak boleh pergi. Wa inna Allah ala nasrihim laqadir. Oh, ini kita kena reti mulai ini dah. Dan sungguhnya Allah tu sangat-sangat kuasa nak tolong puak-puak orang Islam yang duk tarak tu. Tapi yang tak tolong besen tu dah. Yang tolong besen kena berjihad. Ini ayat ini, ini ulama ittifak dia kata sungguhnya Allah Ta'ala tu kuasa nak tolong Islam dengan tak ada kena peras ke habuk pun. Wih fuak-fuak kafe tu wasa tak roh, wasa lemuh, tak selawak. Boleh. Ataupun lawak jadi tak roh, jadi patah hati, Allah belakang lari, mucuk kulit belakang. Boleh. Tapi tidak. Siapa mati, banyak orang juga lah kita pun. Dengan sahabat. Nah, perai tu. Itu sunnatullah. Kalau mati syahid, Allah Ta'ala terima untuk dia. Tak mati orang ni, dia terima belah. Khoh. La tahsabanna allazina kutilu fi sabilillahi amwat. Jangan. Jangan kamu suka kata orang yang mati pada Allah tu mati tak. Jadi, dia pilih lah. Tuhan pilih ya. Pilih bukanlah misal 100 orang tu baik ambil 45 orang hak mati syahid. Allah Ta'ala memilih bahasa Quran yang panggil pilih. Allah Ta'ala pilih untuk mati syahid. Mana peluklah hak mati itu. Bukan kata hino, oh baik tak baik, matilah. Bukan. Islah dikira dia pilih. Wa yattakhidha minkum syuhada. Allah Ta'ala pilih dari mung sebahagia sebagai syahid. Waktu Allah Ta'ala wikhah dah. Wih tepat khah. Tak mati sepengah orang lain mati. Tak. Masya Allah. La ilaha illallah. Itulah eh. Nah hari ini kita ngaji katanya. Tuhan kuasa nak tolong kita. Dengan tak ada kena pakai sikit abut perih. Tapi Tuhan nak uji. Orang Islam, menerima Islam ni. Melalui jihad, syariat jihad ni sebagai satu syariat uji siapa dia yang berimej, siapa dia munafik. Nah, alhamdulillah. Mujurlah yang tak uji kita teruk siapa hari ni. Nah, kerana kita ni diberikan peluang secara tak ada kena duk perang. Wa innallaha ala nasrihim laqadir. Ada kena perang apa? Boleh semaya, boleh puasa, boleh waktu, boleh wani, boleh segala-gala. Boleh segala-gala negeri kita. Nah, ini di antara gambar, wa inna Allah ala nasrihim laqadir. Kita
Jaya dah lah kita boleh duduk dengan tak ada siapa mari duduk. Bangkap kita nak semaya apa ratus kak sehari boleh, nak sejik apa ratus teh boleh. Nah, bukan. Ini panggil Darul Islam dah lah ni. Darul Islam dah. Dalam pengertian Islam panggil Darul Islam dah. Nah, supaya duduk Madinah dah lah ni. Ada apa. Lepas tu kalau dari segi amnak pun untuk nabai, untuk menifu itu dah. Ada apa dah. Nayuk, baca, nayuk, tu nayuk ni. Oh, Islam belakang dah. Tak ada apa dah, bebas, tak ada masalah dah. Cuma kita jalan Islam, molek, hei umat Islam. Jalanlah Islam. Tekah susah, boleh kata sebab susah. Tekah tak susah, jalanlah Islam. Nah, gapoh boleh jalan, jalan. Hak tak boleh jalan, tu yang tak tanya. Fattakullah masata'atum. InsyaAllah dah. Itulah hari ini, kita sekadar ni dulu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri peluang untuk kita jalan ayat-ayat seperti ini. Nah, untuk kita jadi hamba dia yang taat kepada dia dalam semua keadaan susah dan seninya. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sawis sabil. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tengok tazkirah sikit dah. La ilaha illallah hasbunallah.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat malam peminat semua hendak dengar Teseng Radio 95 MHz Bahasa Melayu tepat 24 je atau seawata jalah. Dan peminat malam ini temu dengan DJ Karabu dan anak malam dalam masa buku sebelah sapa buku 12 malam dengan rancangan Music Plus. Rancangan ini masa sejah dan peminat ada mari sapa mari kosi we peminat ni boleh tahu deh cara-cara kesihatan tu pada patu hal-hal lain lagi deh peminat ada mari sapa pada peminat dalam hari ni Karabun ada gapo mari sapa we ke peminat tahu ni dalam masa sisi ho rancangan Music Plus sisi yang kedua mari dengar. Dan masa ni kita berhenti dengar lagu atau anasid dulu. Klik mari sisi yang kedua.

CC yang kedua dalam rancangan Music Plus. Nah, peminat dalam CC yang kedua ni kerana buat do cara-cara baca surat. Nah, peminat ada kering pada adik-adik deh, hodok sekolah, hodok mengaji deh masa ni ada cara ho baca surat ni masa mana ho molek sekali deh peminat deh yo ada pagi apa tengah hari petang batu tengah malam. Nah, peminat dah kita mari tengok belah pagi dah baca surat masa mana molek sekali. Dah peminat dah lepas pagi ni buku 7 sampai buku 11. Buku 10. Dah peminat dah yo nono gapo buat we baca surat. Oh, neha, oh, payo-payo, deh, we, gapo kita ni tongkan kuam kau cai, deh, otak kita ni baru nono reset, bangun tidur, deh, pemnak deh, yo nono wa we kita tu, kuam cam ho kita, deh, ingat, ho kita tu, yo nono we crop, we molek. Nah, pemnak, nah, ho ni masa buku 7 sampai buku 10 pagi. Deh, patu cuang sai deh ho tengah riski buku 10 sampai buku 3 petang. Deh, 3 petang ni yo nak mok dengan kan tam jot fuk tak sak atau an bab bau-bau. Deh, jadi masa ho tubuh pada kita ni yo ada pelang. Deh, ada pelang patu ada kuam kem kon. Deh, ความเข้มข้นตุยโนสิกิจะน้อยกว่าช่วงเช้าแต่เป็นหน้าเดมาโซบุโกสเปล่าสับปะบุโกติโกเปเตแต่เป็นหน้าเดนี่ดัวมาโซโฮมอลเล่บาโจสุระแต่มาโซมอลเล่โฮบาโจสุระดัวมาโซแต่เป็นหน้าเดโฮปากีดึงากับโฮถึงหิสกิสกิไซไซได้เป็นนักได้ปัตุมาอีดึงาพุ่งโลกได้หลายๆซีซีอย่างที่ก็โฮอัดอปลาเปตเต้ปัตุปลาแมลมาสอนิ่งกิโต้บุตรีดึงาลากูอัตเอาอันนั้นสิดูลูคลิปมาอีซีซีอย่างที่ก็ซีซีอันที่สุดโฮรังชังเงี้ยมิวสิคพลัส

Semai sisi yang ketiga, sisi yang terakhir rancangnya music plus sampai minat masa sisi yang kedua dah boleh tahu dah dah masa mana kita nak baca surat, nak baca surat sok dah baca surat ngaji dah peminat dah balik pagi lepas tu balik tengah hari dah peminat dah dua masa baca surat komolek sekali dah peminat dah. Lepas tu kita mai hubung pula dah ada lagi dua dah lepas dengan tengah malam. Dan lepas teh ni yo suruh baca buku pak. Nah, buku pak siapa buku ni peteh. Dia peminat dia. Oh ni yo nak molek dengan kita nak top tuan ni. Ha, kita baca dah. Dia peminat dia. Atau kita ni nak apa cap klum tiu dengan sain-sain. Dia kita tak kena do pakai pelang. Oh kita ni banyak. Dah tapi kena ada apa smarti. Nah, peminat nah ni masa buku pak sapa buku ni peteh. Lepas tu tengah malam. Nah, peminat dah. Dalam malam ni buku lape. Dah buku lape sapa buku sebelah malam. Dah oh dalam malam ni you nak nak mok dengan kita baca surat beb ciu-ciu, nonok top tuan, nonok serup hok kita baca surat, nonok ngaji, nonok baca surat hok kita ni, nonok preso. Nah, peminat nah. Tapi bangkon ni you nonok jadi apa? Nokhu deh. Ha, jadi buah tu sebenarnya. Semong otak kita ni you nonok gapo nonok jergah nonok len dalam masa tengah malam. Deh, lepas tu kita no apa samat fokus deh fokus kan anang suruh neha boleh deh benar tapi kita tu kena dodo apa pak pon hai ping po rate deh baca surat banyak kita pun kena pak pon hai ping po. Nah, ni masuk tengah malam buku lapis sapa buku belah malam nah benar nah pak. Ha, pak maso deh ho baca surat deh walaupun baca surat nonok preso baca surat ho kita nonok ngaji esok deh kita top tuan deh pak maso deh peminat deh maso ho molek sekali deh kiring pada peminat ho duduk dengar rancangnya music plus. Nah, lepas tu tengok maso ho rancangnya music plus ni sudah habis dah. Deh, silap salah kapo karabun minta maaf peminat semua duduk dengar klik lagi dengan nak malam deh dalam masa buku sebelah sapa buku dua belah malam masa seje dalam rancangnya music plus. Nah, karabun minta undur dulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Te 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Te 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95MHz Teseng Radio Sawatah Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh, Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatah Jala 24J.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz. Gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selap.

0: mutu kereta benda dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Metapati 0011732999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: Radio Thailand Jana FM 95 MHz.
2: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
3: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
2: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
5: Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Cinta Satu Malam.

gitu, jangan terlupa makan-makan ni penting sekali. Lepas tu kita kena berehat, tidur wi cukup, lani udara dia panas, kita kena jaga-jaga kesihatan kita wi kejap peminat yo gitu. Lebih lagi lani tu budak-budak deh dia apa ni gajing lah suka kepada my eye sangatlah, kita kena bingat-bingat lah jangan duk my eye lagi tu, jangan duk lepas anak cucu my eye lagi tu. Ha gitu kita kena bingat lah peminat deh. Semoga gapo panggil kita kena jaga-jaga anak-anak cucu kita peminat deh. Pulak dia kata kita ni learning ni banyak peminat, anak cucu dia gi my eye dengan kawe gupung, kita kena jaga wi kejap peminat, jangan lepas anak cucu my eye. Semoga dia bone tak pandai kabar lemah kala mano gitu, kita kena ingat jaga-jaga belaka peminat. Sisi ni tegur menegur dulu, setagi banyaklah nak kosti maju pulak setagi sisi yang keluar dengan rancangan Cinta Satu Malam.

Masuklah sisi yang kedua dengan rancangan Cinta Satu Malam. Sisi yang kedua ni nak mari kosi cara-cara tidur-tidur ni lah. Banyak panggil kita tidur jadi tak kena cara pada. Kita kena tidur, kena cara. Semoga tubuh pada kita ni penting sekali, Paminah. Ni tak tidur jadi tidur ikut se, tidur ikut nak tidur, tak boleh. Kita ni masa sehari kena tidur ni ataupun 7 je, Paminah. Tubuh pada kita boleh berehat katik. Betul. Semoga tidur ni deh dia kita nak lelak, kita kena jaga juga kebersihan bilik tidur, nyapu-nyapu bahu sedap sikit lah bilik tidur itu. Betul. Pilih bata jangan cemek lajak, jangan kerah lajak bata tu, takut salah jatuh bata ke apa gitu. Betul. Pelita cerah, jangan cerah lajak, jangan gelap lajak, tak ada juga. Takut ni gelap cik dah main rosak dengan malai ke boleh bilik tidur tak boleh. Suara pun juga. Ni dah ambil suara apa ni. Duk gagal nak tidur lelak lah mana. Gitu kita kena tidur betul masa. Tidur we hajar betul pada kita lekat tidur betul masa sokmo tiap-tiap malai. Jaga belum nak tidur kita baca Quran zikir ke lah mana ni. Kalau tak stay we tidur apa ni. Kalau nak tidur mudah. Kita mengatik zikir ingat tu banyak dah. Inilah dia ni kau singa rancangan Cinta Satu Malam dengan malam ni. Jemput tewi ke peminat ambil gi apa ni sipek gi siap lah kita ni jago-jago tidur kita selamat, tidur kita mudah lah peminat. Yalah mana duduk buat gapo tak tidur lagi weh. Duk kerja pun weh kerja yang keselamat. Jago-jago kesihatan katik dah. Ya gitu kita pergi berehat dulu maju pok setelah lagi pula sisi yang ketiga dengan rancangan Cinta Satu Malam.

Masuklah sisi yang terakhir dengan rancangan Cinta Satu Malam. Ya, dengan rancangan sisi yang terakhir ni nak kosi-kosi cara makin ni ke apa itu dah. Kadang-kadang kita ni makin ni jadi abang ye ikut lah. Abang ye ikut mulut. Ha, tak boleh. Makin ni kena jaga juga weh, Pamina. Kalau nak wijah kepada penyakit hilik semua penyakit dah. Kalau kita makin salah sikah ke apa itu, mula ada berlaku lah penyakit makin masing telajak, pedah telajak, manis telajak ke apa itu dah. Pula dia kata, kalau kita nak we makin ni kita tu, molek kepada tubuh pada kita, kita kena makin bagi-bagi hak ada fedoh. Organik ataupun sama cat ke apa itu. Makin pilih makin makin ni hak ada cukup lima muka. Tanya lo buat sendiri lah lo ni lah. Jangan nak beli dia mau buat ubat ke apa-apa itu, kita kena beringat juga. Makin nasi. Ni tak ada makin mama seumur, makin buku, makin bagi tak faedah lah tak boleh. Makin ni, makin ikan, makin air ke apa itu. Jangan nak makin bagi lemak sangat. Hilik manis, hilik masing lah. Suruh kacil lah. Makin bagi masing manis telajuk tu tak panggil. Molek mana kepada tubuh pada kita. Jangan duk makin bagi jeruk banyak telajuk. Jangan duk makin bagi hak kotak, gapur, dia tahu. Kita panggil kena pilih-pilih katik lah. Tahu dah mudah. Tapi kita hati kena fikir masa depan. Kita duk makin bagi pelik-pelik ni. Ada penyakit, marilah kata. Kena ingat pemenang. Takut ada penyakit lah. Ini semua dia cuma kosi persen-persen ni. Apa nak semua makin ni. Penting sekali weh. Jago-jago hati weh. Pula dia kata kita ni jago-jago. Jago-jago ni kita kena panggil kejap lah. Jangan duduk main-main sangat lah. Kita kena kejap semua dah. Jago-jago makin ni. Jago berehat-berehat ke apa itu. Dah jago-jago semua. Step-step mana lah. Selamat berlaku ya Pak Minah dah. Betul hope you tak tidur lagi. Terima kasih. Ada dengan Dicu Moni. Tiap-tiap malam. Berjumpa tiap-tiap malam senang. Malam Ahad. Sejak dari buku 12 malam. Sapa dari buku 1 malam. Cuk gelombang FM 95. Yaklah Radio Bahasa Melayu. Tepat 24 je. Betul kalau ada gapo salah sikit banyak tu. Dicu Moni minta maaf berlaku. Yo, jago-jago kesihatan belakang. Di jam ni minta tunduk dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz Gelombang membangun tempat T.Jalene perhubunge setiap kehidupan selapai hati.

0: Dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Ter 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
3: Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatha Jala. Ruangnya Bahasa Melayu Tepat Teruk Peluh Pak Je. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatha Jala 24 Je.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Sawata Jalan FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 Jam mengikut dasar Kerajaan Thai.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selapeh.

0: satu kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Parti C 011-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากรู้ข่าวสารนโยบายภาครัฐร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นหมุนคลื่นเข้ามาที่92เมกะเฮิรตซ์เกษตรมั่งคั่งท่องเที่ยวยั่งยืนต้องคลื่น 94.25 คลื่นมหาชนคนชายแดนใต
0: ้ร่วมสืบสานอัตลักษณ์สร้างความเข้าใจร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิต FM 95เมกะเฮิรตซ์ภาษามลายูถิ่นตลอด24ชั่วโมง
2: มาร่วมสร้างสันติสุขในพื้นที่เผยแพร่สิ่งดีๆกับสวท.ยะลากรมประชาสัมพันธ์ mengetahui yang sebenar mendengar berita yang betul setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala gelombang yang indah untuk anda.Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, lambang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita dari Sawatha. Berita sebagai alat yang memberi ilmu dan macam-macam perasaan. Tapi pembaca berita hendaklah pilih berita yang sebenar.Cepat lagi menarik termasuk juga berita yang rakyat perlu tahu dan berita yang rakyat ingin mengikutinya inilah yang paling penting bagaimanakah caranya
3: kami tim berita Melayu Sawatha Jala FM 95 MHz akan dimembawa pendengar semua bersama untuk mendengar berita pagi

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat pagi kepada anda semua. Pada pagi ini masuk mari pula bersama dengan Bawang untuk berita tamu bangsa Melayu Sawata Jana pada pagi ini. Untuk pada pagi ini, apa khabar dan akak di luar sana? Semoga semua tu duduk dalam keadaan sihat walafiat belaka. Semoga semua tu dimurahkan rezeki dan juga dipancar ke umur belaka. Berikut ini berita sepenuhnya. Perdana Menteri menegaskan pengeluaran ordinan darurat pinjaman sebanyak 400 bilion baht bertujuan mempercepatkan bantuan dan juga mengurangkan beban rakyat. Beliau berkata walaupun pihak pembangkang menyuarakan kebimbangan mengenai disiplin kewangan negara, kerajaan perlu segera bertindak menyelesaikan masalah rakyat dan memulihkan ekonomi. Kerajaan juga menegaskan projek Thai Choi Thai Plus mempunyai matlamat membantu rakyat dan juga merancakkan ekonomi negara serta tidak mahu dibandingkan dengan projek lama kerana boleh menimbulkan konflik politik. Kementerian Kewangan bakal bentang program Thai Choi Thai Plus bersama dengan plan pinjaman lebih kurang 200 bilion baht kepada Kabinet pada minggu depan. Pendaftaran masih ikut jadual asal iaitu bermula pada 25 Mei dan juga boleh mula guna bantuan pada tepat 1 Jun 2020 ni. Antara bantuan yang diumumkan untuk program Thai Choi Thai Plus, bantu 4,000 baht seorang dibayar 1,000 baht sebulan dalam dua fasa. Sementara untuk pemegang kad kebajikan negara akan terima tambahan bantuan 700 kot menjadi keseluruhan 1,000 baht sebulan. Kerajaan juga menegaskan bahawa pinjaman 400 bilion baht yang diluluskan sebelum ini sudah sah di sisi undang-undang dan tidak menjejaskan pelaksanaan projek bantu rakyat.

Untuk berita utama Bahasa Melayu pada sesi pertama kita pada pagi ini, kita rehat dulu seketika. Selepas ini bertemu kembali untuk sesi yang kedua bagi berita utama Bahasa Melayu Sabah Terjalar.

0: Para pendengar yang dihormati, ruangan berita pagi hari ini sudah berakhir dulu. Pendengar akan dapat ruangan ini lagi pada masa dan gelombang yang sama. Akhirnya, dengan perkataan jogan yang berbunyi, kejayaan yang sebenar bukan turun dari langit, juga tidak sebab nasib, malahan mendapat dengan kita letih dan berusaha. Assalamualaikum.
1: Dengar berita polisi kerajaan.
2: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
3: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
4: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 je.
5: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
6: Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala, ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan.

Setiap diturunkan kepada mereka ayat-ayat yang baru dari Tuhan, mereka mendengarkannya sambil bermain-main.

0: hati mereka dalam keadaan lalai. Dan orang-orang yang zalim itu merahasiakan pembicaraan mereka. Orang ini, Muhammad, tidak lain hanyalah seorang manusia juga seperti kamu. Apakah kamu menerimanya sihir itu, padahal kamu menyaksikannya?
1: Qala rabbi ya'lamul qawla fis sama'i wal ard wa huwa as-sami'ul 'alim.
0: Dia Muhammad berkata, Tuhanku mengetahui semua perkataan di langit dan di bumi, dan Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Bahkan mereka mengatakan, Al-Quran itu buah mimpi-mimpi yang kacau, atau hasil rekayasanya Muhammad, atau bahkan dia hanya seorang penyair. Cobalah, dia datangkan kepada kita suatu tanda bukti, seperti halnya Rasul-Rasul yang diutus terdahulu.

penduduk suatu negeri sebelum mereka, yang telah kami binasakan. Mereka itu tidak beriman, padahal telah kami kirimkan bukti. Apakah mereka akan beriman?

0: Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum engkau, Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyakanlah kepada orang yang berilmu, jika kamu tidak mengetahui.
1: وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ.
0: Dan kami tidak menjadikan mereka rasul-rasul suatu tubuh yang tidak memakan makanan, dan mereka tidak pula hidup kekal.

Kemudian kami tepati janji yang telah kami janjikan kepada mereka. Maka kami selamatkan mereka dan orang-orang yang kami kehendaki. Dan kami binasakan orang-orang yang melampaui batas.

Sungguh, telah kami turunkan kepadamu sebuah kitab Al-Quran yang di dalamnya terdapat peringatan bagimu. Maka apakah kamu tidak mengerti?

Dan berapa banyak penduduk negeri yang zalim, yang telah kami binasakan, dan kami jadikan generasi yang lain setelah mereka itu sebagai penggantinya.

0: Janganlah kamu lari tergesa-gesa. Kembalilah kamu kepada kesenangan hidupmu dan tempat-tempat kediamanmu yang baik, agar kamu dapat ditanya.
1: Qalu ya waylana inna kunna zalimin.
0: Mereka berkata, betapa celaka kami, sungguh kami orang-orang yang zalim.
1: فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ.
0: Maka demikianlah keluhan mereka berkepanjangan, sehingga mereka kami jadikan sebagai tanaman yang telah dituai, yang tidak dapat hidup lagi.
1: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ.
0: Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi, dan segala apa yang ada di antara keduanya, dengan main-main.

Seandainya kami hendak membuat suatu permainan, istri dan anak, tentulah kami membuatnya dari sisi kami, jika kami benar-benar menghendaki berbuat demikian.

0: Sebenarnya kami melemparkan yang hak, kebenaran, kepada yang batil, tidak benar. Lalu yang hak itu menghancurkannya. Maka seketika itu yang batil lenyap. Dan celaka kamu, karena kamu menyifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak pantas baginya.
1: وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ.
0: Dan miliknya, siapa yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya, tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya, dan tidak pula merasa letih.
1: يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ.
0: Mereka malaikat-malaikat bertasbih, tidak henti-hentinya, malam dan siang.
1: أَمِ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنْشِرُونَ.
0: Apakah mereka mengambil tuhan-tuhan dari bumi yang dapat menghidupkan orang-orang yang mati?

0: Seandainya pada keduanya di langit dan di bumi ada Tuhan-Tuhan selain Allah, tentu keduanya telah binasa. Maha suci Allah yang memiliki ars dari apa yang mereka sifatkan.
1: La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun.
0: Dia Allah tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan, tetapi merekalah yang akan ditanya.

Atau apakah mereka mengambil Tuhan-Tuhan selain dia? Katakanlah Muhammad, kemukakanlah alasan-alasanmu. Al-Quran ini adalah peringatan bagi orang yang bersamaku, dan peringatan bagi orang sebelumku. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui yang hak kebenaran, karena itu mereka berpaling.

Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau, Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku.

0: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pengasih telah menjadikan malaikat sebagai anak. Maha suci Dia. Sebenarnya mereka para malaikat itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan.
1: La yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun.
0: Mereka tidak berbicara mendahuluinya dan mereka mengerjakan perintah-perintahnya.

Allah mengetahui segala sesuatu yang di hadapan mereka, malaikat, dan yang di belakang mereka. Dan mereka tidak memberi syafaat, melainkan kepada orang yang diridhoi Allah. Dan mereka selalu berhati-hati karena takut kepadanya.

Dan barang siapa di antara mereka berkata, "Sungguh, aku adalah Tuhan selain Allah," maka orang itu kami beri balasan dengan jahanam. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang zalim.

Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi, keduanya dahulu menyatu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka mengapa mereka tidak beriman?

Dan kami telah menjadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh, agar ia tidak guncang bersama mereka. Dan kami jadikan pula di sana jalan-jalan yang luas, agar mereka mendapat petunjuk.

Dan kami menjadikan langit sebagai atap yang terpelihara. Namun mereka tetap berpaling dari tanda-tanda kebesaran Allah itu, matahari, bulan, angin, awan, dan lain-lain.

0: Dan Dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing beredar pada garis edarnya.
1: وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ.
0: Dan kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia sebelum engkau Muhammad. Maka jika engkau wafat, apakah mereka akan kekal?

Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami.

0: Dan apabila orang-orang kafir itu melihat engkau Muhammad, mereka hanya memperlakukan engkau menjadi bahan ejekan. Mereka mengatakan, apakah ini orang yang mencela Tuhan-Tuhanmu? Padahal mereka orang yang ingkar mengingat Allah yang Maha Pengasih.
1: Khuliqal insanu min ajal, sa'urikum ayati fala tasta'jilun.
0: Manusia diciptakan bersifat tergesa-gesa. Kelak akan aku perlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaanku. Maka janganlah kamu meminta aku menyegerakannya.
1: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين.
0: Dan mereka berkata, kapankah janji itu akan datang jika kamu orang yang benar?

Seandainya orang kafir itu mengetahui, ketika mereka itu tidak mampu mengelakkan api neraka dari wajah dan punggung mereka, sedang mereka tidak mendapat pertolongan, tentulah mereka tidak meminta disegerakan.

Sebenarnya hari kiamat itu akan datang kepada mereka secara tiba-tiba. Lalu mereka menjadi panik. Maka mereka tidak sanggup menolaknya dan tidak pula diberi penangguhan waktu.

Katakanlah, siapakah yang akan menjaga kamu pada waktu malam dan siang dari siksaan Allah yang Maha Pengasih? Tetapi mereka enggan mengingat Tuhan mereka.

Ataukah mereka mempunyai Tuhan-Tuhan yang dapat memelihara mereka dari azab kami? Tuhan-Tuhan mereka itu tidak sanggup menolong diri mereka sendiri, dan tidak pula mereka dilindungi dari azab kami.

Sebenarnya kami telah memberi mereka dan nenek moyang mereka kenikmatan hidup di dunia hingga panjang usia mereka. Maka apakah mereka tidak melihat bahwa kami mendatangi negeri yang berada di bawah kekuasaan orang kafir, lalu kami kurangi luasnya dari ujung-ujung negeri? Apakah mereka yang menang?

Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanya memberimu peringatan sesuai dengan wahyu. Tetapi orang tuli tidak mendengar seruan apabila mereka diberi peringatan.

Dan jika mereka ditimpa sedikit saja azab Tuhanmu, pastilah mereka berkata, celakalah kami. Sesungguhnya kami termasuk orang yang selalu menzalimi diri sendiri.

Dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Maka tidak seorang pun dirugikan, walau sedikit, sekalipun hanya seberat biji sawi. Pasti kami mendatangkannya pahala, dan cukuplah kami yang membuat perhitungan.

0: Dan sungguh, kami telah memberikan kepada Musa dan Harun, Furqan, Kitab Taurat, dan penerangan, serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.
1: Al-lazina yakhshawna rabbahum bil-ghaybi wa hum minas-sa'ati mushfiqun.
0: Yaitu, orang-orang yang takut azab Tuhannya, sekalipun mereka tidak melihatnya, dan mereka merasa takut akan tibanya hari kiamat.

Dan ini Al-Quran adalah suatu peringatan yang mempunyai berkah yang telah kami turunkan. Maka apakah kamu mengingkarinya?

0: Ingatlah, ketika dia Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, patung-patung apakah ini yang kamu tekun menyembahnya?
1: Qalu wajadna abana laha abidin.
0: Mereka menjawab, kami mendapati nenek moyang kami menyembahnya.
1: Qalu

0: Ibrahim berkata, sesungguhnya kamu dan nenek moyang kamu berada dalam kesesatan yang nyata.
1: Qalu ajitana bil haqqi am anta minal la'ibin.
0: Mereka berkata, apakah engkau datang kepada kami membawa kebenaran atau engkau main-main?

Dia Ibrahim menjawab, "Sebenarnya Tuhan kamu ialah Tuhan pemilik langit dan bumi. Dialah yang telah menciptakannya, dan aku termasuk orang yang dapat bersaksi atas itu."

0: Dan demi Allah, sungguh, aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu setelah kamu pergi meninggalkannya.
1: فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ.
0: Maka dia Ibrahim menghancurkan berhala-berhala itu berkeping-keping, kecuali yang terbesar induknya, agar mereka kembali bertanya kepadanya.

0: Mereka berkata, "Siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Sungguh, dia termasuk orang yang zalim."
1: Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim.
0: Mereka yang lain berkata, "Kami mendengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini, namanya Ibrahim."
1: Qalu fa'tu bihi 'ala a'yunin nas la'allahum yashhadun.
0: Mereka berkata, "Kalau demikian, bawalah dia dengan diperlihatkan kepada orang banyak agar mereka menyaksikan."

0: Mereka bertanya, "Apakah engkau yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim?"
1: Qala bal fa'alahu kabiruhum hadha fas'aluhum in kanu yantiqun.
0: Dia Ibrahim menjawab, "Sebenarnya patung besar itu yang melakukannya. Maka tanyakanlah kepada mereka, jika mereka dapat berbicara."

Kemudian mereka menundukkan kepala, lalu berkata, "Engkau Ibrahim, pasti tahu bahwa berhala-berhala itu tidak dapat berbicara."

Dia Ibrahim berkata, "Mengapa kamu menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat sedikitpun, dan tidak pula mendatangkan mudarat kepada kamu?"

Mereka berkata, bakarlah dia dan bantulah Tuhan-Tuhan kamu jika kamu benar-benar hendak berbuat.

0: Kami Allah berfirman, wahai api, jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Ibrahim.
1: وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ.
0: Dan mereka hendak berbuat jahat terhadap Ibrahim, maka kami menjadikan mereka itu orang-orang yang paling rugi.
1: وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ.
0: Dan kami selamatkan dia, Ibrahim dan Lut, ke sebuah negeri yang telah kami berkahi untuk seluruh alam.

Dan kami menganugerahkan kepadanya Ibrahim, Ishak, dan Yakub sebagai suatu anugerah. Dan masing-masing kami jadikan orang yang saleh.

Dan kami menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami. Dan kami wahyukan kepada mereka agar berbuat kebaikan, melaksanakan sholat, dan menunaikan zakat. Dan hanya kepada kami mereka menyembah.

0: Dan kepada Lut, kami berikan hikmah dan ilmu, dan kami selamatkan dia dari azab yang telah menimpa penduduk kota yang melakukan perbuatan keji. Sungguh, mereka orang-orang yang jahat, lagi fasik.
1: وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ.
0: Dan kami masukkan dia ke dalam rahmat kami. Sesungguhnya dia termasuk golongan orang yang saleh.

Dan ingatlah kisah Nuh sebelum itu, ketika dia berdoa. Kami perkenankan doanya, lalu kami selamatkan dia bersama pengikutnya dari bencana yang besar.

Dan kami menolongnya dari orang-orang yang telah mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang jahat. Maka kami tenggelamkan mereka semuanya.

Dan ingatlah kisah Daud dan Sulaiman. Ketika keduanya memberikan keputusan mengenai ladang, karena ladang itu dirusak oleh kambing-kambing milik kaumnya, dan kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu.

Maka kami memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum yang lebih tepat, dan kepada masing-masing kami berikan hikmah dan ilmu, dan kami tundukkan gunung-gunung dan burung-burung, semua bertasbih bersama Daud, dan kamilah yang melakukannya.

Dan kami ajarkan pula kepada Daud cara membuat baju besi untukmu, guna melindungi kamu dalam peperanganmu. Apakah kamu bersyukur kepada Allah?

Dan kami tundukkan untuk Sulaiman angin yang sangat kencang tiupannya, yang berhembus dengan perintahnya ke negeri yang kami beri berkah padanya, dan kami Maha mengetahui segala sesuatu.

Dan kami tundukkan pula kepada Sulaiman segolongan setan-setan yang menyelam ke dalam laut untuknya, dan mereka mengerjakan pekerjaan selain itu, dan kami yang memelihara mereka itu.

Dan ingatlah kisah Ayub ketika dia berdoa kepada Tuhannya, "Ya Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang."

0: Maka kami kabulkan doanya, lalu kami lenyapkan penyakitnya yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai suatu rahmat dari kami, dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah kami.
1: Wa Isma'il wa Idris wa dzal kifli kullum minas sabirin.
0: Dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli. Mereka semua termasuk orang-orang yang sabar.
1: Wa adkhalnahum fi rahmatina innahum minas salihin.
0: Dan kami masukkan mereka ke dalam rahmat kami. Sungguh, mereka termasuk orang-orang yang saleh.

Dan ingatlah kisah Zunnun Yunus, ketika dia pergi dalam keadaan marah, lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya. Maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap, "Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sungguh, aku termasuk orang-orang yang zalim."

0: maka kami kabulkan doanya, dan kami selamatkan dia dari kedukaan. Dan demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman.
1: Wa Zakaria idh nada rabbahu rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin.
0: Dan ingatlah kisah Zakaria ketika dia berdoa kepada Tuhannya, "Ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan aku hidup seorang diri tanpa keturunan, dan engkaulah ahli waris yang terbaik."

maka kami kabulkan doanya, dan kami anugerahkan kepadanya Yahya, dan kami jadikan istrinya dapat mengandung. Sungguh, mereka selalu bersegera dalam mengerjakan kebaikan, dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap dan cemas, dan mereka orang-orang yang khusyuk kepada kami.

Dan ingatlah kisah Maryam yang memelihara kehormatannya. Lalu kami tiupkan roh dari kami ke dalam tubuhnya. Kami jadikan dia dan anaknya sebagai tanda kebesaran Allah bagi seluruh alam.

0: Sungguh, agama Tauhid inilah agama kamu, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah aku.
1: وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ.
0: Tetapi mereka terpecah belah dalam urusan agama mereka, di antara mereka. Masing-masing golongan itu semua akan kembali kepada kami.

Barang siapa mengerjakan kebajikan dan dia beriman, maka usahanya tidak akan diingkari, disia-siakan. Dan

0: Dan apabila janji yang benar, hari berbangkit telah dekat, maka tiba-tiba mata orang-orang yang kafir terbelalak. Mereka berkata, alangkah celakanya kami. Kami benar-benar lengah tentang ini. Bahkan kami benar-benar orang yang zalim.
1: Innakum wa ma ta'budun min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun.
0: Sungguh, kamu orang kafir, dan apa yang kamu sembah selain Allah adalah bahan bakar jahanam. Kamu pasti masuk ke dalamnya.

0: Seandainya berhala-berhala itu Tuhan, tentu mereka tidak akan memasukinya neraka. Tetapi semuanya akan kekal di dalamnya.
1: Lahum fiha zakhirun wa hum fiha la yasma'un.
0: Mereka merintih dan menjerit di dalamnya neraka, dan mereka di dalamnya tidak dapat mendengar.

0: Sungguh, sejak dahulu bagi orang-orang yang telah ada ketetapan yang baik dari kami, mereka itu akan dijauhkan dari neraka.
1: La yasma'una hasisaha wa hum fi mashtahat anfusuhum khalidun.
0: Mereka tidak mendengar bunyi desis api neraka, dan mereka kekal dalam menikmati semua yang mereka ingini.

Kejutan yang dahsyat tidak membuat mereka merasa sedih. Dan para malaikat akan menyambut mereka dengan ucapan, "Inilah harimu yang telah dijanjikan kepadamu."

Ingatlah, pada hari langit kami gulung seperti menggulung lembaran-lembaran kertas, sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama. Begitulah kami akan mengulanginya lagi. Suatu janji yang pasti kami tepati. Sungguh, kami akan melaksanakannya.

0: Dan sungguh, telah kami tulis di dalam Zabur, setelah tertulis di dalam Az-Zikr, Lauh Mahfuz, bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang saleh.
1: Inna fi hadha labalaghan liqaumin 'abidin.
0: Sungguh, apa yang disebutkan di dalam Al-Quran ini benar-benar menjadi petunjuk yang lengkap bagi orang-orang yang menyembah Allah.
1: Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil 'alamin.
0: Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam.

Katakanlah Muhammad, sungguh apa yang diwahyukan kepadaku ialah bahwa Tuhanmu adalah Tuhan yang Esa. Maka apakah kamu telah berserah diri kepadanya?

0: Maka jika mereka berpaling, maka katakanlah Muhammad, aku telah menyampaikan kepadamu ajaran yang sama antara kita, dan aku tidak tahu apakah yang diancamkan kepadamu itu sudah dekat atau masih jauh.
1: Innahu ya'lamul jahra minal qawli wa ya'lamu ma taktumun.
0: Sungguh, Dia Allah mengetahui perkataan yang kamu ucapkan dengan terang-terangan dan mengetahui pula apa yang kamu rahasiakan.
1: Wa in adri la'allahu fitnatun lakum wa mata'un ila hin.
0: Dan aku tidak tahu, boleh jadi hal itu cobaan bagi kamu dan kesenangan sampai waktu yang ditentukan.
1: Qala rabbihkum bil haqq wa rabbuna ar-rahmanul musta'anu 'ala ma tasifun.
0: Dia Muhammad berkata, Ya Tuhanku, berilah keputusan dengan adil, dan Tuhan kami Maha Pengasih, tempat memohon segala pertolongan atas semua yang kamu katakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

dalam beberapa tahun lagi, bagi Allah lah urusan sebelum dan setelah mereka menang. Dan pada hari kemenangan bangsa Romawi itu, bergembiralah orang-orang yang beriman.

Itulah janji Allah. Allah tidak akan menyalahi janjinya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang kejadian diri mereka? Allah tidak menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar, dan dalam waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya, banyak di antara manusia benar-benar mengingkari pertemuan dengan Tuhannya.

Dan tidakkah mereka bepergian di bumi, lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka yang mendustakan Rasul? Orang-orang itu lebih kuat dari mereka sendiri, dan mereka telah mengolah bumi, tanah, serta memakmurkannya melebihi apa yang telah mereka makmurkan. Dan telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang jelas. Maka Allah sama sekali tidak berlaku zalim kepada mereka. Tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri mereka sendiri.

Kemudian, azab yang lebih buruk adalah kesudahan bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan, karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah dan mereka selalu memperolok-olokkannya.

0: Allah yang memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya kembali. Kemudian kepadanya kamu dikembalikan.
1: وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ.
0: Dan pada hari ketika terjadi kiamat, orang-orang yang berdosa, kaum musyrik, terdiam, berputus asa.

0: Dan tidak mungkin ada pemberi syafaat, pertolongan bagi mereka dari berhala-berhala mereka. Sedangkan mereka mengingkari berhala-berhala mereka itu.
1: وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ.
0: Dan pada hari ketika terjadi kiamat, pada hari itu, manusia terpecah-pecah dalam kelompok.

Maka adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka di dalam taman surga bergembira.

0: Dan adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, serta mendustakan pertemuan hari akhirat, maka mereka tetap berada di dalam azab neraka.
1: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
0: Maka bertasbihlah kepada Allah pada petang hari dan pada pagi hari waktu subuh.
1: Walahul hamdu fis samawati wal ardi wa 'ashiyan wa hina tudhhirun.
0: Dan segala puji baginya, baik di langit, di bumi, pada malam hari, dan pada waktu zuhur, tengah hari.

mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan menghidupkan bumi setelah mati, kering. Dan seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari kubur.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, ialah Dia menciptakan kamu dari tanah. Kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, ialah tidurmu pada waktu malam dan siang hari, dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, Dia memperlihatkan kilat kepadamu untuk menimbulkan ketakutan dan harapan. Dan Dia menurunkan air hujan dari langit. Lalu dengan air itu, dihidupkannya bumi setelah mati, kering. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mengerti.

0: Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, ialah berdirinya langit dan bumi dengan kehendaknya. Kemudian apabila Dia memanggil kamu sekali panggil dari bumi, seketika itu kamu keluar dari kubur.
1: وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ.
0: Dan miliknya apa yang di langit dan di bumi, semuanya hanya kepadanya tunduk.
1: وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ.

Dan dialah yang memulai penciptaan, kemudian mengulanginya kembali. Dan itu lebih mudah baginya. Dia memiliki sifat yang maha tinggi di langit dan di bumi. Dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana.

Dia membuat perumpamaan bagimu dari dirimu sendiri. Apakah kamu rela jika ada di antara hamba sahaya yang kamu miliki menjadi sekutu bagimu dalam memiliki rizki yang telah kami berikan kepadamu, sehingga kamu menjadi setara dengan mereka dalam hal ini? Lalu kamu takut kepada mereka sebagaimana kamu takut kepada sesamamu. Demikianlah kami jelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengerti.

Tetapi orang-orang yang zalim mengikuti keinginannya tanpa ilmu pengetahuan. Maka siapakah yang dapat memberi petunjuk kepada orang yang telah disesatkan Allah? Dan tidak ada seorang penolong pun bagi mereka.

Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam, sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Dengan kembali bertaubat kepadanya dan bertakwalah kepadanya, serta laksanakanlah sholat, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah.

yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka.

Dan apabila manusia ditimpa oleh suatu bahaya, mereka menyeru Tuhannya dengan kembali bertaubat kepadanya. Kemudian apabila Dia memberikan sedikit rahmat-Nya kepada mereka, tiba-tiba sebagian mereka mempersekutukan Allah.

membiarkan mereka mengingkari rahmat yang telah kami berikan, dan bersenang-senanglah kamu, maka kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu.

Atau pernahkah kami menurunkan kepada mereka keterangan yang menjelaskan, membenarkan apa yang selalu mereka persekutukan dengan Tuhan?

Dan apabila kami berikan sesuatu rahmat kepada manusia, niscaya mereka gembira dengan rahmat itu. Tetapi apabila mereka ditimpa sesuatu musibah, bahaya, karena kesalahan mereka sendiri, seketika itu mereka berputus asa. Awalam yarau anna Allah yabsutur

Dan tidakkah mereka memperhatikan bahwa Allah yang melapangkan rizki bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Dia pula yang membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang beriman.

Maka berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

dan sesuatu riba, tambahan yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat, yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya.

Allah yang menciptakan kamu, kemudian memberimu rizki, lalu mematikanmu, kemudian menghidupkanmu kembali. Adakah di antara mereka yang kamu sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu yang demikian itu? Maha suci Dia dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan.

telah tampak kerusakan di darat dan di laut, disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar.

Katakanlah Muhammad, bepergianlah di bumi, lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah.

0: Oleh karena itu, hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus, Islam, sebelum datang dari Allah suatu hari kiamat yang tidak dapat ditolak. Pada hari itu, mereka terpisah-pisah.
1: Man kafara fa'alayhi kufruh, wa man amila salihan fali anfusihim yamhadun.
0: Barang siapa kafir, maka dia sendirilah yang menanggung akibat kekafirannya itu. Dan barang siapa mengerjakan kebajikan, maka mereka menyiapkan untuk diri mereka sendiri tempat yang menyenangkan.

agar Allah memberi balasan pahala kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dari karunia-Nya. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang yang ingkar, kafir.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya adalah bahwa Dia mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira, dan agar kamu merasakan sebagian dari rahmat-Nya, dan agar kapal dapat berlayar dengan perintah-Nya, dan juga agar kamu dapat mencari sebagian dari karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur.

Dan sungguh, kami telah mengutus sebelum engkau Muhammad beberapa orang rasul kepada kaumnya. Mereka datang kepadanya dengan membawa keterangan-keterangan yang cukup. Lalu kami melakukan pembalasan terhadap orang-orang yang berdosa. Dan merupakan hak kami untuk menolong orang-orang yang beriman.

Allah lah yang mengirimkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan, dan Allah membentangkannya di langit menurut yang Dia kehendaki, dan menjadikannya bergumpal-gumpal. Lalu engkau lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Maka apabila Dia menurunkannya kepada hamba-hambanya yang Dia kehendaki, tiba-tiba mereka bergembira.

Maka perhatikanlah bekas-bekas rahmat Allah. Bagaimana Allah menghidupkan bumi setelah mati, kering. Sungguh, itu berarti Dia pasti berkuasa menghidupkan yang telah mati, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan sungguh, jika kami mengirimkan angin, lalu mereka melihat tumbuh-tumbuhan itu menjadi kuning, kering, niscaya setelah itu mereka tetap ingkar.

Maka sungguh, engkau tidak akan sanggup menjadikan orang-orang yang mati itu dapat mendengar, dan menjadikan orang-orang yang tuli dapat mendengar seruan, apabila mereka berpaling ke belakang.

Dan engkau tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang-orang yang buta mata hatinya dari kesesatannya. Dan engkau tidak dapat memperdengarkan petunjuk Tuhan kecuali kepada orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami. Maka mereka itulah orang-orang yang berserah diri kepada kami.

Allah lah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah. Kemudian Dia menjadikan kamu setelah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian Dia menjadikan kamu setelah kuat itu lemah kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, dan Dia Maha Mengetahui, Maha Kuasa.

Dan pada hari ketika terjadinya kiamat, orang-orang yang berdosa bersumpah bahwa mereka berdiam dalam kubur hanya sesaat saja. Begitulah dahulu mereka dipalingkan dari kebenaran.

0: Dan orang-orang yang diberi ilmu dan keimanan berkata kepada orang-orang kafir, "Sungguh, kamu telah berdiam dalam kubur menurut ketetapan Allah sampai hari berbangkit. Maka inilah hari berbangkit itu. Tetapi dahulu, kamu tidak meyakininya."
1: فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ.
0: Maka pada hari itu, tidak bermanfaat lagi permintaan maaf orang-orang yang zalim. Dan mereka tidak pula diberi kesempatan bertaubat lagi.

0: Dan sesungguhnya telah kami jelaskan kepada manusia segala macam perumpamaan dalam Al-Quran ini. Dan jika engkau membawa suatu ayat kepada mereka, pastilah orang-orang kafir itu akan berkata, kamu hanyalah orang-orang yang membuat kepalsuan belaka.
1: كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ.
0: Demikianlah Allah mengunci hati orang-orang yang tidak mau memahami.

0: Maka bersabarlah engkau Muhammad. Sungguh, janji Allah itu benar. Dan sekali-kali, jangan sampai orang-orang yang tidak meyakini kebenaran ayat-ayat Allah itu menggelisahkan engkau.
1: Dengar berita polisi kerajaan.
2: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
3: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
2: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Teh 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
6: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat Teh 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawatha Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawatha Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selapan.

0: mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
1: Anda sedang bersama Radio Thailand Wilayah Jala FM 95 MHz. Berikut ini mempersilakan bersama dengan rancangan Jendela Agama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Sebal khair, selamat pagi setiap pendengar yang dihormati sekalian. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang bagikan nikmat dan rahmat bagi kita berapa banyak. Kita sendiri nak nilai tak leh, tak habis-habis. Banyak. Allah bagi rahmat, bagi nikmat, bagi rahmat. Nikmat tu bagi kesenangan, semua segala-gala sana itu. Rahmat sana tu bagi apa, keberkatan. Nah, tambah-menambah perkara yang baik. Itulah kecepatan secara mudah-mudah deh kepada kita semua saat itu. Banyaklah daripada ubah-ubah dunia saat itu. Semasa lo ni kau lebih cepat. Semenek ke semenek saat itu ubah Allah tak ada nak bila. Kalau kita kira mudah-mudah lo ni deh, musim panah-panah. Seluruh dunia sebut panah. Tak ada kira di mana, di Mekah, di mana ni, lah ni, apa ni. Memulai musim haji ni. Dia sebut atau panah. Dalam panah tu, tapi kita kena sobah. Semua saat itu ialah ujian daripada Allah SWT. Cumanya kita isih. Isih jaga. Jaga ke apa ni, keselamatan. Dan jaga kesihatan. Dan jaga segala-gala. Jimat cermat pun baik apa. Semua saat itu, hak mana hak Tuhan suruh. Hak mana Tuhan lari, hak Tuhan suruh kita taat, kita mesti beramal. Kecik mudah kata buatlah. Sekadar sekat kita boleh buat. Itu dia. Dan usahalah cari jalan untuk nak apa ni, tunaikan kewajipan kita daripada Allah SWT yang mana Allah memberi kewajipan kita. Tiap-tiap orang ada kewajipan. Ada kewajipan masing-masing. Dan berbagai-bagai kewajipan. Itu dah. Utama sekali ibu bapa kena jagakan nafkah-nafkah dalam keluarga. Jagakan anak bini. We duduk dalam imej. We duduk di dalam apa ni, amalan yang soleh. Hak ni hak penting sekali. Deh. Itu dia. Pas kita suruh tengok oleh keluarga kita. Tiap-tiap hari ada tok-tok guru dan ada ustaz-ustaz. Ada orang ceramah, orang beri ilmu agama. Terhadap kita saat itu, kita kena dengar, suluh tengok, pas fikir tengok, tutur ngak, buat amal. Tapi sekadar sekat jauh maduk perhati tu deh. Kada air tu panggil sepuluh dengan ayat satu ayat tu. Dan ayat yang sekung tu ni tu. Apa sama so ingat? Ayah maduk perhati ayah mak lah. Demo lain tu Allah Alam. Demo pandai belakang. Ayah mak tak pandai. Ayah mak tu sekadar sekat ayah mak. Boleh sekadar sekat ayah mak. Kenapa keluarga ayah mak ni keluarga nak kata sesok sangat pun tak. Nak kata kaya sangat pun tak ada. Nak kata apa ni. Jadi, demo pergi siapa, kita pergi siapa. Kalau demo pergi siapa sama sehari, kita dalam 10 hari baru pergi siapa. Gitu lah. Siapa juga tepat, kita nak pergi. iaitu cari ilmu. Sebab cari ilmu ni ha, susah benar lah. Banyak demo susah pada ayah mak pun ada lagi. Dan ayah mak susah dah. Deh. Ha, tu dah. Pergi cari ilmu buat kerja boleh. Ha, mengaji boleh. Ha, tu dah. Ha, tolong diri sendiri. Lepas tu tak lain tak bukan ni hari ni. Acik boleh juga. Kita tahulah harga-harga nikmat depan Allah bagi pada kita saat itu. Iaitu hukum menjaga kesihatan. Ah, jadi satu hukum weh. Oh. Ha. Jaga hukum menjaga kesihatan. Lalu tu marilah kita sama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu Taala dengan setinggi-tinggi takwa. Di dalam arti kata, hendaklah kita takut kepada Allah yang ia sentiasa melihat. Tuhan sentiasa melihat. Dan mendengar. Sentiasa mendengar. Serta memperhatikan kelakuan-kelakuan kita. Dan janganlah sekali-kali kita deraka terhadap perintah Allah SWT. Deraka mana? Deraka daripada perintah Allah SWT. Iaitu kewajipan yang Allah bagi setiap-tiap orang. Laki-laki dan perempuan. Ha, itu dah. Untuk beribadat kepada Allah SWT. Ha, itu dah. Iaitu buat turut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana orang yang derhaka kepada Allah, bererti dia memilih jalan yang batil. Apa dia batil? Iaitu jalan ke neraka. Kerana tempat yang disediakan bagi orang yang taat kepada Allah itu ialah syurga. Apa kita suluh tengok? Kita taat kepada Allah sekadar sekat mana. Ha? Dan kita deraka kepada Allah sekadar sekat mana. Ha, kita tengok kat daerah. Dah. Ha, dia dah. Lepas tu kena beki. Kena jaga, kena beki, kena wish benar. Ni baru-baru. Tak ada ya, dia berketek sana begitulah. Orang kita ni. Ha, hidup mari supa belakang. Tak ada kira. Asal manusia, supa. Perasa itulah belakang. Cuma rupa parah ada hidup macung, ada hidup kotak, ada macam-macam lah. Ada warna kulit hitam manis, ada warna hitam, warna kuning, warna putih. Berbagai-bagai warna. Ha, itu dia. Tetapi, tujuan Allah dengan tujuan manusia tak serupa. Tak serupa kan dah. Tujuan manusia nak senang. Tak sekejap. Adapun Allah sana itu, Tuhan bagi dah rahmat dan nikmat. Tuhan tak jadikan manusia dengan sia-sia, mereka serta dengan ada dengan rezeki, ada apa cukup dekat. Iaitu dunia ni. Ha, tu dah. Lalu tu, acu-acu kita mari tengok. Dah. Jalan ke neraka iaitu orang neraka pada Allah SWT ia memilihkan jalan batin iaitu jalan ke neraka kerana tempat yang disediakan bagi orang yang taat pada Allah itu ialah syurga yang penuh dengan nikmat dan kemewahan. Sebaliknya tempat yang disediakan kepada orang yang neraka itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala ialah neraka yang penuh dengan kesesakan dan kesusahan. Ha, ni fikir tengok deh. Kalau tak mikir yak di mana-mana hari ni, mikirlah deh. Dengar lepas tu pakat-pakat ajak demo. Dengarlah bangun dinari sebelum pada subuh tu. Ialah pukul 4 dinari setiap-tiap hari. Ruang yang ayah mak ada. Kita boleh tukar fikir, kita boleh mengaji, kita belajar. Dan seketulnya kita sepenuhkan amalan-amalan kita saat itu dengan yang apa ni yang kena bagi kanak-kanak ke Allah Subhanahu Wa Taala. Deh. Sedangkan yang mati sekalian. Kalau kira lala ni tu, tak ada kira. Lo ni hak penting sekali ialah, hak jadi lala ni tu ialah musuh. Musuh di antara, apa ni, Sahara Amerika ni Iran. Israel. Hak dan lala ni. Nanti dah. Dulu dia mengatah negeri komunis, tak komunis apa tu kan ni. Ya sebenarnya tidak ada nama-nama mereka manusia letak. Kupulai tu, kupulai ni, kupulai jahat tu, kupulai jahat. Ya sebenarnya ada orang molek dengan tidak molek dunia ni. Ha, kalau kita buat cipulai ni, jadi sepik sikit. Ha, tidak. Kalau bila-bila-bila jadi serabut banyak. Sebenarnya ada orang karut dengan orang molek. Ah, dia. Ni dunia. Dan di akhirat ada syurga neraka. Tak ada kira banyak dah. Tak ada dah muka lain. Ah, dia. Kalau kita peralu situ kita hilang.

0: Lalu tu sedang bayar mati sekali. Kena pahal cara hidup. Tu dah. Tak ada siapa nak seni, tak ada siapa nak susah. Seni pun dia tak ambuh juga, seni berdoa. Susah berdoa pun tak ambuh juga, Nabi capa ada. Ada kalau seni, ada kalau susah. Ha, gitu dah. Supaya apa? Supaya kita boleh mengambil perhatian. Mengambil iktibar bagi perkara-perkara yang berlaku pada kita dan kepada demo-demo lain. Kepada manusia ramai-ramai. Deh, seperti mana musim boh, angin, ribut, apa kau tu kau ni. Kadang ada punggah habis. Rumah-rumah je morel. Ha, tu dia. Angin, ribut. Terkejut. Kadang-kadang sinami mari. Ha, terkejut. Ha, tu dia. Lalu tu sedia mengenai mati sekalian. Ada pun hukum hakam kita tu menatuh wikna weh. Inna lillah. Wa inna ilaihi raji'un. Kejuk huk gapo tak ada kira ngari buk angin gapo tu kan ni deh. Ada setengah-setengah saat ni tu bear. Ada saya yang mak ribuk mari tak tahu. Deh. Bear. Alhamdulillah dia kata. Lepas daripada ribuk. Adalah. Angin bung bung bung bung. Deh. Ada kalau sini. Nyo bokeh popo kayu balik gedung gadeh be deh tegejuh ambe ni ajare-ajare daripada al-Islam. Kalau ada tegejuh gapo inna lillahi wa inna ilaihi raji'un boleh pahala lagi kerana kita ingat ketuhan semua Allah akan kembali kepada Allah semua. Itu dia. Agak alik weh. Jadi kau lah. Lepas tu lala ni. Kita bakap-bakap doa. Supaya. Apa ni. Puak-puak kita semua. Menunaikan fardhu haji. Wis sempurna. Selamat sempurna. Tak ada kira lah. Apa ni. Dengan panah. Dengan apa. Orang pun. Orang ramah. Orang ramah tu pun. Pun habis diri dah. Deh. Tahulah dalam musim haji sana tu masa kita wah so masa se'e so hodok itu sangat neh masa tawah kan nyeredoh ke gedoh mari kalau pakak-pakak jaga sana tu tak usah gaduh tak usah apa kau pakak gi belako selamat. Kadang-kadang demo tubuh besar kita tubuh halus pada tepuh gitu sanyok lah kita ni. Tu dah. Alah tu kita kena pisah. Nak buat balas mana. Kerana apa? Kerana dia ada upacara dia buat tawah sana itu. Kalau buat tak kena, batal. tidak. Mana? Mana kata bau kita ni kalau tak duduk betul dengan betilah kita musim gini ni? Tidak. Kena buat betul dengan betilah. Jangan terkenyok, kita terkenyok mari. Lepas tu duduk dengan yakin. Subhanallah, alhamdulillah. Wala ilaha illallah wallahu akbar. Atulah baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.
1: Banyak-banyak.
0: Lepas tu jaga patah lari daripada apa ni cara perongoh kita pun kena patah belaka. Duk dengar lillah. Di antara nikmat yang berharga. Hidup kecek nak kecek ini hukum menjagakan kesihatan. Di antara nikmat yang berharga dan bernilai tinggi. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada hamba-hambanya. Iaitu buat kita semua. Ialah nikmat kesihatan. Ni. Allah kurniakan kepada hamba-hambanya ialah nikmat kesihatan di dalam hidup. Kesihatan adalah modal untuk manusia yang menjalankan urusan-urusan hidup dengan cukup sempurna. Kenapa

0: Sehat. Nah. Jadi bermakna kata kenapa kesihatan, maka semua urusan hidup akan terganggu. Adakah kita nilai suluh tengok, fikir tengok deh. Dalam-dalam hari-hari kita sana itu deh. Adakah kita suluh tengok? Mikir. Mana suluh tengok tu? Mikir. Ya, mula bangun tidur, ha, kita suluh tengok, mikir, tengok kotu, tengok kau ni. Lengok naik atas langit, ha, tunduk turun ke bumi. Pergi pandang mikir. Nah. Maka semua urusan hidup akan terganggu ke tubuh tak sihat. Dan tergenala. Kenapa? Kerana orang yang mengetahui. Dan peheh. Orang yang tahu tu. Peheh nikmat kesihatan sahajalah yang tidak melepaskan peluang untuk merebut perkara yang baik dalam hidup ini. Seperti menuntuti ilmu pengetahuan. Mencari rezeki yang halal. Tambah pula situ. Dengan molek mencari rezeki yang halal. Lepas kita cari ke tak rezeki halal. Rezeki macam mana cari rezeki halal? Ha. Kalau tipu-nipu dia mau halal ke tak? Ha. Ha, tidak. Penakak jual beli. Ha. Heboh. Dan apa ni? Bui ganjil lebih. Ha, kalau suka-suka tesan itu kena jepuk-jepuk takut tak cukup. Tak cukup mata cupok, mata kelo. Lah ni tak ada cupok dah lah ni. Mata kelo semata-mata dah lah ni. Ha, jaga mata kelo. Ada bermacam-macam. Ha, tu dah. Kalau nak kelabak en dengan makan mata kelo, dia panggil ke apa? Apa ni? Mencari rezeki yang tidak halal. Tolong-menolong sesama manusia dan sebagainya. Sebaliknya, orang yang tidak mengetahui nikmat kesihatan, maka ia akan selalu merugikan masa. Tak jaga masa. Tidak ambil peluang yang baik semasa kita tubuh sihat saat itu. Deh, rugi masa. Dan membuat musyak. Dan deraka pada Allah SWT. Dan rasulnya. Hidupnya tidak berpedah. Penuh dengan perkara buruk-buruk dan perkara jahat. Kita tak sih situ. Ha, tidak. Nak molek belakang. Kalau nak molek, cari jalan molek. Jalan yang diredai oleh Allah SWT. Lepas kena minta, kena berdoa. Umi ada. Saya ada umi dan itu. Nak gapo? Minta dengan Allah SWT. Nak boleh mengaji, nak boleh gapo sana semua yahjak doa dengan Allah SWT. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Minta berjaya lah dalam pengaji aku. Kena minta juga dengan Allah SWT. Jangan buat buta tuli dia panggil. Ha, dan itu terlupa. Aku ni usaha ni. Bukan aku tak. Semua gogi daripada Allah SWT. Kita jadi lagu tu, buat lagu ni, buat lagu tu. Kalau tu tak izin, tak jadi. Ha, ni kita kena duduk situ. Ni dok ni setengah-setengah tu perasa diri sendiri. Kata aku ke bijak, aku ke panah. Bimbing takut masuk dari sifat takabur. Abdul Sofsa. Deh. Ha, ni dok rakyat kata, hukum menjaga kesihatan. Ada hukum weh jaga kesihatan ni. Ha. jangan beri peluangkan masa kita sana itu pakai guna kena pahal nikmat kesihatan sahajalah yang tidak melepaskan peluang untuk merebut perkara-perkara yang baik buat baik di dalam hidup ni. Seperti mana menutup ti ilmu pengetahuan, tengok mula saat itu dengan tutup ti ilmu pengetahuan. Buat kata suruh menutup ti ilmu kawe susah we, kawe kok tu, kawe kok ni. Ha itulah. Ya sebenarnya bukit dalih di situ. Menutup ti ilmu tu nak pergi, kita pergi. Utama sekali kena cari ilmu. Satu kewajipan daripada dua ibu bapa, ha, hatta anak mengaji. Dan mencari rezeki yang halal. Jangan cari rezeki hak haram. Ha tu dah. Mencari rezeki yang halal sah bagi hukum. Serta dengan tolong-menolong sesama manusia dan sebagainya. Ada setengah tu demo tu yang menegur. Nego sudah, ya tak kata sudah kat orang. Pergi, kalau kutip boleh, alhamdulillah. Tak boleh pun tak kata sudah. Sobah. Ada setengah-setengah tu nampak kata tak jalan dah, dah. Dia nak bayar. Dia halah lalu dah. Ha, ni cara-cara hidup kita saat itu. Dan cara menjagakan masa kita. Masa kita sehat, masa apa, kita cari rezeki yang halal. Ha, dia dah. Kalau kita duk berjual beli dengan demo sana itu, ada gitulah. Ha. Ada kalau boleh kutip habis, ada kalau boleh kutip sikit. Ada lekat lagi-lagi. Pas demo pun sedaya upaya dah, selama kena duk bayar boleh. Ha. Lepas tu jatuh satu ketika, seperti mana masa tu, masa COVID masa tu. Dia setuk habis. Ha. Dia bergerak habis. Ha. Kita kena sobar. Ha. Lepas kita kena fikir pula, oh, kita duk makan labu lem. Dengan demo tu lama dah. Saya panggil kerenkan meraih luka dan hati. We ada sifat. Sifat pri kemanusiaan saya panggil. Dah. Hak boleh halah lah. Tidak. Baru dia lepas. Lepas tu banyak contoh teladan. Ada hak hangat, ada apa ni, sejarah telah lepas meridah begitu, begini. Cara-cara sana itu. Cara hidup, nak wis penuh, nak pada mana. Itu dah. Ada contoh teladan. Tolong-menolong sesama manusia dan sebagainya. Sebaliknya, orang yang tidak mengetahui nikmat. Orang tak tahu nikmat tu heavy sana itu deh. Itu dah. Tak tahu rasa mana itu. Itu dah. Mana? Sebaliknya, orang yang tidak mengetahui nikmat kesihatan. Nih. Tak tahu nikmat kesihatan, maka ia akan selalu merugikan masa. Peri masa. Mengaji pun tak mengaji. Kerja pun tak kerja, duduk kongkling-kelonting. Jadi banyak perkara. Orang ni rugi masa. Dah membuat musyak. Di masa saja tak apa pula. Duduk dalam musyak pula dah. Dengan judi, dengan apa cukup. Dan derhaka pada Allah SWT. Dan Rasulnya. Hak ni, hak takut ni. Derhaka pada Allah dan Rasulnya. Saya suat ke apa, tak buat. Itu orang derhaka. Orang tak tahu rasa nikmat tu yang bagi. Orang tak tahu rasa rahmat tu yang bagi. Hidupnya tidak berpedah orang lagu ni. Penuh dengan perkara buruk dan perkara jahat. An Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni'matani marbun marbunun fihima kasiran akasirun minan nas as-siha wal faragh Hadis ni hadis sahih. Ni. Ha, tu dia. Artinya, dua nikmat yang ramah manusia luput. Terlucuk lah. Luput-luput ni terlucuk dia panggil. Padono iaitu nikmat sehat dan masa lampang. Masa luar. Ramah manusia luput. Mana kata terlucuk. Padanya iaitu nikmat. Nikmat mana? Nikmat sehat dan masa lapang. Masa luar. Dengan itu, marilah kita sekali jadilah hamba Allah yang selalu sedar bahawa nikmat kesihatan dan masa lapang itu adalah sangat-sangat mahal harga dia. Kalau kita nilai dengan harga tu, mahal. Tiap-tiap orang ada. Ada masa dan ada nikmat. Dia. Nah, tu dah. Dan masa luar itu adalah sangat-sangat mahal. Kerana orang yang luput salah satu daripada dua nikmat tersebut itu, di masa itulah dia akan merasa bahawa nikmat itu bernilai, berharga. Ha, sudah. Kalau hendak dibandingkan, ialah seperti orang sakit yang tidak berdaya dan tidak dapat menjalankan tugas hidupnya. Maka di masa itulah dia akan terasa bahawa kesihatan adalah nikmat yang besar. Kalau kita tak sakit, tak tahu. Bawa sakit tu baru tahu kata, oh. Kesihatan ni ialah harga yang mahal sekali. Tubuh sihat boleh buat belakang. Ha, tu dah. Bahawa kesihatan adalah nikmat yang besar. Dan begitu juga kalau dibanding dengan orang yang sibuk dengan pekerjaan dan tanggungjawab. Hampir-hampir tidak ada masa untuk berehat dan berhenti. Maka di masa itulah dia faham bahawa masa itu sangat-sangat bernilai, sangat-sangat berharga. Dengan itu, kita deh. Apa ni, kita mesti jaga masa. Jaga kesihatan. Supaya jangan terluput perkara-perkara yang baik. Mana terluput, mana terlucuk pergi dengan sia-sia orang panggil. Ha, dia dah. Di dalam hidup, dan mesti penuhkan masa itu dengan perkara-perkara berfaedah. Kita isihlah. Buatlah kebaikan. Di dalam masa, yang masa kita segar, masa kita sihat. Nih. Buatlah sepenuh-penuhnya. Ha, tu dah. Cadai masa kita sakit demik. Cadai kita sibuk. Cadai kita saat itu. Kalau kita tak ada urusan apa, ha, dalam keluarga pula dah urusan gitu, gini. Semua tepuh belakang. Tak ada kata ayah mak sore dok, ramah-ramah saat itu, tepuh belakang. Ayah mak ni bertepuh daripada ayah mula ngaji ke, tak ada yang nak sara mengaji. Lalu tu kena halal diri sendiri, pergi kepada semuanya, pergi cari ilmu. Ha, tu dah. Masa tu, minta duit 20 kok ya, kena mak, nak kereta, tambah kereta lagi, cari ilmu di jalan. Ha, tu dah. Ha, duk. Tengok dapat ilmu, tengok. Alhamdulillah. Dengan apa ni, dengan nikmat tu saya bagi, ni. Setelahnya, tubuh kita sehat, masa kita ada, ni. Ha, kita usaha, Alhamdulillah berjaya mengaji dia juga habis. Ha, kelas 10. Dah di sekolah Majlis Agama Islam wilayah Jalan. Ha. Dan lepas pada tu ha usaha pula mengaji saman pula. Ha cuk menyatri. Eh borehan kata sa. Ha. Ni duk oyak jaruh aja mak. Dah. Dengan tidak ada kandi. Kandi duit untuk nak mengaji, untuk nak belanja tak ada. Nak bayar kata buat diri sendiri, betul kata dulu. Bawa boleh duit, ha, bayar. Itu mengaji cucuk menyatri. Susahnya. Tetapi, ayah mak tak melepaskan peluang masa ni, masa kita sehat. Lepas tu kita ada masa. Tubuh sehat, ada masa peluang. Ha, mengaji. Belajar. Lepas tu, kita mengisihkan diri kita saat itu, utama sekali, betul kerana benar, takut kerana salah. Nih. Buat kerana Allah. Dia mana kata belah mana, wallah alam, ikut demo. Ha, tu dah. Ah, tidak. Alhamdulillah boleh wayak kita lah. Kerana masa kita pun dalam pelajaran kita masa sikat sangat. Masa sikit sangat boleh-boleh. Kadang-kadang boleh-boleh nak masuk mukaddimah habis masa dah. Mukaddimah pun mukaddimah yang apa berenah-berenah saja. Ah, tidak. Deh. Pasti terima kasihlah kepada peminat kita semua ni. Tak ada kira di ambil daripada betung nak letak nung mari kau ni. Ambil daripada kau Malaysia kau ni duduk dengar ruang yang jahmat tu deh. Ha, tu dah. Ucap selamat berlaku lah. Ha, maaf Zohir Batin. Maaf sokmo tiap-tiap hari, tiap-tiap malam. Takut ada salah silih sana tu. Deh. Maaf lah kepada jahmat. Ha, tu dah. Maklumlah kita mengajar sana tu. Ada kalau kadang-kadang. Duk pisah nak cari perkataan eh, yang molek, yang bahagia. Tapi kena jadi apa ni? Supaya apa ni? Supaya kita nak boleh dia memikir, boleh buat amal. Itu ya. Deh. Ha. InsyaAllah deh. Pakat-pakat mikir tengok. Kata ambil masa tuwe, masa tubuh kita sehat ni. Wow, nikmat besar orang sehat. Ha. Utama sekali kena mengaji. Ha, ni. Isih dah cara-cara dia sana itu. Iaitu seperti mana menuntuti ilmu pengetahuan. Ha, mencari rezeki yang halal. Tolong-menolong sesama manusia dan sebagainya. Ha, itulah. Sebaliknya orang yang tidak mengetahui, tak tahu nikmat kesihatan. Maka ia akan selalu merugikan masa. Membuat musyak. Dah kau pada Allah dan Rasul. Hidupnya tidak berpedah, penuh dengan perkara buruk-buruk dan jahat. Nanti kita tak say situ. Deh. Artinya, satu hadis, deh, hadis sahih daripada Ibn Abbas, radhiyallahu anhu. Dua nikmat yang ramah manusia luput padanya, iaitu nikmat sehat dan masa lapang, masa luwe. Ha, itu dah. Lalu tu marilah kita sama-sama pakat-pakat mikir, kita jadi hamba Allah yang selalu sedar. Orang yang pandai, apa yang orang yang khabar ke diri. Mana sedar-sedar ni khabar ke diri. Bahawa nikmat kesihatan dan masa lapang itu adalah sangat-sangat mahal harganya. Ha, sudah. Tiap orang ada. Nah. Tiap-tiap orang ada. Kerana orang yang luput salah satu daripada dua nikmat tersebut itu, di masa itu, dia akan merasa bahawa nikmat itu bernilai, berharga. Ha, itulah. Kalau nak dibanding, ialah seperti orang sakit yang tidak berdaya upaya dan tidak dapat menjalankan tugas hidupnya. Maka di masa itulah dia akan terasa bahawa kesihatan adalah nikmat yang besar. Dan begitu juga kalau dibandingkan dengan orang yang sibuk dengan pekerjaan dan tanggungjawab, hampir-hampir tidak ada masa untuk berehat dan berhenti. Maka di masa itulah dia faham bahawa masa itu sangat-sangat bernilai. Dengan itu, kita mesti menjagakan kesihatan supaya jangan luput perkara-perkara yang baik di dalam hidup kita ni. Dan mesti penuhkan masa itu dengan perkara-perkara yang berfaedah, buat manfaat. Itu dia. Dah. Selain daripada itu, saya mengajar mati sekalian untuk menjaga kesihatan supaya tidak terluput daripada kita, dinasihat supaya kita selalu melakukan seperti satu, hendaklah kita menjaga makanan. Ini utama sekali. Kita jaga makanan. Makanlah makanan yang baik, yang ada zat dan yang halal. Makanan baik, makanan ada zat, ada vitamin, dan makanan yang halal. Yang kedua, hendaklah kita selalu bersenama orang melangkai dan bersuka main kilah. Kerana menggerak tubuh badan adalah pucuk kesihatan tubuh badan. Yang ketiga, hendaklah kita menjaga masa makan, tidur dan masa kerja dengan teratur dan tetap. Dia panggil kena buat perancangan semua. Barulah kita saat itu tak melupukan kesihatan kita, tak lupukan kerja-kerja kita. Masa tidur, masa kerja dengan teratur dan tetap. Yang keempat, jangan terlalu banyak makan. Jangan terlalu banyak makan minum dan mengisi perut. Kerana itu adalah pucuk penyakit dan kerusakan badan. Makan bobo badan. Kecik mudah-mudah gitu. Yang kelima, jangan hampir-hampir semua perkara haram sama ada perbuatan, makanan dan minuman. Kerana semua perkara yang Allah haramkan adalah buruk akibatnya, sekalipun kita tidak mengetahui. Lalu tu, saya dah mengajar mati sekalian. Bermulak dengan musim, dengan masa dan ketika saat itu deh. Di sebelah awal-awal ni, pada pukul 4, sampai pukul 5, lepas subuh ni. Sebagai, jadi maksudnya, kalau semua orang selalu menjaga kesihatan dan faham maksud yang dikehendaki oleh Islam supaya menjaga kesihatan dengan sebaik-baik, maka masyarakat akan aman, damai dan segar. Bilangnya orang sakit akan berkurang, semua wajah orang di dalam masyarakat akan senyum manis dan bersemangat untuk bekerja bekerja dan maju ke hadapan. Kerana negara maju bermula daripada rakyat yang segar dan sehat. Inilah hukum menjaga kesihatan adalah wajib. Satu kewajipan bagi kita. Sebalik hukum merusak kesihatan adalah haram. Seperti merusakkan tubuh badan dengan dadah. Minum arak. Deh. Merokok dan semua jenis-jenis yang mabuk. Dan bahaya yang tidak sedikit bilangnya di dalam masyarakat kita hari ini yang salah guna dan terjerumus di dalam najis dadah yang menjadi punca kerusakan dan kecelakaan di dalam hidup. Lalu tu marilah maka Allah Ta'ala selalu menguji apa ni ketambahan iman kita, hidup kita, harta benda kita, anak pinak kita dan semua orang urusan, semua urusan hidup kita adalah untuk mengangkat darjat keimanan bagi orang yang sabar dan melawan hawa nafsu, maka dia akan berjaya. Sebaliknya, orang yang turut hawa nafsu dan syaitan, maka semua ujian tersebut tidak bererti. Itulah tanda orang yang rugi di dalam hidup. Rugi di dalam hidup. Untuk mendapat kesihatan yang sebenar, adalah kita mengetahui bahawa kesihatan yang hakiki berada di hati. Kerana hati adalah ibu segala kesihatan dan pucuk kesuburan jiwa, hati itu. Kalau hati selalu sihat dan senang, maka semua urusan hidup diurus secara senang dan baik. Kalau hati selalu susah, hasad dengki, dendam dan tidak dipenuhi dengan ilmu dan pemahaman agama, maka bererti orang itu diserangi oleh penyakit hati. Bukan sikit orang terkena penyakit jiwa berpunca daripada hati. Tidak sihat, penuh dengan kerisauan, serabut. Walaupun rupa zahirnya sihat. Dan penuh dengan kenikmatan. Penuh dengan kenikmatan, alangkah indahnya hidup ini kalau kita subuhkan tubuh sehat, tubuh badan sehat dengan menjaga kesihatan zahir dan semaikan hati kita dengan perkara yang baik demi kerana Allah, insya-Allah kita dinamakan orang sehat zahir dan batin. Begitulah sudah mengajar rumati sekedar deh. Lepas tu kita berehat buat sementara. Selagi kita sambung lagi pula sampai pukul 9 pagi. InsyaAllah kita
1: berehat. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Sesungguhnya kami menurunkannya pada malam yang diberkahi. Sungguh, kamilah yang memberi peringatan.
1: Fiha yufraqu kullu amrin hakim.
0: Pada malam itu, dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah.
1: Amran min indina, inna kunna mursilin.
0: Yaitu, urusan dari sisi kami. Sungguh, kamilah yang mengutus rasul-rasul.
1: Rahmatan min Rabbik, innahu huwas sami'ul 'alim.
0: Sebagai rahmat dari Tuhanmu, sungguh, Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Tuhan yang memelihara langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, jika kamu orang-orang yang meyakini.

0: Tidak ada Tuhan selain Dia. Dia yang menghidupkan dan mematikan. Dialah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu dahulu.
1: Bal hum fi syakki yal'abun.
0: Tetapi mereka dalam keraguan. Mereka bermain-main.
1: Fartaqib yawma ta'ti as-sama'u bidukhanin mubin.
0: Maka tunggulah pada hari ketika langit membawa kabut yang tampak jelas.
1: Yaghshan nas, hadha 'adzabun alim.
0: Yang meliputi manusia, inilah azab yang pedih.
1: Rabbana kshif 'anna al-'adzaba inna mu'minun.
0: Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, lenyapkanlah azab itu dari kami. Sungguh, kami akan beriman."

Bagaimana mereka dapat menerima peringatan? Padahal sebelumnya pun, seorang Rasul telah datang memberi penjelasan kepada mereka. Kemudian mereka berpaling darinya dan berkata, "Dia itu orang yang menerima ajaran dari orang lain dan orang gila."

Dengan berkata, serahkanlah kepadaku hamba-hamba Allah, Bani Israel. Sesungguhnya, aku adalah utusan Allah yang dapat kamu percaya.

0: Dan janganlah kamu menyombongkan diri terhadap Allah. Sungguh, aku datang kepadamu dengan membawa bukti yang nyata.
1: Wa inni 'udtu bi rabbi wa rabbikum an tarjumun.
0: Dan sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhanku dan Tuhanmu dari ancamanmu untuk merajamku.
1: Wa in lam tu'minu li fa'tazilun.
0: Dan jika kamu tidak beriman kepadaku, maka biarkanlah aku memimpin Bani Israel.

0: Kemudian dia Musa berdoa kepada Tuhannya, "Sungguh, mereka ini adalah kaum yang berdosa. Segerakanlah azab kepada mereka."
1: فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ.
0: Allah berfirman, "Karena itu berjalanlah dengan hamba-hambaku pada malam hari. Sesungguhnya kamu akan dikejar."
1: وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ.
0: Dan biarkanlah laut itu terbelah. Sesungguhnya, mereka bala tentara yang akan ditenggelamkan.
1: Kam taraku min jannatin wa uyun.
0: Betapa banyak taman-taman dan mata air yang mereka tinggalkan.
1: وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ.
0: Juga kebun-kebun serta tempat kediaman yang indah.
1: وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ.
0: Dan kesenangan-kesenangan yang dapat mereka nikmati di sana.
1: كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ.
0: Demikianlah, dan kami wariskan semua itu kepada kaum yang lain.

0: Dari siksaan Fir'aun, sungguh, dia itu orang yang sombong, termasuk orang-orang yang melampaui batas.
1: Walaqad ikhtarnahum ala ilmin ala al-alamin.
0: Dan sungguh, kami pilih mereka Bani Israel dengan ilmu kami di atas semua bangsa pada masa itu.

0: Dan telah kami berikan kepada mereka, di antara tanda-tanda kebesaran kami, sesuatu yang di dalamnya terdapat nikmat yang nyata.
1: Inna ha'ula'i layakulun.
0: Sesungguhnya, mereka kaum musyrik itu pasti akan berkata,

0: Apakah mereka kaum musyrikin yang lebih baik atau kaum Tuba? Dan orang-orang yang sebelum mereka yang telah kami binasakan karena mereka adalah orang-orang yang sungguh berdosa.
1: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ.
0: Dan tidaklah kami bermain-main menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya.

0: tidaklah kami ciptakan keduanya, melainkan dengan hak benar. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
1: Inna yawmal fasli miqatuhum ajma'in.
0: Sungguh, hari keputusan hari kiamat adalah waktu yang dijanjikan bagi mereka semuanya.

yaitu pada hari ketika seorang teman sama sekali tidak dapat memberi manfaat kepada teman lainnya, dan mereka tidak akan mendapat pertolongan.

0: Kecuali orang yang diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Dia Maha Perkasa, Maha Penyayang.
1: Inna syajaratal zakum.
0: Sungguh, pohon zakum itu
1: ta'amul asim.
0: Makanan bagi orang yang banyak dosa.
1: Kal muhli yaghli fil butun.
0: Seperti cairan tembaga yang mendidih di dalam perut.
1: Kaghalil hamim.
0: Seperti mendidihnya air yang sangat panas.
1: Khudhuhu fa'tiluhu ila sawa'il jahim.
0: Peganglah dia, kemudian seretlah dia sampai ke tengah-tengah neraka.
1: Thumma subbu fawqa ra'sihi min 'adhabil hamim.
0: Kemudian tuangkanlah di atas kepalanya azab dari air yang sangat panas.
1: Dzuq innaka antal 'azizul karim.
0: Rasakanlah, sesungguhnya kamu benar-benar orang yang perkasa, lagi mulia.
1: Inna hadza ma kuntum bihi tamtarun.
0: Sungguh, inilah azab yang dahulu kamu ragukan.
1: Innal muttaqina fi maqamin amin.
0: Sungguh, orang-orang yang bertakwa berada dalam tempat yang aman.
1: Fi jannatin wa uyun.
0: Yaitu di dalam taman-taman dan mata air-mata air.

0: Mereka memakai sutra yang halus dan sutra yang tebal, duduk berhadapan.
1: Kadzalika wa zawwajnahum bihurin 'in.
0: Demikianlah kemudian kami berikan kepada mereka pasangan bidadari yang bermata indah.
1: Yad'una fiha bikulli fakihatin aminin.
0: Di dalamnya mereka dapat meminta segala macam buah-buahan dengan aman dan tenteram.

0: Mereka tidak akan merasakan mati di dalamnya, selain kematian pertama di dunia. Allah melindungi mereka dari azab neraka.
1: Fadlan min Rabbik, dhalika huwal fawzul 'azim.
0: Itu merupakan karunia dari Tuhanmu. Demikian itulah kemenangan yang agung.

0: Sungguh, kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu agar mereka mendapat pelajaran.
1: Fartaqib innahum murtaqibun.
0: Maka tunggulah. Sungguh, mereka itu juga sedang menunggu.
2: Itulah sudah mengayung dah mati. Sekalian, alhamdulillah, kita sambung lagi pula usungan yang kedua iaitu pukul 5 sampai pukul 9 pagi. InsyaAllah ruangan jendela agama dan agama sebagai pimpinan hidup dunia dan akhirat. Tak sunyi dah sedang mengayung mati sekalian. Agama mesti kena belajar satu kewajipan besar yang fardu ain. Saya panggil kena belajar, kena mengaji, fadru'in wipanah. Leh, kena mengaji fekoh, ilmu fekoh untuk nak buat amal ibadat tu, kena, kena mengaji. Leh, nak mengaji cara mana tu, tu serah pada puak-puak kita berlaku lah. Leh, tapi kena belajar, kena mengaji semua, tak ada badu-gadu. Ayah mak pun duk mengaji juga, dia belajar dengan ada mohok. Bijak-bijak hak pandai-pandai sana itu kita boleh ukar hak bano tak kena, kita boleh jadi kena. Leh, kena wis penuh. Kena dah kena sepenuh. Nak lah mana. Dia ada tertik, ada apa cara dia, kelaku dia, seperti mana akik terkebih. Ha? Dia apa, rokok, sujuk. Dia kena ada, apa ni, kelaku dia. Leh. Ada wisah, ada wis penuhkan semaya. Dan lain-lain lagi. Semaya penting. Sudah mengajar mati sekadar. Deh. Ini satu kewajipan besar bagi dua ibu bapa. Kena asuh anak-anak. Itu dah. Ada setengah dia nak ngajar tak pandai. Panggil asuh anak-anak sana itu. Nak malah mana nak pergi. Ada ilmu agama. Boleh bawa diri. Boleh buat kerja fadu'in dengan sepenuh. Dan fardu kifayah dengan sempurna. Dia ada dua fardu ya. Fardu ain dan fardu kifayah. Leh. Ha, tu kena woyak wipahe. Woyak mudah-mudah wipahe. Islam tak ada payah sekali. Leh. Lepas tu. Munasabah di hari ni. Leh. Ayah Mak pun nak akik satu. Apa ni. Hadis. Ke-21. Hadis akhir zaman. Itu yang kena sebut semua ni. Kerana kita duduk zaman yang akhir dah ni. Iaitu ahli ibadat yang jahil dan ulama yang fasik. Ini hadis Nabi ni weh. Itu dah. Kata semasa tu lagi dah. Hadis ni an Anas radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakunu fi akhiriz zaman ubadun juhalun wa qurraun fasaqatun yaitu daripada apa ni Ibni Adi fi fil kamin ne. Daripada apa ni, Akhirjah bin Adi Filkamin. Artinya daripada Anas radhiyallahu anhu berkata, sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selagi akan ada di akhir-akhir zaman ni, lolon ini deh, ialah ahli ibadat yang jahil. Hak rajin buat ibadat orang jahil. Dan ulama yang fasik. Banyak ke ulama fasik. Itu dia. Akhir-akhir zaman. Akhir zaman lah ni dah. Nah. Hadis ni riwayat oleh Ibni Adi. Keterangan hadis ni. Nabi SAW menerangkan bahawa di akhir zaman nanti akan ada dua gulungan. Gulungnya mana? Gulungnya ahli ibadat yang jahil. Orang rajin buat ibadat, orang jahil. Dan ulama yang fasik. Nah, tidak. Ada orang jahil yang rajin beribadat. Ini akhir-akhir zaman. Dan ada pula orang alim yang fasik. Ya, sebenarnya syaitan telah berusaha sedaya upaya mungkin untuk menyesatkan manusia, menyesatkan anak cucu tak ada, iaitu manusia puak kita ni lah, manusia ni. Tidak. Semua ambil daripada mula daripada tak ada sehingga sampai sekarang lah ni, lebih-lebih lagi pula dengan akhir-akhir dunia. Nah. Akhir zaman ni, mungkin untuk menyesatkan, setan telah berusaha sedapat mungkin untuk menyesatkan manusia. Oleh kerana itu, ia menggunakan beberapa cara yang berlainan. Bagi si jahil, nih, setan selalu menyuruhnya rajin buat ibadat. Setan dia suruh orang jahil rajin buat ibadat. Apa kata tengok keliling kelalu kita lah ni. Nih. Dan kerana ibadat orang yang jahil itu, nih, ibadat orang jahil itu, aduh, sah, tidak sah dan tidak diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi buat dengan buta tuli, jahil nak itu buat dengan buta tuli, belajar pun tak, pun tak buat dengan tiru-tiru. Setan tidak mahu orang jahil itu rajin mengaji. Rajin buat amal tapi malah mengaji. Setan pandai dia buat. Dia cuek orang jahil saat itu, tapi malah mengaji. Tapi rajin buat amal. Tu. Apa hati tengok? Kerana bila ia mengaji, ia akan membaikkan ibadatnya. Kalau dia mengaji, dia akan belajar, kau buat, kau baikkan, buat ibadat, wis penuh. Maka ibadat tersebut akan diterima oleh Allah SWT. Ini panggil setel dia duduk situ. Dah. Yang bererti kekalahan di pihak syaitan. Kalau kita mengaji, dia kokoh ia akan memperbaiki ibadatnya. Kokoh baiki ibadat menjadi sempurna. Maka ibadat tersebut itu akan diterima oleh Allah SWT. Sampai itu kena mengaji seumur kita ni. Dah. Itu dah. Jangan dia buat aman dengan buta tuli. Kau rajin buat, kau malah. Ataupun rajin buat aman tapi tak ada malah mengaji. Itu dia. Orang mengajar, tak dengar. Itu baik. Bila sudah semayang, sudah itu baik.

alase, berbagai-bagai alase. Orang kata lagu ni, dia kata lagu tu. Setan akan menyuruhnya malah buat-buat ibadat dengan mengemukakan bermacam-macam alase. Sehingga si alim itu meninggalkan keperdue. Tinggal hak fardu saat itu. Maka dengan itu ilmu yang ada di dalam dadanya tidak berpedah. Ilmu ada dalam dada tak ada pakai guna apa. Bahkan akan menjadi musuh. Nih. Kepadanya pada hari kiamat. Maka itulah kejayaan syaitan di dalam usahanya. Ini hadis ni penting weh. Ha, tu kalau kita dengar sini dah cuma fikir tengoklah deh. Dalam mana kita nak ukur masalah kita sana itu. Nak pergi rajin buat amal. Nak pergi rajin mengaji, rajin buat amal. Yang dua-dua tu ya. Ni malah mengaji tapi rajin buat amal. Ha. Jadi buat dengan tak sah. Panggil. Dan tidak diterima di sisi Allah SWT amalan dia. Kenapa? Karena setan tak mau orang jahil itu rajin mengaji. Ha, dia jadi malah. Orang jahil dia malah mengaji, rajin buat amal. Karena bila ia mengaji, ia akan membaiki ibadatnya. Ha, kalau dia mengaji, dia kau baiki, kau betul ibadat dia tu. Ha, maka ibadat tersebut akan diterima oleh Allah SWT. Nah, tak terima tadi. Yang berertinya kekalahan di pihak syaitan. Lagu ni cetah lah untuk orang mengaji, belajar patut amal. Dengar malah mengaji tapi rajin buat amal. Ini cetah lah. Kalau dia kau mengaji, kau beki-beki ibadat dia jadi sempurna. Dia tak sewi sempurna. Buat amal tak sah. Tidak. Dan tidak diterima sisi Allah SWT. Ia ganggu manusia semua. Sani tak ada kira siapa, anak cucu siapa, tak ada kira. Sesak kaya tak kira. Nampak boleh dia rojoh. Erek ke jalan tak melek. Lalu tu saya mengajar mati, saya kira. Segini rupa dapat dilihat dalam masyarakat kita lalu ni. Jamin akhir zaman ni lalu ni. Orang jahil rajin buat amal. Orang alim fasik. Mana fasik sana itu ada ilmu tak guna. Malah buat amal. Seribu dalih. Itu dia. Apa hati tengok keliling kelalu kita nanti hari ni. Masuk duduk dengan hadis ni. Nih. Ada setengah-setengah sana itu sayuk. Semua yebel galik. Berkat-kat nak habis wala, nak habis masa sana itu. Baru nak semaya. Semua tu ialah usaha-usaha daripada setan. Nih. Nak pergi kita sana itu. Apa ni? Duduk jalan sesak dia panggil. Sesak belah mana? Balik belah dia panggil. Orang jahil rajin buat amal. Tapi malah mengaji. Orang mengajar tak dengar. Tak pergi mengaji. Lepas tu buat dengan kejahilan. Buat amal dengan tidak sah. Dan tidak diterima oleh Allah SWT. Ini satu hadis. Kenapa? Saya tak mau orang jahil itu rajin mengaji. Kalau apabila orang jahil dan rajin mengaji, maka dia boleh beki amalan-amalan dia menjadi sempurna. Ini setah lah ni. Dan itu sidang pengajar rumah hati saya kena. Ini apa ni, saya mengatuk bila apa. Pukul 5 sampai pukul 9 ni tengah nak mengatuk ni. Deh. Tapi ayah mak tak mengatuk. Deh. Kita ni boleh dengar, boleh mengaji. Patuh jamaah sendiri pun terima kasihlah kepada peminat kita semua saat itu. Juruh melakor.

apa kadum nepek lah ya mak bila nak mai wasut atik apa ni dengar duk dengan nak hari datang nak malam tapi buatlah mari berjumpa lah lama sekali pun tak apa tahu dah kata lo ni minyak pun mahal apa ni panah pun panah tu jauh pun jauh nak pergi sana tu dia dah insyaAllah sepas semua lah ya mak pun dia kira gitulah kata kita ambil apa ni kapuh dengan kerja air hak second hari mana ayah mak pergi di jalan tidur jalan malam tu buat rekan sup deh ni boleh jadi kata apa ni tempat sebelah ni Isna pergi kerja di tani lepas tu dah tu pergi tidur jalan malam tu buat rekan sup esok ke tu buat kerja di sahking jalan. Jadi, tidak ambil gom minyak ke apa tukuk ni daripada sahking, buat radio. Begitulah kawin-kawin pergi kawin mari. Cara kermak sana itu kena buat dengan ikhlas weh. Dia duduk di hati. Deh, tidak. Lalu tu saya dah menghormati sekiranya. Saat ni hadis saat ni tu, acu suluh tengok ke molek deh. Lalu tu kita nak ukar masalah ni kena mengaji. Kena belajar. Nak buat amal baru sepenuh amalan. Sekali belakang dengan ayah mak dengan apa, peminat tak ada kira siapa. Lepas tu hak dodoh pun kena murojaah ke panggil. Deh. Murojaah klik, kena rojok klik semua, kena apa semua. Fatihah kena baca, kena buka Quran. Baca betul-betul semua, kena betul semua. Deh. Kadang-kadang jadi lesen-lesen lagi. Deh. Sebab kata Ar-Rahman Ar-Rahim. Kadang-kadang panok, kadang-kadang panjang. Him. Ya ma'ari di sukun, ya boleh panjang sekadar ne harokat. Itu dia. Saya panggil ma'ari sukun tempat mati. Itu. Dan kena mengaji huruf hijaiyah saya panggil. Kena mengaji, we kena baca apa ni huruf-huruf ni. Alif bata tu kena baca, we kena dengan dia. Lepas tu apabila kita baca Quran, dia pergi turut tu. Tidak. Dia alif dengar apa ni ain, dia petekah tu dua tu. Ain, ain, alif, alif, alif data, ain, data, ha, ho, ada yang duduk sebut-sebut sana itu, ho, duduk tukar dua tu, ho, nipih jadi tebal, tebal jadi nipih, ha, nipih, ho, besar, tebal, dia, tu. Dia kena belajar belakang tu, kena asuh. Duduk sore ni, kena kuat-kuat asuh. Deh. Jadi, kalau kita kira gidah sana ni, sedang mengajar rumah tu, sekalian deh. Hadis akhir zaman ni, dia masuk dah dengan keadaan lala ni. Itu dia. Orang jahil, setiap kala we rajin buat amal, we malah mengaji. Mengaji tak mengaji. Buat amal dengan tak sah. Tak terima oleh Allah SWT. Mana we terima nak malah nak, kena mengaji. Mengaji di masjid, mengaji. Baru mula mengaji tu baru kita menasahkan. Apa ni, hak kita hak jahil hari tu kita menasah menjadi kita pandai, kita tahu. Kita ada ilmu. Kena ngaji semua dah. Tak boleh pergi. Dan ni duduk betul tengah-tengah masjid ada duduk mengajar. Tiap-tiap malai senar, selasa, rabu. Mengajar apa, upaikoh mengajar apa ni. Apa ni, ilmu tasawuf. Deh. Itu dah. Tapi sebenarnya kebanyakan ke kena ngaji, upaikoh lebih banyak sikit. Kerana ia kaitan dengan
amalai kita. Ha, fekoh. Tak boleh lagu ni, lagu ni, tak boleh lagu ni, lagu ni. Tu fekoh. Ha, dia dah. Lalu sedang menghormati sekali. Kalau kita tahu hukum hakam sana itu, kita senih buat amal. Ha, dia dah. Lepas tu kita sambung lagi pula. Dah berkenaan bagaimana kau Islam menjaga kesihatan fikirnya. Nak jaga belah mana otak akal fikiran kita ni sempurna, sehat. Hmm, dia dah. Tak sibuk, tak nyanyuk, tak sakit kepala, tak apa. Otak cergah. Marilah masalah belah mana boleh buka. Tak ada kira berat gengi. Hak ni Islam patuh menalah. Banyak kata kena jaga kesihatan fikirnya. Lalu tu, ajaran Islam yang diperintahkan supaya kita laksanakan ialah menjaga akal fikirnya. Jaga otak tu lah. Supaya selalu berada dalam keadaan sehat dan berperaneh, dia panggil. Sehat dan berperaneh. Akal fikiran manusia adalah sebesar-besar nikmat. Oh. Oh. Dia jeng situ. Kata ada apa habis. Susah segala anggota. Nah, dia dah. Akal fikiran manusia adalah sebesar-besar nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Dengannya dapat dibezakan mereka dengan binatang-binatang dan dengannya mereka mampu mengambil beberapa keputusan di dalam urusan-urusan mereka dan menghasilkan beberapa bahan-bahan kajian yang berguna dan dengannya mampu pula deh memikir tentang kejadian Allah Subhanahu Wa Taala. Hak ni hak penting. Selain pada fikir nak waktu, nak buat umuh, nak buat gerai, nak buat gapo, nak buat nasi, nak apa. Yang hak nak tinggal tak boleh tu, deh. Pandang memikir tentang kejadian Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada yang di bumi ataupun di langit. Supaya dapat membuktikan di atas kebenaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kita suluh tengok-tengok ke langit, tengok bulan, bintang boleh mikir. Mikir kejayaan apa ni kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok langit tak ada dengan tukak, tak ada dengan apa, tak ada apa sekarang. Ha, boleh mikir. Malaysia boleh buat tak lagu tu? Tak boleh. Hmm. Di atas kebesaran. Deh. Atas kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu Wa Taala selalu menyebut perkataan akal ataupun perkataan yang seumpamanya seperti afidah, kulubun ataupun perkataan yang memberi arti yang sama seperti tafakur. Itulah tafakoh dan sebagainya. Kalau kita tengok, renung tengok daripada asal kejadian manusia. Akal adalah satu anggota yang terminia oleh manusia, boleh menggunakannya dan kehidupannya di dunia ini sama ada dari dalam pencarian sara hidup, cari nafkah, cari apa ni deh. Dalam hari-hari mereka ataupun dalam mengerjakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala.
Hak nu cari yang hidup payah lembu payah kubah tanah terung tanah kacau tanah ladang semua tanah itu. Dah. Ha, tu dah. Lepas tu. Mana tadi? Ataupun dalam mengerjakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti semaya poso. Kuat zakat. Dan menunai fardu haji. Kama kata mukarramah. Rukuk Islam, 5 karo. Rukuk Imek, 6 karo. Oh ni kena mengaji. Kena mengaji, widalai lah. Rukuk Imek, 6 karo, kena mengaji. Adha Allah. Ha? Kita percaya kepada Allah SWT, percaya belah mana. Tak ada-ada belah mana. Tuhan, kuasa-kuasa belah mana, macam mana. Ya, kena mengaji. Eh. Ha, tu dah. Dan cara semaya, cara poso, cara puasan itu pernah mengaji. Itu yang wajib pay kita dua perkara, dua belah, dua apa ni. Iaitu rukun Islam 5 perkara, rukun iman 6 perkara. Haa, itu dah. Mana pecah tu lah. Mengaji kau dalai, kau comel, kau napok, kau fikir, kau napok. Itu dah. Kau mengaji, kau napok. Jadi mana kata akal adalah satu anggota yang termulia manusia boleh menggunanya di dalam kehidupan harian di dunia ni sama ada dalam pencarian sara hidup harian mereka seperti mana tanah terung tanah lada pego lembu kubah apa tu kau ni hai gib jalo gib muka macam-macam. Ataupun dalam mengerjakan perintah Allah dan mengikut ajarannya Rasul-Rasulnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu siapa-siapa yang tidak menggunakan akal fikir ya. Kalau kita tak mikir nih. Menurut yang dikehendaki bagikan apa ni hayawan yang akalnya digunakan untuk makan minum saja. Ya otak ada. Sudah. Untuk nak mikir, nak makan, nak tidur. Sudah. Dah. Dengan tidak perlu kan dari mana kau datangnya makanan itu siapa yang menjadinya tak fikir apa dah pernah menata dan apa kau guna di apa ni guna dijayakan manusia di bumi ini dan itu sedang menghormati sekalian. Akal manusia mempunyai dua tanggungjawab. Yang penting ialah satu berfikir untuk mendapat pencarian hidup di dunia ni. Hal yang cip. Cari rezeki. Cari untuk nak makan pakar guna apa ketukuk ni semua macam itu deh. Iaitu berfikir untuk mendapat pencarian hidup di dunia seperti makanan, minum-minuman, pakai-pakaian dan tempat-tempat duduk rumah tangga yang panggil basah ke mulut dah basah, kau besar lagi naik jadi rumah. Jadi bangkalu dulu, lepas jadi rumah besar, lepas tu jadi gedung, jadi apa, kau mikir lagi. Ini untuk manusia nah. Dan buat kenderaan dan sebagainya. Tengok. Ambil daripada tak ada pos karo jamin dulu sana itu. Mula-mula tu buat apa ni. Ambil cari besi, mai tepo-tepo-tepo. Buat bajok, buat pisau, buat gapo. Buat alat. Buat cok cakur, cok betul. Masa tu. Lepas tu koko baik gigi jadi enyek galak enyek po. Dulu bergalau dengan lembu.
Ha, wak nangga, wak gapo. Hmm. Wak sendiri nak galo. Ha, nangga tu pasal mana. Ha, kemudian lah ni, budak-budak kita tak nampak dah. Tak tahu dah nangga pasal mana. Orang zaman dulu, wak galo, wak benar. Hmm. Hmm, tu dah. Pacok wak sendiri. Ha, cok, bajok, kapok. Hmm. Pisah tak pisah, pisah rauk tak pisah rauk. Ada belakang berbagai-bagai pisah. Cok berbagai-bagai cok. Cok lipat, cok caku, cok. Ha, cok betul. Semua tu ialah nikmat daripada akak fikir. Ha. Akak mikir, akak buat ada setengah tu bukan kele, buat bajok, buat pisah, buat gapo. Ha, jadah. Tepuk pisah, tepuk bajok, tepuk apa semua tadi tu. Ini ayat manusia. Wak gok. Untuk nak bakar besi. Mekar katok, bakar katok, bakar katok. Jadi bajok, jadi apa tadi tu. Itulah. Mari tukar mah pulak. Ha. Ha, bakar mah tadi tu. Peracu, peracu, peracu, peracu. Katok-katok jadi geletangi, tak geletangi. Berbagai-bagai. Semua tu mari daripada akal fikiran. Ilmu hak tu hebui di atasnya. Manusia pandai mikir, pandai buat, pandai bukan masalah. Kalau akal tak mati lagi. Akal fikiran sana itu tak mati. Itulah alat yang paling penting sekali untuk manusia. Kalau jeng otak bila. Nah. Ha. Tak jadilah manusia. Tak tahu apa, tak pandai nak buat, tak pandai nak mikir, tak pandai nak gamuk, duduk kadang-kadang suka sore, suka apa, tak tahu. Lalu tu kita minta berdoa dengan Allah SWT. Doa ni satu orang mukmin. Eh, maka berdoa. Minta dengan Allah SWT yang sebenar, yang molek-molek. Dan minta jauh daripada benda-benda yang tak molek. Kita minta umum lagu tu lah, mudah-mudah. Payah tu nak bila, kita tak pandai nak bila. Ni, minta jauh daripada segala bala. Minta selamat dunia dan akhirat. Itu dia. Mana kata selamat dunia dan akhirat, borang pergi selalu lah. Kerana, Tuhan lebih mengetahui. Dia tahu. Kita minta sana dia mari dalam hati tu, tu, dia tahu. Kata minta seni dunia. Mana seni tu cukup lekat. Ada belakang. Ada dah. Lalu tu sedang menghormati saya kira. Hari ini kita nak kecek berkenaan dengan Islam. Apa ni, bagaimanakah maksud kita Islam menjaga kesihatan fikiran. Kita nak jaga belah mana saya fikiran. Lalu tu Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan akal manusia mempunyai dua tanggungjawab yang penting-penting, iaitu berfikir untuk mendapat mencari hidup dunia seperti makan minum, apa ni pakaian, tempat duduk, kenderaan dan sebagainya, ada dengan obat, ada dengan gapo buat. Ha? Obat tu, obat ni, segala-gala lah. Kalau ambil buluh, mari buat sari burung, buat gapo. Ada pakar semua dalam. Dalam hutan ada gapo, terpakar habis kayu-kaya semua. Boleh buat rumah, buat basah, buat ulu bajak, buat kisi meja, lemari. Tidak. Yang keduanya berfikir untuk menegakkan amal ibadat. Hok ni, hok payah ni. Fikir untuk nak dapat percaya hidup di dunia seperti makan minum sana itu pakai usaha belaka. Kadang 24 je buat kerja. Dalam sebulan beradu sehari je. Tidak. Jadi kita ni akal manusia mempunyai dua tanggungjawab yang penting. Untuk nak mikir. Satu, fikir untuk nak cari makan. Cari kehidupan. Semua hal itu. Yang kedua, berfikir untuk menegakkan amal ibadat.
dan gerejo hari ianya menurut syariat. Dalam hari ia kita duduk dalam hukum semua. Hukum mana nak? Ia duduk di dalam tua ciwat. Hukum mesan itu ialah wajib sunat makruh haruh harai. Ah wajib sepenuh tak lagi kita. Hak sunat wak tak lagi kita ni. Hak haruh wak tak lagi. Ada kalau haruh. Batu yang ada kam ni yam dia. Nah. Hak ni ni semua dia kena mengaji belakang ni. Kecek galik-galik masa pun habis lah ni deh. Jadi dua perkara kena fikir. Fikir untuk cari kehidupan dunia ni. Nah. Cara apa ni. Nak buat umur tangga, nak buat gapa, nak buat tu, nak buat ni. Yang kedua berfikir untuk menegakkan amal ibadat. Dan kerja hariannya menurut syariat. Gapo dia kerja hari itu syariat? Nah. Ha, tengok. Nah. Maka kedua tanggungjawab ini deh. Pasti ni diimbangkan agak tidak membawa kerusakan kepada hidup manusia. Dua-dua sana itu tidak membawa kerusakan kepada hidup manusia. Lalu tu banyak ayat-ayat Al-Quranul Karim yang menyebut tentang perenek akal seperti ni. Seperti apa ni? Dalam satu ayat yang bermaksudnya, dan dialah Tuhanmu yang yang membantangkan bumi dan menjadikan gunung ganeh dan sungai padanya dan semua buah-buahan berpasang-pasangnya. Allah menutupkan malam kepada sia. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebenaran Allah SWT, kebesaran Allah SWT bagi kaum yang memikir. Dan di bumi ini terdapat bagi yang berdampingan dan kebun-kebun buah anggur, nyuk, pau dan lain-lain lagi. Buah-buahan semua dan pohon-pohon kerma yang bercabai. Ini tafsir ayat hasan itu deh. Dan tidak bercabai disiramkan dengan air yang sama. Kami melihatkan sebahagian tanah-tanah itu atas sebahagian yang lain tentang rasanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kemenangan Allah SWT bagi kaum yang berfikir. Ni ayat ni. Semua orang itu boleh tahu kata kebesaran Allah SWT dan kebijaksana Allah SWT. Tengok keadaannya, tengok di bumi, tengok di langit. Nah, itu dah. Nah, boleh mikir kebesaran Allah SWT. Saya menjadi sia dan tukar sia menjadi malah. Gila, gelak ceroh, gelak ceroh. Dia ada hikmat belakang. Itu dah. Lalu tu dalam ayat ini kita dapat bahawa Allah Ta'ala menciptakan segala tanda-tanda kebesarannya bagi mereka yang memikir dan memerhati. Bagi orang pandai mikir dan pandai perhati tengok keadaan. Saya jadi bulan bintang perhati tengok.
jadi matahari dan jadi apa ni semua san itu untuk manusia boleh mikir. Adakah manusia boleh buat benda lagu-lagu ni? Ha ni. Tanda kebesaran bagi mereka yang memikir dan memerhati. Dan asah pertama yang disebutkan pada ayat itu iaitu bagi makhluk ini. Adanya Tuhan yang menciptakan semua Tuhan menjadi. Di mana manusia tidak dapat melihat dengan matanya sahaja tetapi perlu kepada tanda-tanda yang menunjukkan atas ketuhanan Allah SWT dan kebesarannya yang patut disembah, yang patut ditaat dan yang patut disyukuri terima kasih. Sembah, taat dan syukur. Hadirah. Dan itu sedemikian yang dihormati sekalian. Pertama, menjaga akal fikirnya dari perkara merusakkannya. Dari segi mental, iaitu menjaga daripada menerima apa-apa aliran pemikiran perusak dan ideologi yang menyelewengkan dan bercegah dengan Islam. Yang kedua, menjaga akal fikirnya daripada perkara yang merusakkan melalui minum-minuman ataupun benda-benda yang mabuk. Telah dijelaskan hakikatnya dan hukumnya seperti terdapat di dalam Al-Quran Karim, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ijma' ulama di mana Allah Subhanahu taala berfirman yang bermaksudnya wahai orang-orang beriman sesungguhnya meminumkan arak berjudi berkorban untuk berhala deh mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Ni satu ayat ni maknanya lagu ni lah. Dan Nabi SAW bersabda, kullu muskirin khumrun wa kullu khumrin haramun. Maksudnya, setiap-tiap jenis yang memabukkan adalah arak. Dan setiap jenis arak hukumnya haram. Hadis Sahih Muslim. Begitulah sedih pengayau Ramakti sekadar. Lepas tu, masa kita berkat sangat dah. Sebagai kita nak buat kesepulai dah. Dengan itu, marilah kita sama-sama. Kalau kita perhati kepada peminum-peminum arak, kita akan dapat mereka selalu dilandai dengan berbagai-bagai penyakit. Disebabkan badan dan fikiran mereka dipenuhi dengan alkohol. Membawa kepada badan seorang itu lemah. Akal fikiran beku dan penyakit-penyakit mudah menghinggapkannya. Lalu itu marilah kita sama-sama jauhi daripada arak dan segala jenis-jenis penagih-penagih agar kampung kita, masyarakat kita dan negara kita akan berada di dalam keadaan yang aman damai, tenteram serta anak-anak dan keluarga kita dapat dikenai penyakit-penyakit yang berbahaya ini. Kita berjauh. Begitulah sedang mengajar hormati sekalian. Lepas tu, tiap-tiap saat, satu saat, jadi satu je, satu minggu, satu bulan, satu tahun. Ya ada tiap musim, tiap peria, kena beringat semua, gitulah. Pakarlah guna akal fikiran kata, kita tiap-tiap hari kena cek semua.
celek mata kena cek lalu nak buat perancangan nak olah nak hari ni nak duduk